0: Iya.
1: Iya buat Mbak Nen, tunggu sedikit semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Maafkan diriku.
1: Maafkan diriku ya Mbak Nen ya. Assalamualaikum, bye bye.
0: Terima kasih Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituruh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Aldis Memoris. Selamat pagi, Mbak yang cantik.
0: Mbak Fian cantik juga. Wah, bisa naik ya, sekarang udah gercep.
2: Mbak Nia baik hati. Kan Mbak Nia baik hati.
0: Oh iya ya, udah 4 orang ini. Gak apa-apa lah, apa sih yang gak buat kamu, asyik.
2: Iya dong, harus lah. Kan jadi orang harus baik hati, jangan iya, pelit.
0: Dan tidak sombong ya.
2: Iya dong, harus itu. Ntar kan banyak temennya, disayang orang.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Tuh buktinya Mbak Nia.
0: Iya ya, banyak yang nyariin ya.
2: Yang nyondol-nyondol. Iya kan?
0: Banyak
2: bukti kan nyata.
0: Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya kan, Mbak Nia dikerumunin orang-orang baik, orang-orang pada menyayangi Mbak Nia.
0: Iya, alhamdulillah banget ini, banyak keluarga jadinya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih Maufian? Masih kebagian nih, lumayan. Satu lagu terakhirnya. Soalnya tadi lagunya pendek-pendek kayak rock ya. Halo Maufian. Halo.
2: Iya.
0: Oh, lagu apa?
2: Iya, halo. Di sini di batas kota ini.
0: Oke. Siap. Salam-salamnya.
2: Aku salamnya dikit tadi buat Mbak Warit udah naik, Mama Naomi pun.
0: Terus? Halo, terus buat siapa lagi? Kok ngilang sih Mama Fian?
2: Juga Mas Andre. Ada yang gangguin.
0: Oh,
2: ada yang gangguin tuh. Bu, putihin kayaknya aja. Jangan gangguin dong, ntar kita jatuh. Itu kan seluler.
0: Iya, langsung hilang suaranya nih. Kira udah turun.
2: Enggak, belum nih. Ada yang gangguin kayaknya nomornya Mama Bunda Titin deh. Buat Bunda Titin, selamat pagi Bunda Titin, Umi Hanif juga. Mas Andre bangun, buat Om Kendra juga, Om Mbak Ahmad, Ibu Karmina, Bu Yati juga. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor lah, yang udah nyodol-nyodol, pokoknya ya monggo dilanjut pada perusahaan naik. Buat Mbaknya selamat tugas, sampai kita semangat selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Nah, ditunggu lagunya Mbak Nia ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mama Fian. Oke, cukup dulu ya. Dan udah 4 penelpon maksimal ya, udah paling maksimal. Dia senggol deh, nih kerasa enggak senggolannya. Makasih buat, wah, Bapak Alfarisi, ada Umi Hanif, ada Mbak Yaya, ada Bunda Titin Wardani pagi ini yang udah monit. Hai Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam ya, ikutan gabung nih Mbak Nia di acara Oldies Memories. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagunya Bara Api Dian Pisesa ya. Salamnya buat semua yang udah pada monitor, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Asim, Mbak Cindy, ada Pak Yanto Marun, Bunda Wartik, Bundar, Papa Ijom, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Mbak Bubut, Mbak Yanti Marun, Putri Selatan. Dan terima kasih buat Mbak Nianya aja, matugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo ya. Kayaknya nih dari Purworejo sama dari Kebumen hampir sama ya jumlahnya, malah kayaknya banyak pendengar yang dari Purworejo ya. Kalau ketemu, aduh, apa enggak satu desa itu ya. Masya Allah, senangnya banyak teman ya, alhamdulillah. Oke deh, semoga harinya tambah bahagia, tambah sehat, dan juga penglihatan tambah kinclong ya. Enggak hanya kaca spion yang kinclong ya, penglihatan juga harus kinclong, apalagi lihat duit Mbak Nia ya. Apalagi lihat duit ya. Pasti enak banget. Apalagi duitnya yang merah-merah, Masya Allah, langsung deh jelas banget penglihatannya ya. Ya udah sobat Sarah, pengen penglihatan jelas selalu gitu ya, segera diatasi nih yang ada masalah mata. Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Tentunya udah lebih aman, halal. Izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga pastinya kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Bisa mengobati masalah mata rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, mata minus ya. Ya, rabun jauh sama aja minus ya. Mata katarak, glukoma, makula dini, mata iritasi, pokoknya ya yang ada masalah mata ingat Vitama aja ya. Beli Vitama dapat bonus obat tetes V mata. Jadi V obat tetes V matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Asik, ada ku gadaikan cintaku, kira-kira laku enggak ya? Laku keras kayaknya ya. Stay tune bareng dia di Only Say Worries, jangan kemana-mana.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04, Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas.

0: Hitama. Hitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Oke, masih bersama dia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen bareng Aldi Semi Warriors. Lanjut sesi Pon Live kedua. Ya Monik, ayo nih ya, tungguin di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Semaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Oli Semaris Baniatan.
0: Selamat pagi Bunda Titin. Apa kabar hari ini Bunda? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mana cantik kemana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sama, sehat juga baik.
1: Amin, amin. Alhamdulillah juga bisa naik. Walaupun ya sesi yang kedua gak apa-apa.
0: Iya, gak apa-apa, tetap semangat ya Bunda ya.
1: Iya, masih kebacaan lagu gak?
0: Wah, lagunya udah penuh Bunda.
1: Iya, mau dinaikin apa?
0: Ada 4 lagu nih. Ada Maafkan Diriku, Dinda di mana, di sini di batas kota ini, sama Aku Siapa Yang Punya, Nia Daniati.
1: Pilih yang mana ya?
0: Pilih yang mana wes?
1: Siapa Aku Yang Punya?
0: Aku Siapa Yang Punya, ya Nia Daniati. Boleh.
1: Yang punya yang di sini.
0: Yang punya semua orang kan, radionya semua orang ya.
1: Iya, maksudnya yang punya yang suaraku, aku yang punya.
0: Iya. Siap. Salam-salamnya Bunda.
1: Iya, salam dua, Mbak Putri, Mbak Kakung, yang suci, yang termarti, Bapak Ibu Jerang Water, Bapak Ibu Reni, Bapak Ibu Tengah Darmanto, Bu Ayu, Bu Asri, Mama Astra, Bentuat Ibu Yati, Mama Pian, terus buat Mbak Naomi, Mbak Cindy, Mbak Umi Hanif, Mas Imam Diputu, Sang Karisisten, Sang Yati Antika, Sang Musim, Bu Saminten, Mbak Puput, Bapaknya Naora, Pak Deh Selamat, terus buat Umi Kendro, Mbak Nur Krirong, Mbak Nia Karangsari, Bunda Tini, Bunda Barti, terus buat Putri Selatan, Pak Prajono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, Turin Sawi, terus buat Mbak Fari tadi yang udah naik, Mas Afi di Jambi, terus buat Mas Lung Subagio, Mas Kakak Rimang, Bapak Ibu Ratimin, Bapak Ibu siapa yang di Banjur. Lupa ya, pokoknya buat semuanya aja, coba secara kepingin yang selalu di hati semuanya. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokat selalu, dimudahkan segala urusannya. Soal yang sama buat berniatan, tinggal lagi bertugas, jangan lupa pun senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati. Tidak sombong, suka menolong, tak tunggu dong lagunya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Yuk lanjut lagi deh. Ada siapa lagi kira-kira ya? Mana nih notifnya? Perasaan tadi ada yang desel. Yaudah yuk, masih ditunggu. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ordis Mbak Nia.
0: Selamat pagi Umi Hani. Masih semangat Umi?
2: Alhamdulillah semangat. Walaupun pas hari kemarin, aduh Mbak Nia satu-satu.
0: Iya lagi beginilah.
2: Semoga tembus semangat ya Mbak Nia. Tak bantu doa.
0: Amin. Terima kasih banyak doanya. Semoga sehat selalu ya Umi Hanif dan sekeluarga.
2: Ya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih sekali doanya ya Mbak Nia.
0: Sama-sama. Oh, lagunya betul, tapi apa? Udah penuh nih.
2: Enggak pakai lagu, naikin aja Mbak Nia.
0: Ya, naikin yang mana?
2: Ikut lagunya Arvito tadi, Maafkan.
0: Maafkan diriku, Hedi Diana, boleh.
2: Salamnya buat Bunda Titin Wardani, terima kasih sekali barusan salamnya. Terus tadi yang udah naik ada Mama Vian, Bunda Ervito, terus Mbah Warit, Mama Naomi, terus buat Bu Asi, terima kasih juga tadi salamnya buat Bu Yati, Pak Paijo di Kuda Arca, terus buat Bu Tuti yang ada di Gerabak, selamat pagi Bu, semoga sehat selalu. Terus buat Bapaknya Naora, Pak Sutar, maaf ya Pak Sutar, saya sering lupa kalau udah naik bingung. Buat Bu Ren di Ambal, buat Pak Yono, Pak Taryono. Terus buat siapa lagi dong, lalu bingung ini udah iya.
0: Kalau udah di atas sering ngeblank ya, lupa siapa lagi nih.
2: Ya. Terima kasih banyak saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya, ntar kita sambung lagi.
0: Iya, sama-sama Wihanim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara. Pak Sutar, semangat Pak Sutar, udah pasar atau belum nih Pak Sutar ya. Ada Bu Sakinah juga, selamat pagi. Hei, Bu Kumis cantik, Ibu. Masak apa hari ini, Ibu? Masya Allah, kayaknya udah komplit ya, Bu. Ya. Aduh, ya Allah, mantap banget semur jengkol. Ya, sayur, aduh, ini enak banget. Malah lihat status nih, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu, menggiurkan sekali itu, ya. Sambil sarapan jangan lupa sambil ditemani secangkir teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya, hangat, segar, nikmat. Udah bikin teh Moro, cung? Ya, ini juga udah dong ya. Harga 15.000 aja udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Ada ekstrak sereh sama ekstrak jahe, jadi bikin tubuh kita benar-benar hangat deh ya. Barangkali yang nyari teh Moro kemana-mana gak ada bandingnya. Yuk, bilang aja ke Nia ya, nanti mau dikirim teh Moronya 10 pici ya, 10 pak gitu ya. Boleh banget. Barangkali juga nanti Nia cek stoknya di radio, barangkali masih ada gitu ya. Pokoknya harus stok di rumah ya. Kalau pagi-pagi gini paling enak, paling segar emang seduh teh Moro, oke? Jangan sampai terlupa. Oke deh, Nia lanjutin lagi ada lagu berikutnya dulu ya, karena waktunya udah hampir siang emang ya. Ada lagu Nia dan Niati, Aku Siapa Yang Punya. Siapa ya? Semua orang kali ya. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Aduh, Pak Ocek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lurah. Iya nih Bu, siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap, hati-hati Pak, lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap Ibu, selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi Pak Ocep, sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh.
0: Emang amunisinya apa Pak Ocep?
1: Nih, habuto patuh Ibu. Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas, gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya Habutop, kalau itu sih suami saya juga Pak Lurah sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafin. Sampai jumpa nanti lagi bareng acara DTL Dangdut Tuk Laut yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam berapa nih maunya ya? Jam 10 ya. Ya, jam 10 nanti dia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Hai. Siap berdangdutan lagi, yuk gabung bareng DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Asyik gak tuh? Asyik dong. Ya, ya, yang ikutan gabung ke hai pagi ini yuk. Gabung sambil gel-gel gitu ya. Bisa merapat di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi hari ini jangan lupa DTL juga masih bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk di Natur Indonesia. Asik, coba goyang bareng lagi yuk. Siap dong, siap ya, sampai jam 10 nanti pokoknya nih masih membersamai Anda. Oke, tadi udah ada Cinta dan Air Mata ya, koleksinya Tasya Rosmalah. Kali ini dilanjut bareng lagunya Divarina Indra Adila, ada Kalah. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros. Dupi eta sareng Bapak saha Bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya Bapaknya. Mohon Bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos iya seep sabaraha botol Bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop Bapak gaduh keluhanana naon Pak?
2: Sama mingan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, remati, carang ke, kesemutan. Pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat tos nuang Habutop anu dirauskan, ayana kumaha Pak?
2: Ayana mah parantos mah nanti nuang Habutop mah. Alhamdulillah, pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan ubade maleser Habutop. Atau napi di apotek-apotek seueur karena eta keneun teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta eta si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betulnya Paknya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Stara

Tamu lama udah muncul hari ini. Yuk, sobat Setara FM, mana nih suaranya? Ya Bu di sana ya. Yuk semangat pokoknya, semoga hari ini kita semua baik sehat. Terlebih yang lagi kena kolesterol ya hari ini. Gimana? Udah ada solusi? Iya Mania ya. Dari kemarin tuh belum nemu solusinya, atau nyari Habutop tuh belum dapat. Ya. Cari Habutop aja, obat herbal Ria Ramon Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami aja ya sobat Sara. Barangkali kosong stoknya Mania, karena emang benar-benar laris manis ya. Benar-benar laris manis ya. Beli mau COD bisa, mau dikirim paket bisa, mau cokot-cokot sebenarnya bisa juga, tapi nanti kita kasih linknya gitu ya. Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Habutop tuh baik banget untuk tadi penderita sakit kolesterol, diabetes, penderita sakit asam urat, pegel linu, encok, nyeri sendi, dan juga baik untuk menjaga imun tubuh kita. Nah, nih siapa yang belum pernah coba Habutop? Ada, rugi banget ya. Kalau udah minum pasti udah tahu ya, badan jadi lebih enteng, mendingan, jadi lebih enak pokoknya. Iya, jadi harus rutin aja ya untuk minum Habutopnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Setuju? Jelas dong Mania ya, apalagi udah banyak yang membuktikan khasiatnya, herbal alami, aman, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk cari dan beli Habutopnya. Mau yang 50 kapsul, mau yang 100 kapsul, mau yang 200 kapsul, boleh ya. Kalau pengen harga lebih irit, lebih hemat, isi lebih banyak, belinya itu yang langsung gede ya, yang 200 kapsulnya sobat Sarah. Jadi tunggu apa lagi, yuk merapat aja beli Habutopnya. Mantep banget ya yang lagi-lagi minum Habutop atau belum minum gitu ya, silahkan minum dulu ya nih ya, tungguin. Iya dong, setia menanti pokoknya ya. Hey yang mau atensi juga masih nih ya, tunggu nih di 0851 8606 9984. Coba deh ada dari Ibu Asih. Masya Allah Ibu, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. DTL selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya kali ini pengen dengerin lagunya Cinta dan Air Mata dari koleksinya Tasya Rosmal. Tadi udah dimunculin ya versi panggung. Dan katanya salam nih dari Ibu Asih buat Papa Ijo, Pak Karim Chicken. Untuk Mas Dani, Mas Oyo, Mas Arifil dan Pak Sasongko, Pak Pariono, Pak Gendra, Mas Imam, Pak Sutar, Mas Didi Grigondo, Mas Sabi Jami, Mas Sandi Depok Rojo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Bututi di Grabak, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans radio Setara FM Kebumen aja. Buat Mania petugas semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Bu Asi. Lagunya udah nih munculin ya Ibu. Dari buku Miss Kalah Mania di Play ya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Kumis. Lagunya udah dimunculin ya Bu. Ya tadi gasik banget jam 8:05 menit ya. Gasik juga tensinya, Masya Allah. Semangat selalu ya, pokoknya laris manis, berkah selalu buat Bu Kumis. Iya ya, kita lanjut. Ada siapa di sana ya? Wah, di bawahnya Bu Kumis tuh ada Mbah Bubut. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbah Bubut. Katanya Bani yang cantik hadir lagi nih di acara DTL. Salamnya fotokopi di Oldies aja. Lagunya Bintangku Bintangmu versi dangdutnya udah muncul. Salamnya buat Bani yang mau tugas aja sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut ya. Lanjut di bawahnya Bubut ada Mas Ion Ayam Putih, mat pagi juga. Bani yang puterin lagunya Tabola Bale. Oke. Ini
barusan dimunculin ya Mas Ion. Salamnya buat semuanya aja, selamat pagi buat Mania. Makasih, makasih buat Mas Ion. Mas Andre, hai, mat akhir pekan juga ya hari ini. Lagunya apa nih Mas Andre? Nyanyian Rindu dari koleksinya Juragane. Oke. Sambil nyambi kerja juga nih, lagunya dikirim spesial buat semua pasukan PBM-nya. Ada Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bu Hedi, Bunda Arvita, Bunda Julis, Mofia, nama Intan, nama Cindy, Mbak Ine, Kang Mamat, dan buat semua sobat Star FM aja. Buat Mania Mensiaran, tetap semangat, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre.

0: Ada dari siapa ini ya? 46078. Selamat pagi juga. Lagunya Nganggur dari Divarnya Indra Adela. Salam untuk Bunda Rukmi, Bu Yati, Bu Asih, Bunda Arvita, Bunda Tini, Mama Asra, Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Fiani, Mama Sabrina, dan buat semuanya ya. Makasih banyak. Nanti lagunya udah nialis, ditunggu aja. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, hadir lagi pagi ini, katanya minta lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, ada Bu Novi, Bu Yati, Bu Karminah, Bundar, Papa Ijo, ada Pak Ahmad, Petir Selatan, Mbak Cindy, Mbak Yung, Mbak Asraf, Pak Yanto Marun, Mbak Bubut, dan terima kasih buat manianya, Mbak Tegas, sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Dilanjut lagi deh dari Mama Rizky di Tanah Sari. Masya Allah, selamat pagi, waalaikumsalam DTL yang dangdutnya asyik banget. Lagunya Bukan Tak Mampu ya, dari koleksinya Tasya Rosmala. Boleh, tolong di play ya kak. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asrah, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Amat, ada Mbak Warit, Kang Giman, Kang Oyong, Durun Diambol, Mbak Inora, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Buat tehnianya mau tugas sampai tuntas. Terima kasih. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Ibu Ayu Butuh. Masya Allah Ibu, mat pagi ya. Udah pulang jalan-jalan nih. Iya, mat pagi buat Mania dan semua pecinta DTL. Mau minta lagunya Kari Cerito dari koleksinya Shinta Arsinta ya. Oke, boleh. Nanti Nia downloadin dulu ya Ibu ya. Lagunya katanya itu, dan salamnya untuk Bundar dan Pak Gi, Mafian, Bu Asih, Mas Andre, Monomi, Mama Astra, Papa Ijo, Bunda Titin Wardani, Mama Izan, dan buat semua fans Radio Star FM tanpa terkecuali. Makasih semuanya udah salam-salamin diriku. Makasih juga untuk Mania, semoga makin sehat dan semangat. Makasih buat Ibu Ayu Wutu, sehat selalu pokoknya Ibu ya. Kita lanjut lagi, ada siapa lagi kira-kira ini ya? Banyak juga nih. Kita lanjut. Bawanya Bu Ayu tuh, ada pemana dia di Poncowarno. Waalaikumsalam, selamat pagi Mania, lagunya katanya Negoro Angin. Di play dong senggol buat semuanya aja, buat aktivitas buat Mania, buat tugas, semangat dan sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ada Mbak Putri cantik nih, lagi nyiapin voice note-nya ya. Boleh nih ya puterin dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Kali ini Mbak Putri mau minta lagunya Tirai Cinta. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, kata Bu Asih seantero jagat. Oh iya, kata Bu Asih lagi sakit ya Bu, semoga cepat sembuh ya Bu. Amin. Ya Allah Bu, sembuh ya Bu. Buat Mbak Nia cantik, terima kasih waktunya, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik, semoga masih uman ya Mbah lagunya ya Mbah. Karena ya beginilah Mbah, sangat-sangat luar biasa ya untuk atensinya pagi ini. Kita lanjut lagi deh, ada Mama Asraf. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mama Asraf. Katanya hai Mbak Nia, pagi hari ini mendung syahdu, aku mau request lagunya 1x25 ya. Oh, CG Pink Slawe ya. Salamnya buat semuanya aja. Makasih Mbak Dia, makasih Mama Ashraf. Lanjut lagi dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi DTL yang darinya asik banget. Gabung nih salamnya buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Semoga sehat-sehat selalu buat manianya, mau tugas dan diberikan kesehatan selalu. Makasih. Waalaikumsalam. Lagunya ngikut aja ya Mania, ini lagi sambil nobar. Wih, mantap. Terima kasih buat Pak Yanto. Wah, nonton bareng ini ya. Oh, Piala Dunia ya. Masya Allah. Ada Bunda, terima kasih salamnya Mbak Rizky di Tanjung Sari ya. Bukan Tanjung Sari, Mama Rizky di Tanah Sari ya. Soalnya emang banyak banget ya. Ada Mama Rizky, ada Mbak Rizky, Bulpos gitu ya. ada banyak lah yang sama, saking banyaknya bisa jadi se-kabupaten ya. Dari Putra Sulung, selamat pagi, katanya Mbak Nia poco-poconya diklik dong Mbak, ditunggu sembari uprek ya. Gimana kabarnya Mbak Nia hari ini, sehat? Baik, alhamdulillah sehat ya. Dari Purwojo Utara ikutan absen aja gabung, makasih buat Putra Sulung. Dari Bunda Nesalis, assalamualaikum salam, selamat pagi juga, semoga sehat ya Mbak Nia, alhamdulillah amin. Salam buat semuanya aja dari Bunda Nesalis, buat semua sobat Setara FM yang lagi pada monit, selamat pagi. Buat Mbak Nia yang bertugas, salam sehat selalu, full barokah. Lagunya Bukan Tak Mampu versi Mas Faris. Aduh, tadi udah ada yang request Bukan Tak Mampu, tapi versinya Tasya Rosmala. Gimana nih ya versi Tasya Rosmala aja ya. Habis ini nih ya Putri, langsung deh ya. Oke, dia puterin ada Bukan Tak Mampu. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Radio Star.

0: Masih bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Coba lanjut sesi pon lab. Yuk, yang mau pon lab naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Kayaknya ada yang naik ini udah ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Bannya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar bapaknya Naura?
1: Alhamdulillah, saat ini baru pulang dari dinas.
0: Wah, dinas ya, sibuk mulu ya. Dolarnya ya, banyak itu.
1: Banyak, udah ngumpul, baru pulang nih Bannya.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, iya, langsung jago ya, nomor satu selalu ya. Mantap, pokoknya.
1: Ini Pati Selamat, nanti lu Pati Selamat nih. Tak senggol dulu, Pati Selamat, selamat pagi, Pati Selamat.
0: Pade, udah desel-desel ya.
1: Bannya masih itu ya, masih rada pilek, boh.
0: Iya, masih flu ini, Masya Allah.
1: Bapak-bapak juga sembuh. Amin, tak laku gitu ya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta, oke, siap.
1: Salam-salam yang udah nyanyi-nyanyi aja, Gatuh Selamat, selamat pagi, ada Putra Sulung, ada Putri Selatan, ada Bu Karmina, ada Kang Mamat, Kang Muksin, Bu Asi, ada Mbak Nur Klirong, Mbak Yayang, Mbak Cindy, ada Mbak Yakum, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mbak Ahmad, ada Mas Andri, Mas Ibnu, Mas Abdul Aziz, Mas Biman Lajer, ada Papa Romeo, ada Putri Kacamata, ada Putri Wardani, ada Punder, ada Bapak Darwono Sopo, Pak Sultan, selamat pagi Pak Sultan, ada Turun Ambal, ada Mama Kepi, Mama Kung, ada Pak Karim Tiken, Mama Trap, Umi Hanif, Mama Via, Mama Wiani, dan buat yang lagi dengerin, khususnya buat Pak Mbak Bule Nur, ada Pak Nur Jani, Pak Berti, selamat pagi. Ini di Wiroka tetangga aku ini Mbak, masih malu-malu gak mau atensi.
0: Wah iya, ya, Pak Senggol, Bule Nur.
1: Dan buat semuanya juga akhirnya lagi dengerin DTL. Buat Bania, selamat tugas sampai pernah nanti. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Nora. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah
2: bisa naik.
0: Iya, alhamdulillah ya Bu, bisa naik.
2: Iya, berapa hari gak saya naik.
0: Iya, akhirnya bisa naik, gak apa-apa. Santai aja.
2: Minta lagu Mbak Nia.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Sunah atau Nafsu.
0: Sunah atau Nafsu. Oke, nanti versi koplo dicari dulu ya Bu.
2: Iya.
0: Salamnya.
2: Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Iya, boleh-boleh.
2: Salamnya buat Umi Ani, terus Bu Ase, Butika Darmanto, Bunda Arbito, Mbak Yaya, Mbak Isnam, Mama Asrop, Bu Eni, Perosita, Mas Andre, Mas Abjabe, Mbak Puput, Mbak Paijong, terus bapaknya Rora, walaupun gak single gak apa-apa.
0: Yeah.
2: Bu Ayu, Bu Tuting Rabat, Mama Ulan, terus Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Saminten, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yantong, terus Mbak Rizky, Mbak Nur Sirom, Menteri Selatan, Mbak Rika, terus Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mbah Putri, Mbah Kako, Mbahnya Kembar, Mas Giman Dajer, Kang Mamat, Patih Slamet, Durin Ngambal, terus Kang Ucup, dan semuanya aja Mbak Nia. Udah lu, udah panjang lupa.
0: Oke, siap.
2: Terima
0: siap.
2: Kasih Mbak Nia, selamat sama tugas.
0: Sama Ibu Yati, makasih kembali.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarinnya apa? Gak bisa bernaik di Miss Call Mas Paris.
0: Iya, sehat selalu ya buat Ibu Yati ya.
2: Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mencari titik atau ngantri? Aduh,
0: ngantrinya udah capek ya.
3: Capek, tapi aku masih semangat.
0: Mantep lah, pokoknya harus semangat.
3: Iya, iya. Dari tadi di oldies nggak bisa.
0: Iya ya, aduh kasiannya, cuk.
3: Nggak apa-apa lah, gantian sama kan iya. Harus ngantri.
0: Iyalah,
3: ya namanya pen banyak.
0: So kabupaten ya.
3: Aku lagunya Kamelia.
0: Kamelia.
3: Iya, okay. Terus aku kan udah bontot. Salamnya ngikut yang di depan tuh bapaknya Naura, sama Bu Yati.
0: Yeah.
3: Cuman aku nggak mau bayar, aku nya mau gratis.
0: Allah, ini yang suka gratisan ini ya.
3: Aku jurangnya.
0: Tapi sama sih, ini juga suka yang gratis-gratis. Apalagi.
3: Terima kasih ya Bapak Nora sama Bu Yati.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih ya Mbaknya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan rezeki barokah.
0: Amin ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya cantik. Yuk. Udah penuh lagunya, tapi teleponnya masih boleh satu orang menelpon lagi. Gimana? Mau telepon? Boleh ya. Ini udah masuk belum sih, kok ada timer di pojok? Tapi layarnya masih kayak gini. Halo, halo. Ada yang masuk? Halo.
4: Halo.
0: Oh, ada ternyata.
4: Halo,
0: assalamualaikum. Iya, DTL. Selamat pagi, Pak Sutar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga.
0: Iya,
4: Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Pak Sutar, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
4: Sehat, tapi lagi mendung suasananya, Mbak.
0: Iya, mendung-mendung harus seduh temoro biar anget, Pak Sutar.
4: Tapi hatinya masih semangat.
0: Iya, biar tambah semangat, tambah seger pokoknya ya.
4: Iyalah, kalau minum temoro yang tegar pagi-pagi, deret lah.
0: Beres pokoknya ya.
4: Udah minum temoro belum?
0: Udah habis itu.
4: Aku udah ya tadi pagi, gelas. Jangan semangat.
0: Gak
4: sampai kemeringet.
0: Mantep lah pokoknya.
4: Iya, beres. Ora uman lagu ya.
0: Ora, usra uman lah. Umane turanto.
4: Ora ya, ora apa-apa. Wong Jawa ya ora apa-apa ya.
0: Ora popo, pakai O biasane.
4: Oh, nah popo ke kere wong wetar pa wong dia ngopo. Oh iya. Ora popo. Nengane ngapa-ngapa.
0: Oh iya. Banyak bahasa, banyak saudara juga ya, alhamdulillah.
4: Ya, aku pokoknya salamnya ya semuanya aja lah.
0: Oke.
4: Sama tercetiri ya, Mbak Nia. Doa yang sama biar cepat diputerin lagunya.
0: Siap.
4: Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, minum obat abutop untuk lantarannya. Semoga Allah paling sehat. Tanyanya mah sudah, semoga saya dalam penyakit barokah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Suntar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Suntar. Paling semangat banget ya Pak Suntar ya, walaupun gak kebagian lagu tetap hore ya. Oke, ada Bu Tuti di Grabak, masih monitor Cahayu naikin lagunya Mbak Putri. Aduh, lagunya apa tadi ya? Nanti nih ya, cek dulu lagunya, nanti dinaikin, oke? Okay? Tak tunggu sambil nyuci nih. Oke, okay, makasih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak. Duren sawit Ambal masih tetap monitor ayam sambil sarapan pagi, selesai kerjaan dapur nih Mbak Nia. Masya Allah, semangat. Om Paryono, Bu Karmina, Mbahnya, kembar, Pak Adi selamat. Masya Allah, pada nungguin ya. Sayang banget tadi udah mau penelpon, jadi udah penuh ya. Sobat Setara, maafin Nia juga ya, karena udah gak bisa keputar lagi untuk lagunya ya. Oke deh Sobat Setara yang lagi suka banget pergi-pergi gitu ya, jalan-jalan, jelong-jelong ya. Ya gak ada yang larang, boleh, asal tetap waspada ya. Karena emang sekarang tuh banyak jalan yang lagi diperbaiki ya. Harus tetap fokus dan sabar ya. Sabar, jangan nyeruduk-nyeruduk aja ya. Sabar mulai jalannya itu gantian. Nah, itu juga perlu ya, perlu kesehatan penglihatan yang sangat-sangat sehat. Mau pergi-pergi tapi penglihatannya sering bermasalah, gatel, kadang kelilipan nih benihnya ya, berair juga penglihatannya. Ya udah, sekarang tuh beli Vitama aja yuk di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat 15.000 ya, 150.000, 15.000 tuh udah dapat Sultana sama Teh Moro. Kalau Vitama tuh 150.000, tapi dijamin ya banyak khasiatnya, apalagi tuh bisa untuk yang mata katarak, mata minus, mata glukoma, penglihatan dini, mata berair, mata iritasi, mata kemerahan, pokoknya yang ada masalah mata ingat Vitama aja. Dan beli Vitama dapat bonus obat tetes Vimata. Jadi Vitamanya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Bunda, udah siap belum? Ini udah kesiangan nih, takut macet di jalan, Bun.
1: Iya. Ini Bunda udah siap, Bun. Kok. Nih, kopernya Ayah yang masukin ke bagasi ya.
0: Dasar ibu-ibu apanya lama banget.
1: Ya, bentar-bentar. Ada yang lupa.
0: Ada apa lagi, Bu?
1: Nih, Bunda kelupaan bawa habutop. Ibu di kampung kan udah pesen dari jauh-jauh hari. Kalau mau pulang kampung, katanya suruh bawain habutop sekalian. Katanya ibu cocok minum habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Ya ampun, Bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Ya mau naik-naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Wah, selamat pagi Mama Naomi. Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: untuk
1: ini udah sarapan.
0: Alhamdulillah, udah kenyang ya.
1: Udah, tinggal ngantuk.
0: Pasti kalau udah sarapan, kenyang, ngantuk, tinggal tidur. Gimana gak tambah berat ya badannya ya?
1: Enggak, siapa? Emang berarti ya udah pernah lihat aku?
0: Emang belum, iya belum pernah sih emang.
1: Iya kan belum kan? Ya aku imut-imut tahu.
0: Emang iya, ya udah berarti samaan aja deh.
1: Iya deh. Nanti kalau ketemu kita ini kita timbangan.
0: Yang berat yang menang ya.
1: Iya, oke, nanti hadiahnya ada ya. MBG nanti.
0: Aja, iya.
1: Lagu Nek nggak dapet ya?
0: Nggak dapet. Kasihan ya.
1: Udahlah lagu Nek, ini modotin bayi lah. Oke. Daripada naikin nanti di protes mundur.
0: Iya, buntutin
1: apa nih lagunya?
0: Oh mau naikin. Ada sunah atau nafsu, terus ada Kari Cerito, Sinta Arsinta sama Camelia Adela.
1: Kayaknya enggak seneng semua.
0: Iya.
1: Bebas lah.
0: Sabar ya.
1: Iya, salamnya buat yang udah pada masuk aja. Semangat selalu, sehat selalu. Pertaniannya. Apa ya?
0: Apa ya, ngapain ya?
1: Apa ya, doanya kan udah banyak banget ya. Berarti tinggal ngaminin aja.
0: Ya udah amin ya Allah.
1: Ya amin, ya. Gitu aja lah ya. Doanya gak usah diucapin, di hati aja.
0: Ya doanya yang baik-baik dong. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Pagi Mbah Ahmad, apa kabar hari ini? Sehat Mbah?
2: Ini gak sengaja barusan.
0: Tuh, kalau gak sengaja bisa naik. Kalau sengaja gak bisa ya Mbah.
2: Bisa masuk ya.
0: Iya kan, aneh banget ya.
2: Pulang dari Kuala Lumpur dah.
0: Oh, langsung bisa naik, Masya Allah. Dari Kusawah ya. Semangat buat Mbak Ahmad.
2: Halo, kata itu. Halo, ya itu kalau sudah naik, iman-iman kalau mau turun.
0: Orang uman-uman nih, Mbak. Alah. Iya.
2: Kalau gak sama dia udah lempoh lah, kalau di atas terus kok.
0: Udah biasa kalah ya pokoknya, jadi sudah sabar banget.
2: Ya, apa tadi?
0: Ada Mama Naomi, terus ada siapa ya, ini juga jadi lupa. Mbak Yaya, bapaknya Naura, Pak Sutar. Terus siapa?
2: Ya, Mbak Ahmad cuma ikut aja yang semua pada naik. Salam-salamnya cuma numpang aja lah semuanya. Mbak Ahmad, Pak Rina, terima kasih.
0: Ada lagi Mbak? Halo Mbak, wah kok hilang tiba-tiba Mbak? Ya udah telepon terakhirnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Om Pariono?
3: Alhamdulillah sehat. Tapi cuacanya mendung di sini.
0: Iya, ini dari pagi mendung-mendung aja ya.
3: Iya, berarti sama ya Mbak Nia.
0: Sama.
3: Nggak apa-apa lah. Cuacanya mendung, tapi hatinya nggak usah mendung.
0: Iya, harus happy pokoknya.
3: Harus ceria, harus ceria. Lagunya apa ini yang mau dinaikin?
0: Ada sunah atau nafsu, terus Kari Cerito sama Camelia.
3: Camelia aja lah.
0: Oke, siap.
3: Iya. Yeah. Salam-salamnya yang ikut itulah yang sudah pada naik, fotokopi aja yang murah. Syukur-syukur gratis. Ada Mbah Ahmad tadi ya. Ada sebelum Mbah Ahmad ada Mama Naomi, ya ada Mbak Yaya, ada Pak Suta, ada Bu Yati, dan semuanya lah lainnya fotokopi yang sudah padanya. Masih perlu aja ya Mbak Nia.
0: Iya ini Masya Allah.
3: Di sini juga banyak Mbak Nia yang pada patok lu.
0: Lagi karena musim ini, ya.
3: Karena cuacanya yang gak menentu sih jadinya banyak yang lu patok. Ya gitu aja Mbak Nia.
0: Siap.
3: Untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan jepinya puluh barokah. Tidak pulang hati-hati di jalan, dan selamat sampai ke rumah. Jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia.
3: Bahagia, harus bahagia. Walaupun kantong menipis, harus bahagia. Semangat ceria. Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono. Oke, cukup dulu ya Sobat Sar untuk teleponnya. Makasih yang udah monit nih. Ada Kang Ama Jenggot, mat pagi juga dari Gunung Sari Pejagoan hadir ya. Ada Mbak Ning Si Plesung hadir monitor ya. Katanya si Nabi nyetak gula. Salamin gue KB Bay, happy weekend. Tetap semangat lurucuan ya buat media matugas sampai tuntas ya. Selalu semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Dari Kidul Pasar Seruni menyapa penggemar baru nih. Tapi pendengar Star udah lama ya, baru atensi tapi pendengar lama. Ini siapa nih? Salam kenal ya. Dari Bang Kiko di Kidul Pasar Seruni. Lagunya ikut aja. Makasih buat Bang Kiko. Oke, Sobat Sarah, udah ada yang pernah coba minyak herbal Sultana belum? Belum pernah ya. Rugi banget deh. Kenapa Bania? Karena satu barang banyak banget manfaatnya ya. Benar-benar banyak. Bisa juga untuk yang gatal-gatal karena diserang gak maupun alergi. Barangkali Sobat Sarah nih ada yang kesleo, pengen kerokan ya, pijat dan urut. Solusinya hanya satu, beli Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami. Sultana, minyak herbal serbaguna. Kita lanjut yuk bareng lagu Kamelia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

Ibu Acara, terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok di jam yang sama juga bareng Nia. Nia izin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur.

0: Bu,
1: apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramon Arab yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Pada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut ini bersama cumi-cumi dan juga simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang Bahenol, ada Yeni Inka Adela, Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: Iya.
1: Sudahkah Anda
2: mendengar? Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan

0: lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM.

0: KBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata. Punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh. Sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Awet aku.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: neng Lampa.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tak tuku obat dhisik. Oke, Bu, Pate, diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan di situ ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap Bun Ayah juga makin parah nih Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glaukoma dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halduto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: palung basa palung tua ngawa kaya kaya tebe doyong ngalor ngidul walah
1: nah ngapa Rika mbah ketone melasi temen
0: walah dul dul kaya tenaga tua ya megap megap ngawa semenepe rekasa temen jan
1: walah mbah mbah mulane nginum habu top mbah ben awake ora lemes kaya mandeng kaki kasirun ngombe habu top saik tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola jajal nginum habu top.
2: Habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

0: kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat Stara FM Kebumen. Jumat berkah, Jumat syahdu. Yuk yang mau gabung merapat bareng Rena di zona Malaysia ya. SMS, WhatsApp ditunggu. Ayo kirim 085-186-069-984 ya. 085-186-069-984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Habu Top Sultana, ada Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan juga ada Otipus. Baiklah, kita ke lagu lagi gak sih? Ya dong, ke lagu masa enggak. Masya Allah, ini syahdu banget, aku suka. Mana Jumat ya? Kok Jumat sih? Jumatnya kemarin ya, Sabtu guys, Sabtu. Astagfirullahalazim, ini weekend, ternyata nanti malam minggu ya. Ya, yang mau malam mingguan guys, ya semoga dilancarin, amin. Kita ke lagu Cinta Itu Buta. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena temenin anda sampai nanti jam 3, oke? Okay?

0: sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Pendengar, berikut kisahnya.

Lady mau malam mingguan kemana rencana? Di rumah aja, tidur gak sih? Kalau Rena sih kepengen melakukan hal itu ya. Yes, ada kalanya malam mingguannya keluar, pin kayak liane gitu. Tau gak sih kalian malam minggu tuh rame banget di kota ya. Jadi sepanjang Morosuta sampai alun-alun itu rame banget. Orang pada tongkrong. Sekarang kopi, yang jualan kopi di sepanjang pinggir jalan di trotoar itu banyak banget, rame banget. Alhamdulillah berkah buat semua pedagang ya. Pokoknya asal usaha, gak harus sekarang bayangin bikin kafe, bikin kafe kayak gitu buat jualan kopi itu, aduh mahal banget. Kayak kadang orang kepengen ngopi aja masuk ke kafe, minimal banget harga kopi itu 25.000, ya kan. Nah ini gebrakan yang bagus, yang cuma pakai boots kecil, nyediain kursi-kursi dingklik, meja kayak gitu, ternyata malah rame banget ya. Gitu kan, jadi memang targetnya pas, gak harus mau ngopi, gak harus ke coffee shop, di cafe yang mahal, yang tempatnya bagus, dingin, gak selalu. Karena apalagi bapak-bapak, bujang gitu kan, pengen ngopi di ruang ber-AC tuh gak nyaman banget. Karena iya kan, karena di dalam ruang ber-AC gak boleh rokok. Aduh angele, nahan gak tuh ngopi ngobrol tapi gak udut. Alah. Yang belum gabung SMS WhatsApp masih ditunggu ya. Yuk kirim yuk, 085-186-069-984.

Halo, aku baca dari... Iya, Mas Ibnu. Salah Renanya tadi sebut. Jadi tadi di Kebumen tuh udah hujan, lumayan deras, basah banget. Aku tuh udah panik. Aduh, lama gak ya? Aku males banget di jalan tuh pakai mantel gitu. Belum kalau sampai studio ternyata hujan deras juga, terus akhirnya off. Aduh, alhamdulillah. Ternyata sampai Kalibagor ke timur tuh panas banget. Panas kering jalannya, gak basah, gak habis hujan. Gitu, terus sampai sini. Aku naik Tanjung Seto ke sini. Enggak hujan juga, cuma udah mendung gitu. Padahal dari Kalibagor ke Tanjung Seto itu panas banget, cetar. Di sini mendung, di sini syahdu banget. Gitu ya. Berarti sini belum hujan hitungannya ya. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Mbak Teri. Di Pasar Kotowinangun lagi maksi. Ui, enaknya. Pakai apa Mbak Teri? Lagunya Sampai Bila Boleh. Buat semua pendengar radio Stereo FM aja. Spesial buat bocilku. Buat Mbak Renanya terima kasih. Kembali kasih makan Mbak Teri. Apa tadi lagunya? Oh iya, lagunya Sampai Bila. Lela ya.

Lelanya ditunggu, cash. Lanjut, ada siapa lagi? Ikutan absen Ren Tejo Ragil Saputra nih di pasar. Apa kabar pasar? Lagunya Berpisah Jua. Berpisah Jua. Oke, aku cari dulu ya. Tahun lagi Berpisah Jua. Oh iya. Lagunya Shiana Shine. Ready. Ditunggu, makasih bose. Mesiang yang mendung Barena. Iya mendung Andre ya. Ikutan gabung di zona Malaysia. Request lagunya boleh Andre. Rindianinya ready. Ditunggu ya dari Slam. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Vito, Bu Kumis, Mbak Yaya, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mbak Warid, Kang Mamat, Mas Ibnu, juga buat semua sobat Star FM. Buat Marinanya mesiran aja. Makasih. Halo Mama Nadia, Waalaikumsalam. Rembulan malam boleh. Buat semuanya aja mau istirahat pas sama cuacanya mendung-mendung syahdu. Iya bener-bener. Bener-bener. Pada istirahat, pada tidur biar gak dengerin Rena. Buat Renanya waktu guys, sehat selalu. Gak apa-apa sih kalau memang ada free, ada waktu buat tidur, memang kurang istirahat, tidur aja. Gak ada larangan ya. Rembulan, iya kalau Anda kerjanya ikut orang malah, apalagi nyanding bos gitu, jangan berani-berani tidur ya, ancamannya ngeri. Udah ya, kita ke lagu lagi sobat Star FM. Yuk sehatkan tubuh kita, bismillah, diikhtiarin pakai Habu Top, obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Gak mahal harganya. Harganya ada yang 100.000, 150.000, 230.000. Silakan beli dong. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ini lagi musim banget. Musim banget orang sakit guys. Cuacanya lagi kayak gini banget soalnya. Ya lela deh dikasih sampai bila. Yang berkata boleh siap-siap bisnis Rena bakal buka.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 2 RW 1, Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia.

0: kelopakan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

tui, mana HP-ku? HP-nya ketutupan tas, jadi gak kelihatan, guys. Aduh, ada yang mau phone live ya, diangkat ini ya. Abis

0: Halo.
1: Bentar Bu, suaranya nggak nonton. Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kok nggak ada suaranya? Halo? Ibu? Bu Yati masih nggak? Aduh. Coba. Assalamualaikum. Ini bisa Mama Nomi. Halo Mama Nomi.
3: Halo. Waalaikumsalam.
1: Kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Rena. Mbak Rena gimana?
1: Apanya?
3: Gak tahu apanya.
1: Aku lagi emplu.
3: Lagi emplu. Kalau lagi emplu jangan deket-deket, nanti aku ketularan.
1: Alaya pen.
3: Nakal.
1: Pen merata ke bagian KB.
3: Sampai sini tahu nanti ke bawah angin.
1: Gitu ya.
3: Aku malah gune ikhlas mau berbagi kasih. Apa?
1: Oke, berbagi apa? Ikhlasmu berbagi kasih ya?
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya, salamnya buat siapa ya yang lagi monit ya? Biasanya kan Mbak Rena enggak suka kalau aku salamin tapi enggak denger. Coba siapa?
1: Ya yang aktif aja, mereka pasti dengerin. Yang biasa gabung, ngomong jadul banget disalamin yang gue ngapa.
3: Iya deh, buat ini, buat Andre, terusan Bu Yati, Pak Yanto sama Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Liana. Aduh ini bocil ganggu, ya udahlah, terima kasih Mbak Rena.
1: Oke. Kembali
3: kasih. Selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk, penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Gak keluar lagi suaranya Bu Yati, kenapa ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar Mama?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rena, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Perasaan udah kecil kok masih dangdung-dangdung.
0: Priwe cal, diapa kena kudune?
1: Wis ora kan? Eh, aku lagunya salamu sendiri ya, Mbak?
0: Boleh.
1: Yo, salam enggo Mama Naomi. Rek aku yang selalu monitor terus, Ma.
0: Nah, gue salami Mama Asraf, Mama Naomi.
1: Terus buat Bu Yati, Kang Mamat, Mas Andre, Kang Arif, terus Bapak Enaura, Pak De Slamet, Mbah Warid. Sekarang Mbah Warid enggak pertama lagi takut dimintain saweran tuh.
0: Takut dia.
1: Terus buat Mbak Rizky sama Mama Rizky, terus Mbak Yanti, Mbak Sri, terus Bu Heni, Bu Kumis, Mbak Inuy, Mbak Julit, Mbak Cindy, juga buat semua pendengar Setara FM.
0: Baik.
1: Iya, buat barangnya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Ashraf. Sehat-sehat selalu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini kalau dengar suaranya, Masya Allah. Ibu,
2: dua kali ya.
0: Suaranya gak masuk radio, ini udah masuk. Ibu, sehat Ibu.
2: Iya. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Siang, Ibu sehat, Ibu Yati.
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat, Mbak Rena.
0: Iya, Rena sehat juga, alhamdulillah. Ibu mau lagu apa nih?
2: Lagunya Suci Slam Debu.
0: Apa, Bu?
2: Suci Slam Debu.
0: Suci Slam Debu, boleh. Salam-salam, monggo.
2: Salamnya buat Mama Asrop, Mama Naomi, Bu Ase, Putri Katarmanto, Bunda Vito, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, dan semuanya aja. Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih.
2: Selamat tugas, sampai tugas.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati, sehat selalu. Kasian banyak yang gak bisa naik. Pak De Slamet, Mas Ibnu. Siapa lagi yang gak bisa masuk? Emang susah? Enggak susah. Halo, assalamualaikum Pak De.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Chan, Pak De nih.
3: Baru nyampe.
0: Adanya sampai mana nih Pak De, nggak pernah gabung sekarang nih Pak De.
3: Baru nyampe di Pangkalan Jatisari, pencet-mencet. Aduh, coba iseng masuk nggak?
0: Masuk. Capek nggak nih? Masuk dulu Pak De.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Rena.
0: Sehat.
3: Iya, nanti kalau nggak sehat nanti nggak siaran dong ya.
0: Iya dong.
3: Lagunya dari Iklim.
0: Yang apa? Bukan aku tak sudi mau.
3: Kirimnya gak? Buat yang tadi barusan turun ada Bu Yati. Kemudian ada Pak Pagnaora. Ada Pak Tutar, Mas Gendro, pokoknya yang siang ini lagi monitor. Baik. Terus ada

Kasih pade. Sudah, sudah, sudah. Kita ke lagu. Kita ke lagu lagi ya. Sobat Star FM, jangan kemana-mana. Ngetemoro yuk, yang punya temoro dibikin. Enak banget, mantep bol. Bikin badan segar, bugar, sehat sepanjang hari. Harganya murcik cuma 15.000 rupiah.

0: kepak, cil tepat. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelejengan. Tambahnya apa, cel?
1: Ya habut top lah, Bu. Kan ibu tukang minum habut top.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, cel?
1: Ya habut top juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah, cel sih kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kakak, lesnya udah, Kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, Kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, kakak gak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, Kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai V mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama V mata apaan sih, Bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan

0: paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Kes, dibaca lagi WA-nya. Halo, How Young di Banyuri Purworejo. Selamat siang juga. Lagunya udah, salamnya buat semuanya aja. Mas Dasta, ikut absen Barena boleh-boleh. Anita berbisa udah, buat Barenanya mesiran aja. Makasih Mas Dasta, sehat selalu, selamat keluarga bahagia. Assalamualaikum, selamat siang Barena. Aduh, namaku Rena, jangan diganti Rina, gak mau. Selamat siang buat semua pendengar radio di Kebumen, buat Cah Kampus Pereng Kali Lukul Kebumen, Agus, Ali, Aan, Yadi, Alip dan semuanya aja, alumni SD Kutus Hari 4. Agus, Hari Andri. Aduh guys, aku pengen bersih deh. Susah lagi. Dewi, Teguh, Wahid, Najil dan lain-lain request lagunya Isabella. Buat penyiarnya terima kasih. Dari Nanang, live stream di Cikarang, mantap. Bang Nanang, makasih bang. Sehat-sehat di Cikarang bang. Cepat-cepat pulang kampung lah ya. Gitu, matur nuwun, sehat selalu. Sudah? Okay. Sudah aku baca semua. Ternyata berarti aku pamit ya. Aku pamit. Dari mana? Dari zona Malaysia. Isabella belum kan ya? Belum. Oke, aku kasih. Habis ini, sebestiku. Jangan kemana-mana. Jam 3 sampai jam 5 gabung lagi. Rena temenin Anda di Popenia edisi special on the weekend. Lagunya Pop Indonesia Lama. Boleh gabung? Ditunggu gabungnya. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Radio Star.

salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan.

Koro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Halo, halo, hai. Ada Rena loh. Rena lagi. Iyalah, gak apa ya. Kamu berharap siapa? Luna Maya. Berharap Mahalini. Taisha. Leodra. Gak ada di sini, gak ada. Udahlah, terima-terima no ya kalau Star FM sore cuma ada Rena. Lagu-lagunya bisa didengerin. Tapi edisi weekend kita ke edisi ya agak-agak jadul lah ya. Angkatan Rena masih zaman sekolah. Rena, kita ya. Tahun 2000, awal 2000 lah. 90-an, 90-an sampai 2000 berapa ya enaknya? 2010 ke bawah lah ya. Ya mau kamu langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-09984. Ada Rena. Ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: balloon, vas a balloon tua. No va a caer quieto, pleto, yo a los nitos. Yala.
1: Nang apa rikam, ba? Ketone malah si temen.
0: Alah, tul, tul. Kie, tenaga tua ya mekap-mekap. Gawa semenepe, rekasa temen, Jan.
1: Alah, mbah, mbah. Mulane, nginum habu top, mbah. Ben awake ora lemes. Kae mandeng, kaki kasirun. Ngumbe habu top, saik tambah rosak.
0: Temenan apa ku, tul? Yang kolah. Jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: HBD ya, Mel. Doa terbaik.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

Yaudah SMS WhatsApp nih, aku baca nih. Yang belum kirim, hayo kirim. 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Rena. Siang juga pendengar radio. Ah, ini mana sih? Oh, ini bukan ini ya. Basri, halo Basri. Waalaikumsalam, gabung lagi. Boleh-boleh. Kabar masih baik. Alhamdulillah semangat. Salamnya buat yang lagi monitor aja, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mbak Amat, Bu Yati, Bu Karmina, Bundar, Mbak Cindy, Mama Naomi. Makasih buat mbaknya, bertugas sehat-sehat selalu, bahagia, amin. Siang jelang sore, Renta Jura Gelsa Putra di Kompleks dalam Pasar Ketuinangan. Lagunya Jangan Lupakan dari Niji. Salamnya buat semua fans Star FM, dengerin aja. Makasih boseh Niji, jangan lupakan. Baik, ready lagunya. Arsen 100%. Salamnya buat yang masih dengerin Star FM semuanya. Mat malam mingguan aja Mbak Rena, mat malam mingguan bareng keluarga iya. Mau bobok gasik malam mingguannya. Biar badan sehat teh. Aduh, banyak acara lagi besok, undangan. Mohon maaf kayaknya pada kayaknya bisa, Rena lagi sakit, kondangan aja enggak tahu deh, kayaknya nitip ya. Pulangnya puyeng. Assalamualaikum, Mbak. Masih semangat, masih banget. Wali, Wali cari jodoh. Ya. Boleh-boleh, cari jodohnya ready. Lanjut, ada siapa lagi? Mama Zakira. Sore juga, aku, kau dan kenangan ditunggu ya Mbak sambil jahit. Iya, semangat-semangat sambil

Okay. Om Toto request lagunya Silon Seven, Pria Kesepian. Masih sih, tapi baru keluar Sepi ya. Gimana dong Om Toto? Lanjut. Ada Fatin, selamat sore juga. Sampai menutup mata, boleh-boleh ditunggu ya. Ayo sobat Star FM yang lagi cari madu nih, Rena tawarkan madu herbal, madu yang bagus banget buat ningkatin nafsu makan anak. Harganya murah terjangkau pol, Rp60.000 aja. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu guys. Baik, kita ke lagu dari Niji, Jangan Lupakan.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Star FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira. Alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pamba, sirai teki-teki baik, apa tak Pamba?
1: Iya, Kecu. Sirah rasa cek abot banget, muat.
0: Omah, Mbah, Mbah. Sirai abot dicaga ke Pamba, tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicaga karo pring. Kisirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Macamnya abot, apa kaya ngerti? Aku kudwe, vertigo. Ini lagi kumat sirai abot, lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen, engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio, habutop kue, apik engkau penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah, tuku kena.
0: Ya, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM K.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap Bun Ayah juga makin parah nih Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cihuni, RT 2 RW1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah, pekerjaan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: hingga
1: lecai duka. Kalau malam mingguannya akhirnya hujan kelabu gitu, gak apa-apa ya Bes. Iya kan, malam mingguannya bisa virtual, malam mingguannya bisa indoor. Kalau mungkin rencananya outdoor, gas aja sih kalau menurut Rena. Kalau cuma hujan air, bikin acara yang di dalam ruangan gitu kan. Kan kehujanan di jalan pakai mantel bisa. Atau gak harus malam minggu juga kan. Pasti banyak hari-hari lainnya. Minimal ya gak minggu ini, minggu depan gitu. Kalau memang cuma acara slow-slow, gak yang penting-penting banget sih, pending. Bagaimana kalau malam mingguannya tidur gasik? Macam aku, rencananya kayak gitu, ekspektasiku, tapi gak ngerti nanti pada kenyataannya. Kalau dihadapkan dengan emak-emak biasa gitu ya, mau tidur tapi pergombalannya tuh numpuk bergunung-gunung, ya mana bisa tidur gasik, ya gak sih? Sobat Star FM, terima kasih banget pokoknya. Jangan lupa untuk selalu dengerin radio kita 98.4 Radio Star FM Kebumen. Gunakan juga produk-produk kita dari PT The Nature Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Mor, dan Altipus. Sehat selalu kita, bahagia selalu kita semuanya. Rena pamit, terima kasih kebersamaannya. Insya Allah ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujanan, gas!

0: bicara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.
6: Selamat buat kelas 2008. Saya nyatakan kalian semua lulus. Dan sebagai hadiah dari saya persembahkan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kakak, lesnya udah, Kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, Kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucap, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, Kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimalka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimata apaan sih, Bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

wong seneng bondo donya. Wes bondo donya niku gampangane simbule duit. Sing rawuh ten mriki niki sedaya seneng duit. Nggih napa nggih? Ala wis ngaku wae dadi apa wae seneng. Sing banter dadi apa wae mesti seneng. Sing dadi petani ya seneng. Sing dadi guru ya seneng. Sing pegawai negeri ya seneng. Sing TNI Polri ya seneng. Sing pedagang ya seneng. Sing kiai. Sampai ngapunten ngapunten dulur karo duit lho luwe abot. Akeh wong gegeran karo sedulur ya perkara. Ngrumat anakan wong karo ngrumat anakan duit ya milih ngrumat anakan. Mulane pilihan opo-opo ya milih calon sing ngekeki. Ya wong diae. Ya wong Cinagara ya. Ketularan wong Ngawi kok. Kan tangga. Ngono lho. Berarti duit karo anak, donya karo anak iki ujian. Ujian niku ana sing nyenengke, ana sing ora nyenengke. Ngendikane Quran, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Jadi awakmu iki bakal diuji karo sing elek ambek apik. Minangka dadi coba. Ayo kon coba niku ana sing nyenengke, ana sing ora nyenengke. Ujian sing ora nyenengke niku nggih kados pelangan, gagal panen, kecelakaan, tiba, kebentuk, kecepet, kedengkek, terus ceramah ora digatekke. Ditinggal ngemi yo. Ujian. Terus diomeli bojo. Ini ujian sing ora nyenengke. Nah, ujian sing nyenengke termasuk duit. Kadang tiyang mboten sadar nek duit niku ujian. Sampeyan diparingi duit niku diuji karo Gusti Allah. Baik duite sampean akeh maupun duite sampean sithik, kaya sing kipas-kipas iki kan duite sithik. Ngapunten ngapunten gojekan iki dalu-dalu nek ora tak gawe ngene engko merem sampean. Mbok viralke ora apa-apa aku siap kok. Ya, termasuk sing keplok-keplok itu jelas duitnya sithik kuwi. Ya sorry lek duitmu akeh ra ngira lungguhmu ndoprokno kono. Mesti zaman munggah panggung. Seru ngoke. Niku ujian. Diparingi duit akeh ya ujian. Wong niku rumangsane ujian iki sing ora kepenak-kepenak tok kuwi. Sing kepenak-kepenak kuwi ujian. Wong donya niki darul mihnah, nggone ujian. Sugih ujian, melarat sing banter to duit akeh ran duwe duit bojo sabar bu bojo kereng bapak bojo neriman bojo cerewet lungke ngono lho sakniki mungkin jenengan dereng ngraosaken bahwa anak dan harta itu ujian. Nanti kalau udah pada waktunya pasti jenengan akan ngerasa bahwa harta dan anak adalah ujian. Terlebih kalau udah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Berapa usia harapan hidup rata-rata minimal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Jadi pangapunten nggih kula rondo pamer dalil sithik-sithik. Ket wau kok maca ayat Quran, maca hadis kuwatir dianggep ra iso. Padahal asline ya ora iso tenan. Ben ora ketara ngono lho Bu. Guyumu ngeceh. Umure umatku kuwi rata-rata antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dawuh Kanjeng Nabi ngono. Kurang nggih mboten kathah, luwih nggih mboten kathah. Ini kalau dipakai rata-rata lho ya.
Ya wonten sing ngantos 100 tahun ya wonten, tapi kan jarang. Beda dengan umatnya Nabi dulu. Nek umat-umat zaman dulu kan sampai ratusan tahun. 100 tahun, 600 tahun. Lah sampean iki digawe umure pendek-pendek niku kersane mboten kokean dosa. Wong umurmu semono wae wis ambrek-ambrekan dosane. Nggih to? Aku ora iso mbayangke wong pitu kok umpama umure nganti 700 tahun sepiro kae dosane. Wong 40 taune lambene do lecek. Mulane iki satu kanugrahane Gusti Allah, kula sampean ki umure digawe pendek-pendek kersane mboten kokean dosa. Wis to sing tukang ngrasani, tutukno lehmu ngrasani. Umur 80 taun gawir lambemu. Wis ora iso kan. Campur pikun. Lha nek umat sing dhisik nganti ratusan taun sik do nakal kok sik do dosa. Ngono. Ayo sing tukang kopek, tukang bantingi kae. keplak keplek ayo tutukno kae umur 90 taun ora iso bedakno kowe pentol kosot. Nek mung guyu ki kulino iki. Kersane mboten kokean dosa. Nek ndamel patokan yuswanipun Kanjeng Nabi 63 tahun wafat. Mulane wong pitu sing saiki umure wis 62 tahun lebih 11 bulan punjul 3 minggu. Kantun pinten niku? Seminggu wis kepotong suwengi lho saiki. Sehingga kita diperintah untuk belajar meninggalkan dunia. Bukan belajar meninggal dunia. Disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ndak usah latihan. Meninggal dunia niku mati gampang, mboten perlu latihan. Saking gampangnya sampai sekarang itu enggak ada kursus kematian, enggak ada kuliah jurusan kematian, kan enggak ada. Anak zaman kuliah neng fakultas apa? Fakultas kematian, enggak ada. Mati niku gampang, mulane ra usah latihan. Zaman ra usah bingung, ra usah sedih. Engko gege aku ndang ra iso mati. Iso. Urip telaten ono ae ora mati-mati dhewe. Iso. Kematian itu a mysterious problem. Aku juga orang ngerti arti ini. Kepastian yang misterius pasti terjadinya, hanya saja kita nggak tahu kapan kejadiannya. Karena mati nggak ada notifikasi. Iya, kok coba saurungnya mati oleh notifikasi ora iso persiapan. Nggak ada notifikasi itu. Yang jelas semuanya pasti mati. Cuma misteri kapan, gak ada yang tahu. Sehingga saya sering menggambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya gak bersama-sama. Krambil nih gue loh, ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar, sudah berguguran, tetera angin ber seh manggar wes berguguran. Ada yang jadi beluluk rontok, ada yang gedean dikit dadi cengkir gogrok, ada yang lebih gede lagi jadi degan diogrok-ogrok. Tapi nggih wonten klopo niku sampai tua rupane coklat kisut bungkek kecepet blokang. Mugi koncone wis do resik wis entek koncone dhene sik kecepet. Ki arep dipenek wegah wong kunting bajing ora tedas diogrok-ogrok ora kenek dinteni ora ceblok-ceblok. Kematian juga begitu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan kadang kandungannya digugurkan. Mungkin itu kandungan hasil pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Lewong kene ngarani tengkek biri, meteng dikek rabi keri. Nggih, wong biyen ngarani LKMD ngoten nika, lamarane keri meteng dhisik. Lah nggen kula maran ngarani ngoten niku MBA, Merit by Accident.
wonten sing nembe lahir procot niku lho, dicenet, ditekek, diidek-idek, dicecel indek-endek wadahi tas kresek. Dibuang. Anak kecil mati wajar. Remaja mati bukan berarti kurang ajar. Lho bocah cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Ning nggih wonten ngantos sepuh sak pantarane sak umurane pun sami pejah iki jeh urip ae kecepet blokan. Lho nggih to. Sehingga dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, sebagaimana takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani matinya duluan, yang takut matinya belakangan. Boten. Ora kok sing kendel matine dhisik, sing wedi matine keri. Cobi to. Diwangsuli nggih. Kersane mboten kula mawon sing ngoceh. Kula tanglet dijawab. Wong sing kendel karo wong sing wedi, matine dhisik pundi? Halo? Ora mesti kok. Kadang sing kendel maju perang, ora mati-mati kok. Malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Sing wedi mati dhisik, dene ngungsi kebom. Mulane mboten usah wedi. Ngono lho, halo. Ada ngono ibu-ibu leh ngendikani putrane, "Nak, aja dadi tentara, nak. Engko nek kowe perang mati, nak, aja, nak." Lho, sing dadi tentara sampai pensiun, sampai sepuh awet tok. Ngono lho. Lho sing dadi petani pas ning sawah sambar bledek. "Nak, aja dadi pilot, nak. Ibu ra tega kowe engko nek maburke pesawat ceblok mati. Sing dadi pilot awet sampai sepuh." Lha sing ning omah kelon karo bojone iso mati. Kedengkek. Cobi-cobi ngapunten-ngapunten. Wong sing uripe ati-ati karo sing biayaan, matine dhisik pundi? Ora mesti. Sing biayaan kadang awet, sing ati-ati cepet. Ono bocah biayaan lek numpak sepeda motor ning jalan raya iki mlakune paling alon iki 140. 150, 180, 200 weng weng nyelempet-nyelempet nang pinggire bis iso mlebu nang isore teleler bareng. Weng biayaan. Selamat kok. Sing ati-ati numpak sepeda motor lek mlaku 20. Nambung bokong. Bokonge trek kok sing diambung. Cobi to. Meleh-meleh dijawab. Sing sehat karo sing lara-laronen, matine riyen pundi? Gak mesti. Kadang sing sakit-sakiten mboten pecah-pecah. Wis lara-laronen. Nek wong Jawa ngarani wis dadi kembang bayang. Awet gek ra mati-mati. Sing nunggoni lho sampai keselen. Lek ndonga ya Allah Gusti menawi badhe jenengan pundhut jenengan gampelaken. Tapi ora mati-mati kok. Sing sehat saiki sak mimpin sholawat. Mati dadak. Contoh tenang-tenang digawe contoh arep mati sing ora digawe contoh ya arep mati podo malah kadang-kadang matine dhisik sing digawe contoh. Wonten mboten tiyang mati dadak? Langke ngono lho. Ayo maneh-maneh sing banter kapan ra dijawab tak tinggal mulih wis. Sing banter nggih, sing banter nggih, janji kapan ora banter wis langsung ditukani nggih nang mulih. Wong melarat karo wong sugih, matine dhisik ndi? Jelas melarat kuwi. Modele kaya dendam ngono lek jawab. Ya ora mesti kok. Lah saiki bapak-bapak, mas-mas meneng. Meneng ra usah melu jawab. Khusus mbak-mbak karo ibu-ibu. Wong wedok ambek wong lanang matine dhisik ndi, Bu? Ketoke duwe serep ketoke.
kok nyengkakno bojone. Gak mesti, makanya sekali lagi dalam bahasa takdir menyangkut kematian itu berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Makanya kapan itu tidak penting. Kapan-kapan juga mati kok. Yang penting itu kita mati dalam keadaan baik. Namanya husnul khotimah. Nah, saiki supaya matine apik, rumuse cuma siji. Hidup ini kulinakanlah. Wis kadung. Melakukan kebaikan. Urip iki dikulinakno nglakoni apik. Engko matine lak mati apik. Nek uripe kulino elek, matine ya mati wae, mati elek. Iku rumus saka Kanjeng Nabi. Ya mutun nasu ala ma'ashu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi matine sok piye kahanane kan tergantung kulinane nalika urip. Uripe kulino apik, matine mati apik. Uripe kulino elek, matine mati elek. Iki gak kena dibantah. Ngono lho. Dadi nek kula sampean kepengin matine apik, ya urip iki kulinane nglakoni apik. Urip kok kulino nglakoni elek, jangan berharap matine apik. Iki rumus iki. Uripe kulino apik, insyaallah kok matine mati apik. Wong niku lek matine apik, sing mati ya seneng, keluarga yo melu bangga. Cerita nang wong yo bangga. Mbah sampeyan jarene pecah wingi nggih. Mbah kula pecah niku bar salat tahajud. Tasi tendure sajadah, tangane lho sik nyekeli tasbih. Mala ngleles, wong pancen mbah niku nek bengi mboten nate ninggal tahajud. Bangga keluargane. Bulike sampeyan jarene mati, Dik. Nggih, bulik mati niku pas maca Quran, mantun salat duha niku lho, maca Quran, wong niku Qurane niku sik bukakane pangkune sikan. Dadi mangku Quran, senden marang lentuk mati, bangga sing cerita. Palikmu jare mati, Dik. Iya, palik kula mati pas ndelok orkes niku. Gayane melok joget cah nom-nom niku. Kenemenen. Lek ngongkek gegere niku ngaget geblak terus mati. Musing mati ya susah keluargane wirang. Duwe keluarga nang mati elek

susahe nyuda rupa. Wong lanang iki janjane rupane ora patek ganteng ya. Nang sugih atine ayem yo disawangi sedep ngono modele. Padang jinggasang wong omahe pitu biaya ayu. Ya Allah, oleh telung wulan iso mundak apik, sikil-sikilane mundak apik, pundak-pundakane mundak apik. Mantes yo ngono modele. Weneng bocah wedok iki prawane wayu dirabi wong melarat kan susah. Durung setengah tahunnya rusak kabeh. Rusak. Jenggoreng nang nyaprut metot-metot. Modele kaya ora patek setuju dipateni. Niku tanda sehingga ngapunten kula baleni kita diperintah untuk belajar meninggalkan dunia. Nek ngendikane para sepuh nika nyapih donya lengser keprabon madeg pandito. Jangan sampai kecintaanmu kepada hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ngapunten para jamaah, orang itu kalau udah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, mulai memasuki usia sepuh, biasanya sudah dikasih lambang, dikasih peringatan sama Allah. Apa peringatannya? Di antaranya adalah sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan sudah tidak dibutuhkan oleh dunia. Oke. Mulai tidak membutuhkan dunia dan sudah tidak dibutuhkan oleh ngapunten. Orang kalau udah sepuh itu biasanya udah mulai tidak membutuhkan dunia. Dunia niku simbole ra kathah, cepito. Kalau masih muda, wah butuh-butuhe dunia, seneng-senenge dunia, semangat-semangate dunia, cinta-cintane dunia. Tapi kalau udah mulai agak tua itu mulai ndak butuh udah. Contoh nggih, urusan donya, pakaian. Pakaian ini kan urusan donya. Oh kalau masih muda, masya Allah, berai ini lah karu-karuan. Gini apa mboten? Oh, pemanah wong wedok. Mertu itu kau masih dino peng limo ya ganti pakaian peng. Ono model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Gini apa mboten? Enom. Bahkan dalam berpakaian saja, fashionnya harus klop, harus pas, serapi mungkin. Ngangge jilbab iki menceng sithik ae mbok. Nah, gelem sepunane iki arep mrene iki mau ngedep ning ngarepe kaca ora cukup setengah jam. Padahal sing ngarep perhatiane ya sapa ngono. Harus tampil secantik mungkin. Kan mau ketemu Abah Anza. Loh, letesih nem. Klambi iki mering sithik emoh. Harus padu. Bawahnya apa, atasnya apa, terus gayanya kayak apa. Coba ini aku sepuh orang mikir dajal dok, noleh mengguru dilu ono dok lah kaya kuya ini aku tua ya orang mikir mau nganggo kudung semrawut terus orang mikir kelambi lo iso penceng kancingnya orang incer orang mikir kancingnya protol telu dipincok nganggo peniti terus orang mikir ini aku sepuh gini apa gini sudah tidak membutuhkan dunia. Lese enom, masya Allah, harus rapi-rapinya, praktis rapi. Tapi nek wis sepuh ora mikir, bapak-bapak bareng kuwi ambek nganggo koplok, nganggo kopiahe menceng mereng wis ora mikir, koplok rupane kaya ulune garangan wis ora mikir. Wis sarung ngepir nggo mlaku dul-dul-dul-dul, ora mikir, sandale kadang-kadang jepit, siji selandate rupane biru, siji te kuning wis ora mikir. Lese enom, masya Allah. Lho niku donya melih. Urusan donya lek sik enom lak butuh-butuhe. Ngapunten ngapunten. Hubungan intim suami istri. Wah iku lek sik enom greng-grenge. Hot-hote. Juos-jose. Jal nek wis tuwa. Ngapunten mas-mase mbak-mbake sing tesih nem lek ngoten niku kalih bojone seminggu nganti ping pira mas? Ayo, Mbak E, Mbak Kong, Mbak Huti, ngapunten.

0: sing pun sepo lek ngoten niku kalih garwane seminggu tasik saged pun pinten mbah. Ora iso. Ora iso. Ora untek babar pisan. Sudah tidak membutuhkan dunia. Diulik-ulik wis ora iso untek. Sudah tidak membutuhkan dunia. Lo memang sudah tidak membutuhkan no. Lo niku kan urusan dunia. Lagi contoh yang paling gampang, makanan itu dunia. Lese enom, doyan doyane. Kaya sing seragam kuning kuning guriku. Bablas mulane kenapa enggak ditaruh di depan? Entek iki. Makanya jaga nangguri, pengen ngerokoti yang ngerokoti terbangi. Senom soalnya, doyan doyane, gamas gamase, geragas geragas. Cari nih wong kene celut. Coba kalau udah 60 tahun ke atas, mulai nyanyi nyanyi, mulane jarani wong gerang segere kare arang arang. Ini apa mboten? Lek sek enom jal dijak prasmanan menu lengkap makanan minuman buah-buahan. Kira-kira nek prasmanan niku seleksi nopo koleksi? Seleksi nopo koleksi? Koleksi demploki kabeh. Wis pokoknya demploki kabeh rata dijugo. Rata pokoknya. Tapi kalau sudah sepuh dijak prasmanan berani koleksi nopo sampun seleksi? Seleksi wis sepuh prasmanan ditawani. Monggo Mbah sekule Mbah sithik wae. Kula pundutke sop Mbah nggih, duduwe wae. Napa ngersakaken sate Mbah, sunduke wae. Kula pundutaken kikil Mbah nggih, klamuti wae. Apa meneh Mbah Kung ditutno Mbah Putri? Arep nyedhok apa-apa gak oleh. Arep-arep nyedhok rawon ditowampel tangane, ora entuk mangan kuwi. Eling penyakite. Ganti kikil. Yo ngono meneh, kuwi ora oleh. Pengen cepet mati apa piye? Kari delongap, delongap urip matane tok. Wis tidak membutuhkan dunia wisan. Ngapunten. Halo. Yo nek sik enom bakso rong mangkok telung mangkok bablas umur 80 tahun pentol siji suwengi utuh. Dimut muser. Ono pentol kok di presto. Lungge ngapunten. Karena udah sepuh, apalagi kalau udah kena penyakit komplikasi, karo sembarang-barang panganan sing disenengi wis ora wani. Jak prasmanan ming diplero isi siji, ketemu sate dihindari, sing digoleki ming trimo iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjele keserang cuci darah seminggu dua kali, sugui wedang legi njalo ganti soale wis duwe pabrik gula sendiri, nyedai bojone malah disingkri, nojen dijamoni kuat panggah raiso. Ya Allah. Nah itu kan peringatan toh. Apalagi maaf-maaf kalau usia sudah undur, sudah disebut berumur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan mata sudah we penak kari nerusne we. Niki sing ngerangkai kata-kata ini ora gampang. Mulane yo nyo genteni. Ngomong larang-larang. Ora entuk ngono. Genteni. Jenengan penak. Solawatan itu semakin dikenal, semakin digemari, semakin orang hafal, semakin digemari. Jamaah semakin hafal, solawatan semakin disenengi. Malah nggak, boy. Saya ngeliat sampai orang sadar. Nih itu nih solawatan. Tapi lah ceramah, pengajian, uang wis hafal. Alah, wis tahu. Penahan sampean, genten, alih posisi, ayo sama dok ini. Aku tak mimpin solawatan, ayo. Ayo gantian, ayo. Gantian, sampean sing ceramah, aku sing solawatan, ayo.
1: No, no, no.
0: Yes, menang. Jajal tau, jajal kata-kata nih. Apalagi kalau sudah berumur, fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, ora tedas panganan opo-opo doyane mengkari bubur, gaweane ning dhuwur kasur, lumah-lumah di atas tempat tidur, lek turu ngoroke senggar senggur, katik yo bolak-balik nglindur, hobine cuma kukur-kukur. Kuwi tandane wis cedhak alamku. Wes kok. Angel ngene iki kok ya. Pengen murah ya sampean munggah. Kok ya. Kowe coba kas kuwi. Saiki ku penceramahku setiap kata itu kok bermakna, dicari celahnya, berbahaya. Ngomong nek ora hati-hati saiki. Halo. Mergo apa ngapunten sing digoleki eleke. Dadi ana wong ceramah ya, sak jam setengah misalnya. Sing apik sak jam 40 menit, sing elek 20 menit. Iki sing digoreng iki sing 20 menit. Sing sak jam 40 menit wis ilang wis. Goreng digoleki eleke. Lah wong digoleki eleke ya mesti petok eleke, sapa sing ora duwe elek. Ngono lho. Mulane sampean ya kudu sing adil dong. Yang bijak dalam bermedsos. Orang enek wong entak antemi pisan wae engko. Rumangsamu grupmu apik tok ngono rumangsa. Ora ana eleke, sapa sing ora ana eleke? Kecuali Kanjeng Nabi. Kabeh wong yang mesti ana eleke. Golek ana apike aja digoleki eleke. Nyapa to goleki eleke wong? Lek sing digoleki eleke wong kok ndelesep ning atine sampeyan tukul dadi tanduran elek, sampeyan ketularan elek. Rasa keplok, ora butuh keplokmu aku. Ayo goleki apike, kok ndelesep ning atine sampeyan tukul dadi tanduran apik, nulari akhlak apik kanggone sampeyan. Makanya saya sering sampaikan, hidup ini butuh dua cermin. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain, kita contoh, kita teladani. Cermin kedua untuk melihat kejelekan diri sendiri agar diperbaiki. Ngono. Rasa keplok. Bukan dani. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, udah. Jadi sudah tidak membutuhkan dunia. Makanya kita disuruh belajar meninggalkan dunia. Kalau kita enggak mau meninggalkan dunia, maka dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Ini rumus. Pasti. Kalaupun kita enggak mau meninggalkan dunia, dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Iki kudu dijelasno iki, jelas ora paham. Soale wong kene iki ketok ganteng-ganteng ayu-ayu tapi aku meh ngomong oon meh. Rasito. Viral yo biyen aku viral ket biyen kok. Ini bahasa akrab ya sayang. Jadi harus dibedakan dong antara bahasa melecehkan, merendahkan dengan bahasa akrab. Saya itu mulai dulu kepengen akrab dengan jamaah, maka bahasa saya seperti ini. Aku tuh gak bisa jauh dari kamu. Makanya aku pakai bahasa kayak gini tuh biar bisa diterima semuanya. Lah kalau bahasanya meligi, halus, koyok makhluk halus ini. misalnya ngaji ngapunten yo. Nah, itu yang menerima ya sing wong alus-alusan, sing bangsa blekrak-blekrakan ngono kan arek malah ora gelem marana nggone pengajian. Siapa yang akan merangkul mereka gitu loh. Maka kadang maaf sekali saya pakai bahasa seperti itu untuk merangkul teman-teman yang lain. Itu. Nah, kalau di jalanan ngaji di jalanan lu piye carane jajal? Sambil jalan-jalan. Ya di majelis kayak gini pelan-pelan supaya seneng tengene ngaji, makin lek wis seneng ngaji biar digarap karo kiai-kiai sing tenanan, sing alim-alim kae. Aku kan duduk kiai gitu biar. Lah aku mau dijeluk kiai, Abah. Anak kula ten pondok niku. Berapa sekarang 2.500 lebih. Ayo pamer. Monggo dolan mriko. Iku takono kuwi sing wis tau rono kuwi. Iya, tak tunggu ya. Enggak ada manggil saya kiai. Memang saya maaf, enggak standar saya kalau kiai, blas enggak standar. Ngono lho. Ya wis, aku sajane pengene diceluk papa sajane. Cuma aku sadar wong aku ki ireng pesek. Masa ning papa kok daburane kaya ngene ya. Lah ngene-ngene iki kan pantes sih kembali. Papa ngono sih pantes kaya ngene-ngene iki. Aku pe pake kaya terlalu kuno. Yes. Wong anakku lek nyelok apa ya wis kabeh nyelok apa. Jadi gundulmu. Sakarepmu nyelok aku sak pokoke mburi aku wis pokoke gak ngurusi mburi sak ngurus. Wis gak ngurusi. Wah, ora kowe meneng wae. Kadang takokon genteni aku kapok. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita enggak mau meninggalkan dunia, ya dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Dan sekarang banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggal oleh dunianya. Tambah bingung nih. Loh, banyak loh sekarang orang yang masih tinggal di dunia tapi dia sudah ditinggal oleh dunianya. Artinya begini, dia punya banyak kekayaan dunia tapi dia gak bisa menikmati kekayaan dunia yang dimilikinya. Itu berarti kan dia sudah ditinggal oleh kenikmatan dunianya. Banyak rumahnya megah, mewah, indah. Omaiku jantung

0: Pol api jan kaya omahe Demit lho. Megah, mewah, indah kayak istana. Tapi dia enggak kerasan tinggal di rumahnya. Dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bola balik opname. Lu berarti kan dia sudah ditinggalkan oleh dunianya, rumah impiannya itu. Ngono lho. Omahe apik tapi tinggalnya di penjara. Koruptor-koruptor. Dia sudah ditinggalkan oleh dunianya, rumah impian yang dibangun bertahun-tahun. Dia enggak tinggal di situ. Dia tinggalnya di penjara. Ngapunten ngapunten. Atau yang saya contohkan di awal tadi, rumahnya bagus, megah, mewah, indah, tapi dia udah enggak kerasan tinggal di rumahnya, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Berarti apa? Dia sudah ditinggalkan oleh rumahnya. Rumahmu yang kau biayai dengan ratusan juta bahkan miliaran, sudah mulai kau tinggalkan. Itu tanda bahwa sebentar lagi akan kau tinggalkan selama-lamanya. Mobilnya api-api, jejer rolas. Mesti isan tong ya contoh wong sugi ya tenanan. Nek ngene iki sugih apa nanggung ngene iki sehat. Iki lho sing ngundang iki lho. Pundi to piantune? Pundi to? Oh, dekat sen itu nggih. Nggih, ya su. Lek iki masyaallah. Mobilnya lho mewah-mewah. Jejer rolas paling murah ya harganya 7 miliar. Yo sama nyurang ngerti, yo ngerti mutosa. Dia punya mobil mewah-mewah, harganya mahal-mahal semua. Tapi maaf-maaf, dia ini kena stroke berat. Berarti kan dia sudah ditinggalkan dunianya, ditinggalkan mobilnya, dia nggak bisa menikmati mobilnya, nggak bisa naik mobilnya. Yang naiki mobilnya malah sopirnya sama pembantu-pembantunya, dia malah numpak geledekan. Dia disuruh kursi roda, mobilnya regane miliaran, tumpakane kursi roda ambek play kabeh. Ora usah tak contone, engko ono sing ngomong persis engko. Berarti kan dia sudah ditinggalkan oleh dunianya, betul? Sing banter toh. Nah itu namanya masih tinggal di dunia, sudah ditinggalkan oleh dunianya. Ngapunten ngapunten, ya penaan sampean. Beda montor steyengen kriat kriat, krocak krocak kriat kriat, krocak krocak. Tapi sehat, ayo, ayo. Kau di salip mobil wapi, wung. Tokno rapopo kreditan urung lunas, nyalip nyalip. Ayo, duite lo miliaran di semua bank dia jadi nasabah. Tapi uripe no ruang ICU jajal. Ayo, apa artine duitnya miliaran? Mangan ngombe impus, nguyuh ngising diselam. Duit miliaran uripe kari. Gue ngomong persis-persis tak? Itu kan enggak, saya mau mencontohkan bahwa banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia enggak bisa menikmati kekayaan dunianya. Dunianya sudah meninggalkan dia, gitu loh. Makanya sebelum dunia meninggalkan kita, kita harus belajar untuk meninggalkan dunia. Ojo kedonyan dadi wong kuwi. Ngono lho maksudku. Orang yang paling susah matinya, paling sakit, sesakit-sakitnya nazak sakaratul maut, itu adalah orang yang hubbud dunia, cinta dunia. Karena dia dipaksa untuk berpisah dengan yang dicintai. Berat gak dipaksa berpisah dengan yang dicintai? Ya berat bingit lah. Orang dipaksa pisah dari yang dicinta itu berat banget. Lah orang yang cinta dunia, mau gak mau dia dipaksa harus pisah dari dunia. Padahal dia sangat mencintai dunia. Iki sing loro-loro ne mati sing paling loro. Kenapa? Ya karena dia terlalu cinta sama dunia. Lah kalau biasa-biasa aja disuruh pisah, gak apa-apalah. Apa mana sing ora seneng karo dunia? Blas ora loro. Memang dia gak seneng sama dunia, disuruh pisah. Oke, siapa takut? Oh, gak seneng. Sehingga orang yang matinya gampang husnul khotimah, nazaknya gampang, siapa? Wong sing gak seneng donya. disuruh pisah sama yang gak disenengi, ia malah kesenengan. Paham? Paham? Orang yang sudah mukasyafah nyawang dunia itu ketok batang. Lo kan si Nabi itu yang kayak ukuran ad-dunya kita, ad-dunya jifah, dunia itu koyong ini, dunia itu batang. Mulanya orang yang mukasyafah nyawang dunia itu ketok batang, nyawang duit ketok larang. Nanti aku turun miso, saya itu kalau dari sakit, kalau dari sakit orang takon. Kulo dereng saged, kulo dereng saged, kulo sampai saat ini nyawang duit jesek pancet kita duit duko kok ngoten kapan sagede. Tapi kan setidaknya kita harus belajar ngono lho, nggih, cari duit sebanyak-banyaknya, cintai duit, oke, tapi dengan cinta yang sesungguhnya. Kamu cinta dunia silahkan, kamu cinta duit silahkan, cinta yang sesungguhnya artinya apa? Jangan sampai pisah duniamu, duitmu, jangan sampai pisah dari dirimu. Caranya bawa serta sampai ke akhirat. Itu bukti bahwa kamu cinta dunia, kamu cinta sama duit. Gak mau pisah, bawa serta sampai ke akhirat, bawa serta sampai ke surga. Ya wes pada meneng ya. Gak kongkon mikir kok sampean. Lho kalau memang cinta dunia sekalian, cinta duit sekalian, jangan pisah, bawa serta terus. Gimana supaya duitnya enggak bisa? Kasihkan ke madrasah-madrasah, ke pesantren-pesantren, ke anak yatim, ke fakir miskin. Itu duitmu yang sesungguhnya. Maka rumusnya, petal iku petuk, petuk iku petal. Enggak paham. Bingung. Pisah kui ketemu, ketemu kui pisah. Saman kalau pengen ketemu karo donyamu, saiki pisan. Pisan saiki. Kasihkan ke pesantren, kasihkan ke yatim, kasihkan ke masjid, kasihkan ke madrasah, kasihkan ke fakir miskin, kasihkan untuk perjuangan agama. Pisah kamu sama duitmu, sama dunyamu. Itu kamu ketemu dunyamu di surga nanti. Lainnya petul, petuk iku petal, ketemu iku pisah. Sama gak mau pisah sama dunia nih, gak mau pisah sama duitnya, digembol ning akhirat pisah. Petal gak bakal jadi milikmu, gak akan bisa menikmati kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Iya, kan aku ngukur waktunya toh. Gak anyar, tapi insya Allah lu apik timbang wekmu. Anyar oke. Eh, rungok nih. Ustago, surah usah kacik ngukur-ngukur rego. Oke, saya ingin gondelok nganu-nganu aja, gondelok waktu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Kerim. Panjangnya ujian. Ujian, ujian, es. Kalau kita enggak mau meninggalkan dunia, ya dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita, termasuk anak. Kalau enggak kita yang meninggalkan anak, ya anak-anak kita yang akan meninggalkan kita. Gelem ngono ra gelem yo ngono. Sekarang banyak orang tua yang masih di dunia sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya apa? Anak-anaknya tidak menghormati orang tuanya. Anak-anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak-anaknya tidak memuliakan orang tuanya. Anaknya hidup enak, kaya, sementara orang tuanya miskin menderita, tapi anaknya itu gak ada perhatian sama orang tuanya, gak mau ngopeni orang tuanya, membantu orang tuanya saja enggak. Wonten apa mboten anak sing model ngoten niku? Ono ki wonge teko. Naudzubillah. Naudzubillah. Nih, itu berarti kan orang tua sudah ditinggalkan anak-anaknya. Ngapunten, ngapunten. Anake lu sugih. Sembarang barangnya kecukupan, bahkan luweh-luweh. Orang tuanya berkekurangan. Wong tuane kasarane kangelan le golek mangan. Lho kuwi anake sing sugih kuwi tegel. Mentolo tego. Mboten maringi ten tiyang sepuhe, mboten bantu ten tiyang sepuhe. Babar pisan orang ngopeni wong tuane. Biasane mergo kalah karo bojone. Guyu saiki wonge. Wonten apa mboten kira-kira?
1: Masya Allah.
0: Yo kuwi sing takon kuwi kok. Saman kalau enggak percaya saya kita kasih contoh ae. Saman misalnya punya anak laki-laki. Kuanteng anake sampean. Wah ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. So aku nek tua yo arep ngengir bocah iki. Percaya pancen ning kuanteng, gagah gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Gue sampean sekolah ke sampai di kuliah nih lulus ora terima S1, S2, S3 mbok S17 kok kaken S sampai kademen anakmu. Wis to wis aja mancing-mancing perkara ae. Opo yo iki? Iki mancing-mancing perkara senengane. Wis. Sing nyuwun semangka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Lah iya mangkane aja ngeten iki ya sayang. Mang pirengke. Ngene iki engko nek diuncal-uncalke ya viral. Panganan kok diuncal-uncalke. Apa maneh kena sirah aku jane meh ngomong ndas jane. Lu tambah ngono lho maksude. Engko wae nek wis wayahe. Mangke lek ampun wayahe. Terus anak jenengan lanang mau wis sukses. Wis sukses dadi wong sugih. Terus nikah punya istri. Berkeluarga sendiri. Ayo, kira-kira anak jenengan wau luweh mentingne ibunya apa istrinya? Wis mulai to, mulai to. Umpama iki umpama ibune karo bojone iki gegeran. Kira-kira anake wau mbelani ibune apa mbelani bojone? Umpama ana banjir bandang, ibune karo bojone padha kelelepe, wis megap-megap, sing ditulungi dhisik karo anak iki ibune napa bojone? Itulah nasib mak. Padahal sing polah ra karuan sing ngeragati sing biayai bojone napa ibune? Ngono kadang-kadang wong tuwa cita-citane pengin punya anak yang berprestasi. Padahal seringkali anak yang berprestasi itu kepada orang tua sulit untuk berbakti karena dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Orang tua pengen anaknya hebat, anaknya berprestasi. Padahal kalau kita pikir dengan jernih, ngapunten-ngapunten ya, anak yang berprestasi itu seringkali kepada orang tua malah gak bisa berbakti karena dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yang bisa berbakti itu malah anak yang tidak berprestasi. Cobi mang titeni tonggo sampean sing pun sepuh roto-roto sing ngerumat kuwi anake sing bodho-bodho ora patek berprestasi. Nggih napa mboten? Lho, soalnya bocah nek bodho ki kan ora iso nondi-nondi. Ora bener ora tak omongke. Lho sing berprestasi ki luar kota, luar pulau. Nek gak ngono dia sibuk dengan tugas, dengan dinas, dengan proyek macam-macam. Sibuk karo urusane dhewe. Roto-roto sing ngopeni wong tuwa nalika wis sepuh, kuwi malah anake sing ora berprestasi, sing rondo ndolak-ndolok. Mulane ngapunten sampean lek duwe anak kok rada bodho, aja dinesoni, aja dibenci, apalagi dimusuhi. Boleh jadi itu anak yang nanti akan berbakti. Sing ngrumat sampean nalika sampean sepuh ya anak sing bodho kuwi. Malah ana sing ngelus dodo. Alhamdulillah. Anakku goblok-goblok kabeh. Yo, terus aja dipikir, oh berarti sing ngrumat wong tuwa ki mesti bodho nggih mboten. Aku kan biasane to, jenengan ki aja digebyah-uyah to. Kok kabeh sing asin mbok anggap uyah wong umbel kuwi asin ya dudu uyah kok. Ini kan saya bicara umumnya toh. Gitu loh maksud saya. Ya Allah, gak dirungok kayak. Bocah nek bodoh rapatek berprestasi ini malah bantu wong tua biasa nih. Saya cilik wae lho wis ketara. Bocah bodoh ini.
2: daripada belajar lebih seneng belanja.
0: Bocah nek bodho ki ngenteng ne.
2: Ibune nyang pasar siap ngeterke. Ibune dolen silaturahim siap ngeterke. Ibune becek siap ngeterke.
0: Sing bodho kuwi,
2: mbok ibune lara opname ning rumah sakit nganti rong minggu, siap nunggoni ikhlas tanpa stres. Malah seneng dekne entuk kacang, entuk jeruk, entuk roti. Lho sing berprestasi kayak paling ning WA kae. Maaf ya Mama, enggak bisa nungguin Mama di rumah sakit. Tapi biaya rumah sakit nanti aku semua yang biayai. Kayae pemansane wong loro, ibu wong tua loro iki cukup dikai. Ngapunten iki tak sampeno kanggo menghibur sing melarat-melarat iki. Jadi saiki ngapunten-ngapunten ya. Wong tua loro kayak delok kayak nek nang rumah sakit kayak sing nunggu nih kayak anaknya sing sugih apa sing melarat. Ayo sing nang dhuwur iki kapolsek apa betah nunggu nih ibune nang rumah sakit nganti rong minggu. Ah betah apane ya nyengok tok nanti tanda tangan semule. Adine obat ibu sugih apa urung kok ngombe. Aku kerja, aku dinas.
0: Ono.
2: Lih, sing nunggu niki malah anake sing randuwe kuwi. Sing sugih iki wis pindah-pindah nyengok sediluk mulai aku biayane aku kabeh biayane meng ngono tok. Ngono lho. Hidup goblok. Lho rumangsane sampean wong goblok iki ora ono manfaate. Kuwi sik masyaallah titeni to kae nek nang rumah sakit kae sing tukang nunggoni berhari-hari kae. Kan anake sing ora patek pinter. Kok pelecehan kita leres mboten omongan kula. Mangkane ngapunten nggih, kadang salah satu dari anak-anak panjenengan ada yang ndak pinter, itu jangan dibenci, itu disetting sama Allah. Nanti sing rumah sampeyan sing kuwi mungkin gak pinter urusan donyone, gak sugih, tapi akhlaknya

pinter ngajine. Nah ketika jenengan pun menjelang sedo, kok sedo kapian yo. Loh, itu yang paling jenengan arep-arep, yang paling jenengan harapkan demi Allah, bukan anak jenengan yang banyak harta, bukan anak jenengan yang kaya raya, bukan anak jenengan yang sugih donya, tapi anak jenengan yang pinter ngaji, akhlaknya api, imannya kuat, yang jenengan harapkan akan bisa membimbing jenengan, mentalkin kalimat tauhid kepada jenengan. Gak ada yang lebih membahagiakan orang tua di sakit menjelang wafatnya kecuali ditongakno anake dhewe, dikepung anake sing ngaji anake. Di ngapunten dingajekno karo ustaz, dingajekno karo sinten ngoten. Ya adem mati tapi gak kaya putrane dhewe. Takone to tiyang sepuh-sepuh niku. Gak ada yang paling diharap kecuali doa dari anak kandungnya. Ngapunten ngapunten dikepung putra-putrane do ngaji. Apalagi kalau sudah berat ngono kayak didekap sama putranya sendiri, dibimbing la ilaha illallah. Lek wis ngono ku duit miliaran triliunan wis gak ono gunane, gak penting. Yang diharapkan bukan anak yang kaya harta. Gak imannya kuat, yang akhlaknya bagus. Syukur-syukur soke. Lungge, lungge malah komplit toh. Yo pinter ngaji, imane kuat, akhlake apik, duite akeh, top iki. Karepe. Tapi kan yang paling diharapkan yang itu, yang mentalkin kalimat tauhid la ilaha illallah adalah anak-anaknya sendiri. Ketika sudah meninggal, yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri, yang membersihkan kotoran-kotoran tubuhnya yang tersisa adalah tangan-tangan anaknya sendiri, yang mengkafani jenazahnya adalah tangan-tangan anaknya sendiri, yang mensolatkan jenazahnya, syukur-syukur yang menjadi imam solat jenazahnya adalah anaknya sendiri, yang memikul menuju ke makbarah adalah pundak-pundak dari anaknya sendiri, yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Kadang anak ega no sing iso ngaji, wong tuane loro ngaji lo nyewa wong. La haula wala quwata illa billah. Sepokale omonganku salah, monggo jenengan ralat enggak apa-apa. Lah terus aku tuh sebenarnya udah tahu kalau kamu tuh sayang banget sama aku. Sama kok aku juga sayang sama kamu. Duh, kalau aku nggak sayang sama kamu, masa malam-malam aku datang ke sini? Kasih. Tak pikir wong ngawi gue sebelenger karo aku. Lho kula bojonegoro ngawi niki rak tangga. Kula sapa ngawi niku mulai tahun 2000. Itu apa 2000 piro? Apa sak derenge malah terus sapa ngawi sampai tekan saiki. Ya tak pikir ngawi sebelenger karo anwar saya bos. Oke, mulai zaman bluetooth. Ya Allah ya Karim, tak pikir kamu itu udah bosan sama aku. Makasih. Memang subhanallah Allah luar biasa. Oke, lah saya ingin ini wes yo wes. Nah sekarang gini ya, yang kedua, love you. Yang kedua kan tadi yang pertama orang takut mati, gak berani mati, gak mau mati, itu alasan pertama berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal apa itu harta, kekayaan dan anak-anak. Udah, sekarang yang kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Ngapunten, roto-roto wong pituleh umpami ditangleti sampun siap pecah napa dereng. Kenapa kok dereng siap? Dereng roto-roto lah ngaten to. Enten sing ngomong dereng cekap sangune. Lah sing ngomong dereng cekap niku wis mulai ngumpulke napa dereng? Apa maneh sing ngomong dereng gadah apa? Dereng gadah sang aneh. Wong perjalanan itu pasti akan kita tempuh. Kita itu pasti akan menempuh perjalanan itu. Lah kok belum punya sangu iki terus piye?

0: kok iso entek le budale urung kok sangun entek le budal ki le urung kok sangun entek jantenan kok pangapunten wis saiki saiki ngene wae karena merasa belum cukup bekal. Bekalnya apa sih? Jadi lo ayate fa asyaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi bekalnya ternyata dua. Merintih-rintih minta ditunda kematiannya. Ya Allah, jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu. Aku minta diundur, aku minta ditunda sebentar. Kenapa? Karena aku mau cari bekal dulu. Apa bekalnya? Fa asyaddaqa. Aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin. Aku akan menjadi orang baik. Aku akan melakukan amal-amal baik. Ini dua bekal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling bermanfaat, paling membantu orang mati ya dua ini. Satu sedekah, dua amal-amal baik. Ini tadi ayatnya. Ayatnya tolong perhatikan, minta ditundur kematiannya niku fa as-sadaqah. Kula badhe sedekah riyin. Mboten kok e kula badhe lunga haji sik. Mboten niku. Kula badhe ngatam ni Quran berkali-kali riyin. Ndak ngono. Minta ditunda kematiannya bukan kok kula badhe poso bendina riyin. Mboten. Gak akan ora kok arep ya Allah kula nyuwun ditunda riyen kematian kula. Kula tak poso riyen, gak ngono. Kula tak haji riyen, mboten. Kula tak wiridan riyen, mboten. Tapi kula tak sedekah riyen ya Allah. Ini artinya apa? Orang itu kalau menjelang kematian baru sadar bahwa bekal terbaik yang sangat membantu dan bermanfaat menghadapi kematian sebagai bekal menghadap Allah adalah sedekah. Saniki dereng krasa. Mulane ya, saniki sing arep medhit, medhito. Ya sing arep pelit-pelit-pelito ayo tutukno oleh medhit, tutukno oleh pelit. Nek perlu entutmu ada ono plastik wis. Aja sampai mambu tanggamu ade plastik kok sedot mlebu meneh. Telekmu gorengan meneh saking pelite saking medite medit-medit tutuk-tutuk no. Tapi nanti menjelang kematian dirimu baru tahu, dirimu baru kroso bahwa ternyata yang paling besar manfaatnya, paling membantu untuk bekal kematian itu adalah loman sedekah. Saat ini saya dereng kroso sih an. Kadang ada orang ngemis nih ngomain nyon sawelase mrene maneh langganan ada orang ngamen lagi jreng prei rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Ono panitia pembangunan masjid nggawa map kok lak minggo rene kok lak minggo rene tari an terus. Kadang lawangnya pura-pura ditutup ditinggal nyingkre. Wonten mboten sing ngoten niku. Ana ketoke wong iku dungi ireng saiki. Usah niki tutuk-tutuk nipun. Tapi benjang lek wis menjelang kematian baru ngertos. Nembe krasa, nembe sadar bahwa ternyata yang paling membantu, paling banyak manfaatnya adalah satu sedekah. Nah, ngene iki mesti ngapunten nggih, iki resikone wong ceramah. Resikone wong ceramah. Kuwi sing ceramah iso nglakoni ngono tenan po. Engko namek ngoceh tok. Ngomong tok, nggih sami-sami belajar. Mboten sami-sami belajar. Kene cerita ya diarani pamer, riya, pamer. Susah lagi pemenang harus kaduk digoreng nonggone medsos. Ada ngono sing nyeritani kula ngoten niku, terus ana sing komen saya tetangganya hanya senyum aja padahal tonggo RT piro ya ora cetho. Agane wis ngono kuwi apalagi kena netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya. ya ampun, jadi Allah ya Karim. Zaman ini pun katus ngeten. Lah kita harus siap. Kita harus siap. Zaman wis koyo ngeten kok. Ya kita harus selalu siap. Yang penting apa yang kita lakukan baik, bener, sesuai dengan tuntunannya Allah Rasulullah, gak melanggar undang-undangnya negara, sing apik ayo dilakoni, diterusno, ngajak rukun, ngajak sae, monggo. Paham ya? Wis niki sing hati-hati, urip zaman sakniki Masya Allah, apalagi bermedsos. Nggih. Yang arif, yang bijak, yang adil, hati-hati jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Apa maneh ngapunten-ngapunten penggalan-penggalan atau potongan-potongan video yang memang sengaja digoreng, sengaja dimunculkan untuk memperkeruh situasi, memperkeruh keadaan. Apa ngapunten sangat. Ayo sing paling penting niku memperbaiki diri sendiri. Ngapiki awake dhewe-dhewe, nggih? Ya, kalau ada yang misalnya dianggap jelek macam-macam, ya kita nggak usah melu-melu lah. Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi kita jauh lebih jelek daripada dia. Wis ngono ae lah, wis ayo ndandani awake dhewe-dhewe ngoten mawon. Ya Allah. Ya. Saiki ngene. Yo. Bekale napa setunggal sedekah loro amal-amal saleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulur-dulurku kabeh wong pitu. Ngapunten. Kula pireng kabar niki leres napa mboten? Jenengan sedaya niki aku kok krungu kabar wong pitu ki jarene arepe seto. Wong mboten niki kan kabar leres napa mboten? Kula niku nembe pireng kabar. Wong pitu niki kabare kok badhe pindahan teko donya nang swarga. Leres mboten niku? Leres mboten? Nggih, yang jenengan badhe pindahan niku pertama jenengan kudu wis mikir nggen. Mumpun gak ada kaplingan apa dereng ten mriko. Sido apa ora le pindahan ki? Bisa nunggu apa gile kan jenenge wong pindahan iku ora ngeten to. Terus iki jenengan misale yo jenengan iki kerja ning gone Jakarta apa ning pundi ngono lho jenengan arep pindahan ning gone Ngawi iki mesti sing pertama dipikir panggonan. Arep pindahan urung duwe panggonan mesti sing dipikir panggonan. Lah supaya duwe panggonan piye carane transfer hasil leleh kerja iki lho transfer nggo tuku tanah ning gone Ngawi. Lah saniki hasilnya sampean iki transfer. Kono ndi? Transfer kono. Nggo kapling swarga. Transfer nggo kapling swarga. Supaya jenengan enggak ada nggen ten mriko. Lah, wis duwe nggon. Iki kok butuh bangun omah sih, omah butuh perabotan. Ono kamare, ono dapure, ono kamar mandine, engko butuh duwe kendaraan, perabot-perabote lengkap. Lha kuwi wa akum minas sholihin. Sing transfere mau fa as-shodaqah. Iku transfer. Sedekahnya itu transfer. Go kapling. Lah engko nek duwe omah butuh perabot kelengkapane. Lha kuwi wa akum minas sholihin, amal-amal soleh, understand? Makanya ngapunten. Rumah orang mukmin itu ada tiga, ada berapa? Yang banter ada berapa? Tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Tabel ini, rumah orang mukmin itu ada tiga sayang. Pertama, rumah setelah lahir. Kedua, rumah setelah mati. Ketiga, rumah setelah kiamat. Pengumuman untuk rumah setelah mati jenengan mboten usah bingung, mboten usah gugup, nyantai mawon, wis dipikirke wong akeh. Dan ukuran rumahnya enggak besar kok, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan. Tenang mawon jenengan, pun kata sing mikirke niku, wis dipikirno masyarakat. Berarti yang harus kita persiapkan rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir, rumah dunia. Insya Allah rata-rata udah punya kok. Tapi harus kita sadari bahwa rumah setelah lahir itu adalah rumah yang akan kita tinggalkan selama-lamanya. Kalau sudah ditinggalkan gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak bisa menolong dan gak ada yang dibawa serta. Saapi-api eoma cendelo sito ora digowo. Ono usuk siji lho ora katut. Wong lawange pintu depan rumah pintu utama yo apik toko kayu jati kandel. Mbok papan kuburane lho ora entuk ya anak-anake. Larang iki aja tak tokone kayu kilon wae. Ngono lek biayai sampai ratusan juta bahkan kadang miliaran. Itu rumah setelah lahir, rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Itu sifatnya hanya rumah dinas kok. Boleh ditempati selama masih menjabat. Begitu pensiun harus ditinggalkan. Rumah dinas, kayak Pak Camat punya rumah dinas. Boleh ditempati selama beliau masih menjabat sebagai camat. Begitu pensiun, hari itu juga rumah harus dikosongkan tanpa toleransi. Rumah jenengan sing ning donya iki rumah dinas. Boleh jenengan tempati selama jenengan masih menjabat sebagai khalifah fil ardi tegese sik urip. Begitu pensiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hari itu juga rumah harus dikosongkan. Enggak boleh nawar kecuali lek matimu bengi. Entong nyang ning yo suwengi wae. Besok langsung diterbangkan dengan pesawat penerbangan paling canggih di dunia, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, gak pernah kena razia bendoso airlines. Orang enak polisi kok ngoperasi bendoso sing nikul helman pora ono STNK ne pora gak wis. Rumah setelah kiamat itulah rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya, rumah yang di surga. Mohon mulai bangun apa dereng? Kita itu sering tercecoh, kita itu sering tertipu. Kita terlalu sibuk membangun rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Bahkan biayanya sampai ratusan juta, nek perlu utang. Demi pengen ngapi omah donya, pengen duwe omah donya sing apik direwangi utang-utang. Padahal itu pasti akan ditinggalkan selama-lamanya. Gak ono gunane, gak ono manfaate. Sing bangun omah utang urung rampung dilu ono wonge. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, apunten Jumatan, bapak-bapak ngoten niku wonten kota amal ten masjid. Niku nggo persiapan bangun omah ten swarga. Lah nyemplungi pinten, Pak? 2000 nggo bangun omah. Entuk aku siji nyumblesi bokongmu. Lho kita ini mbo waras mbo ora waras. Esel ngene iki dipikir. Harusnya yang kita persiapkan kan yang akan kita tinggali selama-lamanya, itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Itu yang harus kita persiapkan. Sedangkan yang akan ditinggalkan selama-lamanya ya sekedar ya itu. Wong arep ditinggal selawase wae. Ngopo dibelani nganti ratusan juta iki lho. Kuwi arep ditinggal selawase wis ora ono manfaate, ora ono gunane. Harusnya yang kita persiapkan yang akan kita tinggali selama-lamanya yang di surga. Lebandingan nih, sing akan ditinggalkan selama-lamanya 200 juta. Yang akan ditinggali selama-lamanya 2000. Waras napa mboten ngeten iki? Ya Allah, sakmene kae kok ora waras kabeh. Termasuk sing ceramah. Ya Allah, wis ngoleh tak terusno ora waras kabeh malan. Ya sakmene wae. Sayang, ini udah setengah satu. Ya, Pak Punten. Ya udah. Ya wes. Hah? Sarung. Antum sarung. Masya Allah. Ayo coba sing kepengin sarung, Jal. Nah, rene. Nah, rene. Nah, sini sayang, sini. Apa nak? Nih Gus, mikir Gus non sewu. Amin. Eh, halo. Nah ini sayang. Apa ini?
1: Baju enggak apa?
0: Baju kayak apa?
1: Iya.
0: Siapa yang bikin ini?
1: Ibu kali bapak.
0: Ibu kali bapak?
1: Iya.
0: Ibu Saman penjahit?
1: Iya.
0: Bapak iya penjahit?
1: Iya.
0: Masya Allah, ini damel kangge apa?
1: Iya.
0: Mirip karo gone sampean niku.
1: Iya, kapelan kali niki.
0: Oh, kapelan. Berarti niki kangge apa?
1: Nggih.
0: Nggih, matur suwun, diterima, nggih. Bapaknya sampean sing pundi?
1: Mboten ngertos.
0: Lho kok mirip karo niki maksudnya piye?
1: Ngopi paling.
0: Dalem?
1: Ngopi.
0: Oh, bapaknya sampean ngopi.
1: Nggih, paling.
0: Masya Allah. Ten pundi le ngopi?
1: Mboten ngertos.
0: Sampean mriki bareng kali bapak?
1: Nggih, karo ibu.
0: Bareng bapak, bareng ibu?
1: Nggih.
0: Terus sampean karo ibu manggon ngarep kene?
1: Nggih.
0: Bapake?
1: Mboten ngertos.
0: Lah mangke lek mantuk sareng sinten?
1: Petuan mangke.
0: Petuane ten pundi?
1: Mboten ngertos tang dalan wae.
0: Namine sinten, Nak?
1: Nafi, Ba.
0: Nafi daleme?
1: Ngalin Jawa Lor.
0: Ngalin Jawa Lor. Kelas pinten sekolahnya?
1: 5.
0: SD nopo ami?
1: SD.
0: Mangke pengen mondok nopo mboten nawi?
1: Mondok.
0: Jelas.
1: Nggih. Nggih, mondok. Kok sampean kandhani?
0: Mondok ten pundi?
1: Mboten ngertos. Ini apa wis? Ini apa?
0: Kok wis ngono berarti ora niat asline.
1: Mboten, mboten. Wasran.
0: Mondok nggih.
1: Nggih.
0: Pengen dadi apa sok cita-citane?
1: Sembarang, Mbah.
0: Kok sembarang? Maling sae kok sembarang?
1: Iya, Pak.
0: Napa?
1: Napa iki?
0: Gambarane kan duwe nak bayangane. Wah, iki aku kok cita-citaku ngene, kan kudu duwe nak ben semangat. Ben semangat.
1: Ora sibuk Gus sembarang kalir.
0: Apane?
1: Gus sembarang kalir.
0: Maksudnya Gus sembarang kalir niku pripun?
1: Nguli iso, nyanyi iso, ngaji iso. Apa-apa wis?
0: Oh ngono, sakniki iso sakniki.
1: Napa?
0: Ngaji iso, nyanyi iso, selawatan iso.
1: Saged.
0: Saged nggih.
1: Saged.
0: Nyanyi saged.
1: Saged.
0: Cobi nyanyi dulu. Ayo. Meneng to meneng. Ayo. Iki aja mancing-mancing balonku. Wedi kesaingan. Modele ndek wedi kesaingan. Ayo saingi. Taman kok iso nyanyi iki dadi vokalis sing top. Ayo, ayo. Nggih, nyanyi riyen, nyanyi, ayo.
1: Sayang.

Kenapa kok mau tambahin jahit? Kok kenapa? Oh, kok enak-enak Jalurul Anwar jahit. Kenapa kok mau tambahin ngono? Kayak itu, ayo terus. Wah, kasih dah.

0: saiki zaman iso enggak kasih apa nengarani himbauan nggone anak-anak yang suka hadir di pengajian, suka hadir di majelisan, kongkon sing apik iso ora sampean.
1: Sakit.
0: Jajal.
1: Nek omong sareng wani maju. Lah biasane kan kula nek ndelok niku, Mbah.
0: Piye?
1: Arek sarung gede. Nek sing dipakane bolone.
0: Ngono. Jadi sing jene bengok sarung, tapi sing dipakane bolone. Itu karepe sampean.
1: Maju
0: dewe. Oh, maju dewe. Eh, ya wis, kaya sampean ngene iki ya. Nggih. Nggih, nyuwun sarung.
1: Pun, nggih.
0: Digawe dhewe napa diparingi bapake?
1: Gawe dhewe, Bang. Kula kepanggih sampean pun ping kalih niki. Oh. Ping 3 niki.
0: Lho, ten pundi?
1: Sing pertama teng Begal, sing kalih teng Elang, sing ketiga niki.
0: Masyaallah, kok lu sampai lali. Duh, aku dikai duit ambil uang jajal insyaallah yes. Duit maksudnya diparing nunggu lo maksudnya diparing lo sampean menurut iya duit apa sarung
1: kali-kali
0: umpama milih setunggal milih duit apa milih sarung
1: duit apa ini duit apa
0: duit duit apa sarung
1: kali-kali hebat
0: wes gak apa-apa wes ayo kata-kata sih sarung mangga ya ayo kalau dicekeli sarungnya ayo
1: telur balado piringnya baja iki lo mangga sarung abanja
0: apa? Ya, yes, gak apa-apa. 200. Ungus itu rasa nginceng-nginceng. Oke, matur suwun. Pinter ya. Pinter sekelas yang tenanan. Kopi aja ganti, yang anyar. Pon, wes. Insya Allah. Sama-sama, aku gak, aku yang matur suwun. Matur suwun, salam neng ibu eh, gak. Matur suwun apa diparingi baju.
2: Iya di sawer.
0: Masyaallah. Tuan rumah semane sinten tuan rumahe? Pak Abi Nur Wardani insyaallah duwe anyar-anyar. Ayo saiki sapa maneh, Sek? Nah, aku prioritaskan anak-anak dulu. Anak-anak dulu sambil cari bakat. Ya meskipun tuwek ya anak-anak. Mana ada ya anak-anak ya yang kira-kira punya potensi, punya bakat gitu loh. Ya coba, ada enggak? Ayo sini, sini, sini nak, sini nak. Ayo sini nak. Oke. Nah. Insya Allah. Bismillah. Eh, salam dulu nak, salam dulu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya?
3: Kotok.
0: Yo cokotok-kotok. Nama lengkapnya nak?
3: Angguliokta Dwi Mohyuda. Angguliokta Dwi Mohyuda. Angguli.
0: Angguli.
3: Okta.
0: Okta.
3: Dwi.
0: Dwi.
3: Mohyuda.
0: Mohyuda. Yeah. Angguli. Okta. Dwi Mohyuda. Kok dipanggil Toto?
3: Gak roh bae kok.
0: Sing maringi jeneng niku nggih bae.
3: Nggih.
0: Kok aneh ya jenenge ngono kok panggilane Toto. Ya wis gak apa-apa to. Kanca-kancane sampean leh manggil ya Toto.
3: Nggih.
0: Nah, sekolahnya ten pundi?
3: Teng SMPN 17.
0: Kelas pinten?
3: Kelas tunggal.
0: Kelas tunggal?
3: Nggih, tunggal SMP.
0: Iya, sekolahnya SMP ya mesti kelas tunggal SMP. Saman mondok napa mboten?
3: Mboten.
0: Kenging napa mboten mondok?
3: Mboten gadah duit.
0: Ya matos mondok sing murah-murah. Alasan ya mboten gadah duit. Tapi saman sajane pengen mondok mboten?
3: Pengen riyen.
0: Kok kadek riyen? Dan ini buatan konan?
3: Pun buatan kancane mun kata teng SMP yuk.

0: Lah nang pondok rumah sama ora ono kancane ngono kok. Sampeyan riyen pengen mondok, mpun nate menate sanjang kali bapake napa ibuke?
1: Pun.
0: Terus jawabane bapak ibuke?
1: Gak usah mondok ra nduwe dhuwit kok.
0: Sampeyan ora krungu to kaya ono pondok kathah kok pondok sing gratis termasuk salah satunya ning pondok Abah misale. Ning pondok Abah kan ora usah bayar. Alasan nek remodo ora nduwe dhuwit. Golek wis budal. Wong tuwa wis ana wae dalane. Sing penting sampeyan niate mondok temenan. Saiki wis kadung.
1: Nggih, mau kadung.
0: Lagi kelas 1 ya urung kadung. Mau bareng ngene engko kelas 2 ne sampean mondok gelem ora?
1: Kantun mengke.
0: Wis mulai mulis wis. Ngene iki mangkane ibu jenengan lek badhe mondokne putrane, kowe pokoke lulus ME, lulus SD nang dibudalne. Oleh wis kadung mlebu SMP, MTs. Bulet ya contohnya ini angel wisan terus jenengan yang ngomong aja jenengan kita ini
2: marah ya
0: kalau tak istirahat jenengan yang kita ini kalau modelnya kaya pengen melok kita ini jenengan ini rumah sana ini kita harus mikir khusus ini jenengan kok oke dan jenengan badai mondok ini putaran ini saran kula loh nge kowe lulus SD, lulus SD utawa MI menyang di pondokne. Oleh wis kadung SMP MTs, lari sakniki beda karo lari biyen. Mulut kok angel wisan. Kumane wis kenal HP, kenal sepeda montoran, wis tambah angel. Soale nek solusi pendidikan akhir-akhir ini lek menurut kula yaitu pondok pesantren niku ya oleh ngajine, oleh sekolahnya, oleh didikan akhlake, oleh dikiri, oleh riadoe ngoten kok karo kula. Niki usul mawon jenengan damel, boten didamel nggih boten apa-apa. Ngene iki kadang ya ana sing bantang ngene, kae sing mondok ya nakal, kae sing ora mondok ya pinter. Lha ngono ku lek mikir aja ngono sampean. Kae sing mondok kok nakal, wis dipondokno wae lho sik nakal ndane ya umpama ora dipondokno tambah kaya apa. Kae lek ora mondok kok pinter, apa maneh umpama mondok. Ngono lho pertimbangane. Suwa taman ngancung ini harap tampil apa? Zaman tak panggil ini pergi ngacung tok umpama sama orang ngacung orang tak panggil berarti nek wis ngene kan wis siap yang gue apa siapa ya? Dalam? Zaman sing rumangsa duwe bakat duwe potensi di bidang apa?
1: Nek hobi ini ada hobi kuno
0: apa aja?
1: Si sini mancing.
0: Nah, terus mancing masalah. Mancing terus apa nih?
1: Terus
0: biasanya lek mancing itu sing gelek oleh iwak apa coba ya?
1: Paling yo iplok.
0: Iplok terus apa nih?
1: Lek ora yo ora oleh iwak ngentekne pakan tok.
0: Terus apa saliyane mancing?
1: Ganong.
0: Ganong ya apa?
1: Jeng ganong. Reok.
0: Oh reok. Jadi apa biasanya zaman reok?
1: Lagi bujang ganong.
0: Oh bujang ganong ini sing bagian ngene-ngene kuwi. Nggih. Berarti sampean duwe bakat kuwi to. Njajal praktek sedelok. Delok ae rasa suwe-suwe.
1: Mboten.
0: Ya ora apa-apa to kuwi budaya kok. Terus liyane ganong apa ne? Lek ngaji Qur'ane wis khatam to dereng?
1: Dereng.
0: Sampai jus piro?
1: Ikro kalih dereng tamat.
0: Ngono kuwi lho nak, umpama sampean nang pondok, ya ampun khatam ngajine Quran. Sakniki wis kelas 1 SMP kok ikro kalih dereng tamat, lho jali. Gara-gara nek ra gelem ngaji mancing. Akhire dadine ngoten niku. Sesel saiki waca doa iftitah.
1: Ngopo niku?
0: Saiki nek duduk antara dua sujud waya sholat kaya mau coba apa ayo Robin Firly apal kora dong itu nih ibu ini tanggung jawabnya siapa ayo coba padahal yang diharapkan diantaranya awwaladin sholihin yad'ullah dan ini yang itu nih wis kelas IJ SMP dongo iftitah boten apal ken maus Robin Firly warhamni wajburni boten saged jajal apa mana kunut apal mboten donga kunut Allahumma dina fiman hadait
1: malah sansoyo
0: wis nyanyi wae ayo mungkin bakatmu ning nyanyi ayo
1: Gus, tak mikir, Gus.
0: Kok iso leren mikir bareng?
1: Aku

0: Lha wong penggaweane turut dalan kok pengen mulyano derajate keluarga ra mungkin. Lagu opo kuwi? Nek ngaji, sekolah, nuntut ilmu, engko iso kerja, lha kuwi mungkin iso mulyano derajate wong tuwa. Terima turut dalan loncang mancing ngono kuwi. Ngaji nak ngaji nak ngaji. Ya Allah, ini iki prihatin lho kita. Tak kei sarung tapi nggo ngaji.
1: Eh.
0: Ya Allah, wis. Mas duwe tapi aku ae, Mas. Wis tak paringi yo kan, tapi yo ya Allah ya Karim. Iki liyane ra ono to mungkin iki sing duwe anak sing kira-kira bakat ngono. Itu wae wis an. Aku tak golek anak-anak sik lho. Ya nak ngaji nak yo, nggih.
1: Nggih.
0: Ngaji, masyaallah. Ngaji nak. Kamu dongane niate wudu saged mboten? Masyaallah. Ayo ini tanggung jawab siapa? Nggih nyuwun tolong para ustaz. Ayo bareng-bareng nggih, anak-anak kita perhatikan. Ngajinya, sekolahnya, soalnya ilmu niki paling penting, dasar paling penting ilmu iman niki. Makanya lek mboten didasari ngeten, mau jadi apa generasi kita ke depan? Enak ya?
1: Iya.
0: Ya Allah, tak paringi satu sewa.
1: Yes. Iya, Gus.
0: Saman ku tak kongkon ora iso. Kak, kone iso tak paringi. Neng ini ku sembrono kok bocah-bocah. Pun ayo sapa sing iso engko tak paringi akeh. Nggih pun sebenere nak nggih.
1: Nggih.
0: Sebenere.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji nak, ngaji. Ngaji pokoke kudu ngaji.
2: Ajeng ngaten. Ebel. Ajeng Bu, ngaten iso apa? Nggih.
0: Iku lho aku sampe yang meneh lho wis an. Iki wis pelanggaran iki. Ayo, Cel, ayo salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten?
3: Muhammad Sofiatli Wahid.
0: Sekolah kelas sinten?
3: Kelas kali.
0: Ki arep tampil apa iki? Punya keahlian apa? Kenapa nak? Tadi ada anak kecil yang mau jalan ke sini. Kenapa jenengan badin apa? Badin apa nak?
3: Ampunten,
0: Gus. Nggih, pripun? Ngacung ngaten iki lho. Kan setidaknya ada bakat, ada talenta yang mungkin bisa dicontoh oleh anak-anak seusia sampean. Apa?
4: Iso ganti.
5: Ganti langsung.
0: Eh, paringi adik, paringi adik. Ya saya salam dulu sama Bu Anter.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pemberani namanya siapa?
6: Aska.
0: Aska, nama lengkapnya?
6: Muhammad Aska Kurdiansa.
0: Panggilannya Aska. Rumahnya mana Aska?
6: Tawang.
0: Aska kesini sama siapa?
6: Sama ibu, ayah, adik.
0: Ibu, ayah, adik, semuanya berangkat.
6: Oke.
0: Sekolah kelas berapa?
6: S3.
0: SD apa MI?
6: MI.
0: Nanti mondok apa enggak Aska?
6: Mondok.
0: Bener?
6: Oke.
0: Bener?
6: Oke.
0: Bener?
6: Oke.
0: Siap mondok?
6: Siap.
0: Lama enggak ketemu orang tua, siap?
6: Siap.
0: 2 bulan sekali orang tua baru ke pondok, siap?
6: Iya, siap.
0: Bener?
6: Ngaji.
0: Ngaji, ngaji apa nak? Ngajinya sudah sampai jus berapa?
6: Tilawati 5.
0: Iya. Coba sekarang ngaji dulu. Yang Aska bisa. Surat-surat pendeknya Aska, coba kayak apa aku pengen denger. Surat pendek wal asri ya, wal asri, ayo.
6: Wal asri.
0: A'udzubillah tuh, a'udzubillah.

0: Sopi sobat.
1: Sholatnya gimana Azka? Sholatnya 5 waktu? Sholat semua apa enggak?
0: Bolong.
1: Yang bolong apa biasanya yang sering bolong?
0: Subuh.
1: Kenapa kok bolong?
0: Dereng tangi.
1: Oh, dereng tangi. Tangi ini jam pinten, nak?
0: Jam
1: pinten?
0: Jam 5.
1: Lo kan tangi jam 5 langsung subuh. Sekolahnya jam berapa?
0: Sekolahnya jam 7.
1: Nah ya kan sekolahnya jam 7, jam 5 udah bangun. Nah kalau bisa setengah 5 atau jam 4 nya udah bangun, nah sholat subuh ya. Kalau sholat di rumah apa di masjid apa di musola?
0: Di musola.
1: Di musola, bener?
0: Iya.
1: Nah, sekarang cah sholawatan, jajal sholawatan, ayo.
0: Allahumma sholli sholatan kamila tau wasalim salaman.
1: Ibu, itu sholawat apa namanya?
0: Boten ngertos.
1: Oh, boten ngertos. Biasanya krungu teko langgar apa teko masjid?
0: Oh, masjid.
1: Oh, krungu teko masjid. Sing pujian sholawatan ku sapa biasanya?
0: Kanca kula.
1: Oh, kancane sampean. Ya terus lanjut.

0: Terus.
1: Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Star FM Kebumen. Malam hari ini Lia kembali hadir untuk menemani Anda ya. Spesial banget edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Lia kembali hadir untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya, yang pastinya asik banget buat temen malam minggu ini. Malam minggunya ditemani dengan rintik hujan yang syahdu ya. Di sini hujan di daerah sobat Star FM, gimana? Hujankah, gerimiskah, mendungkah, terangkah? Terangkanlah katanya ya. Semoga ya apapun cuacanya tetap sehat di situ ya sobat. Halo, ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat sambil dengerin Lia di sini. Dan seperti biasa malam minggu ya, kalau malam minggu DMK-nya boleh, sambil karaokean juga boleh ya. Iya, yang mau request lagu boleh, yang mau kirim-kirim salam boleh, yang mau menyumbangkan suara emasnya di malam minggu ini juga boleh, buat menghibur sobat Sara FM yang lain gitu ya. Boleh banget merapat di teleponnya di 0251-8606-9984-nya. Kayaknya doa para jomblo ini ya, malam minggu hujan. Biar gak pada keluar di malam minggu ya. Selamat malam buat Ibu Asih. Halo Bu, lagi ngapain Bu? Hujan gak di situ Bu Asih? Ada Mas Andre juga. Selamat malam. Gak asikan nih Andre nih. Mbak Liana juga selamat malam. Mbak Yaya cantik. Ah, Mbak Yaya suka ngeprank ya. Mbak Bubu juga selamat malam. Ada Mbak Ahmad, Pak Sutar juga selamat malam. Bapaknya Naura, selamat malam buat bapaknya Naura. Mbak Islamet juga selamat malam. Juragan mie ayam ya. Ada Mbak Putri cantik, Mbak Kakungnya juga, Mama Fitri cantik, Ibu Bapak Kumi selamat malam. Bundar juga selamat malam. Mama Nadia yang di Poncowarna, selamat malam Mama Nadia. Sehat selalu buat Mama Nadia. Terosita dan juga Pak Topik, selamat malam buat Pak Topik. Nongol kan Pak Topik. Pak Aldi yang ada di Perembun, selamat malam. Ada Duren Ambal juga, selamat malam. Mbah Warit, asik. Makan baru cerah secerah hatiku, asik lah. Kayaknya kalau hatinya Mbah Warit cerah, aroma-aroma sawerannya keluar nih ya. Keluar gak nih Mbah Warit sawerannya? Malam minggu ini Lia nongol Mbah Warit. Oke deh, pokoknya silakan yang mau merapat, boleh merapat bareng Lia di 0251-8606-9984. Mas Sandy, waduh lama juga nih Lia gak ketemu sama Mas Sandy, kemana aja? Dan masih bareng Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya ya. Ada Vitama juga, solusi kesehatan mata Anda, minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ada Madu Vitapedia, Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan. Cocok nih, biar makin anget ya. Minumnya minum Teh Moro aja. Cek, cek, cek. Halo,

0: kamu kok kepo.
1: Ada yang mau cek sound? Boleh ya. Di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia, apa kabar?
1: Kabarnya baik Pak Aldi. Pak Aldi gimana kabarnya di situ?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Malam minggu karaoke ya Mbak?
1: Iya boleh, mau karaokean boleh, mau nyawer boleh. Yeah.
2: Duetan baik kalau Mbak Lia lah wingi, Mbak Lia ramangkat kok.
1: Oh, wingi ramangkat ya.
2: Batara Cinta Mbak Lia.
1: Batara Cinta boleh. Hmm. Coba Lia siapin dulu. Salamnya buat siapa Batara Cintanya?
2: Dedeknya ikut enggak itu Mbak?
1: Enggak ikut.
2: Oh, kok enggak ikut? Omong-omong sekali di rumah ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, salam buat semua SKM. Selamat malam, selamat istirahat. Syukur-syukur monitor.
1: Terus buat siapa lagi? Siapa itu?
2: Safety ini Mbak Lia.
1: Ntar Lia siapin dulu ya. Salamnya yeah. Udah itu aja nggak nambah.
2: Salamnya buat Bunda Elvi itu kayaknya kalau karaoke nggak pernah naik itu kayaknya.
1: Iya itu Bunda Elvi itu nggak
2: belum
1: tahu.
2: Pernah dengar suaranya.
1: Belum pernah dengar suaranya
2: Mbak
1: ya?
2: Putri. Kayaknya lama udah nggak naik.
1: Mbak Putri biasanya nongol nih malam minggu.
2: Iya ini biasanya nongol, lama gak nongol kayaknya Mbak Putri.
1: Meluncur yuk Pak Aldi, cek-cek dulu ya.
2: Iya.
1: Ada Bahtera Cintanya bareng Pak Aldi yang ada di Perembun. Lama gak nongol nih Pak Aldi, kemana aja? Sibuk?
2: Di rumah.

0: Pak Aldi, luar biasa ya, lumayan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Widih, dapet 100.000 tuh dari Mbak Warid sama Mbak Sakina mie ayam. Waduh, enak tuh, anget-anget ya. Di belakangnya lagi yang mau cek-cek boleh. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bapak Kenaura, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Kedinginan lagi Mbalia.
0: Sama, lihat juga kehujanan nih.
2: Hati-hati lu turunnya ntar.
0: Iya betul, lunyuk ya.
2: Iya, kemarin aku kesana Mbalia lagi tiduran kayaknya.
0: Ah masa, Alia gak berangkat.
2: Tapi Mbalia udah duet, aku tak anu nyanyi sendiri aja lah.
0: Oh,
2: tapi
0: kan udah duet. Mau nyanyi apa nih?
2: Aku pingin Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Oh, paling ujung kulon dari Kang Gendro. Masih. Ada Pak Selamat, masuk Pak Selamat.
0: Masuk
2: Pak
0: Deh.
2: Ada Mas Ari Sangu Banyu. Ada Putitin Wardani. Pak Sutar, masuk Pak Sutar. Tadi Mas Aldi ya?
0: Iya, Pak Aldi Prembun.
2: Iya, bagus suaranya.
0: Mantul ya.
2: Iya, dan semuanya lah pendengar
0: Star FM.
2: Menjadi di FDMK khususnya Karke malam ini ya.
0: Oke, meluncur bareng Bapaknya Naura dengan Bulan Bintangnya. Tapi sayang banget malam hari ini gak ada Bulan Bintang Bapaknya Naura.
2: Iya, gak apa-apa ya.
0: Ngumpet ya.
2: Mas Ari, hoba.
0: Hoba.

0: luar biasa. Terima kasih
1: Mbak Lia.
0: Ya,
1: lain waktu duet sama artis Pater Rodok.
0: Boleh. Dapat jempol 4 ya dari Teh Rosita.
1: Terima kasih Teh Rosita. Ayo masuk Teh Rosita. Mbak Fitri masuk ya. Buat yang belum masuk tunggu masuknya. Aku tak dengerin dari mirip. Terima kasih Mbak Lia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura. Dapat saweran 500 ribu dari Bunda Ervito Akbar ya. Di belakangnya Bapaknya Naura nih udah gabung lagi. Ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Akbar, Eka Pertiwi Kedawung.
0: Akbar di Kedawung.
2: Iya, TK Pertiwi.
0: Oke, TK Pertiwi di Kedawung. Oke, malam hari ini pengen nyumbang lagu apa nih?
2: Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca, boleh. Salamnya buat siapa, Bos?
2: Salamnya buat ibu yang punya warung TK Pertiwi. Buat Mbah Waris yang ada di Logede juga. Salam buat yang dengerin juga.
0: Oke, kayaknya Lia baru ketemu nih sama Akbar ya.
2: Iya, betul.
0: Oh iya, salam kenal ya buat Mas Akbar.
2: Iya, salam kenal Mbak.
0: Oke, ada dinding kaca meluncur bareng Mas Akbar. Mas, Pak, atau siapa itu?
2: Boleh.

0: Mana suaranya Mas Akbar? Loh, Mas Akbar kemana ini? Kayaknya kehalang dinding kaca beneran ini Mas Akbar ya. Iya, bener-bener kehalang kita ini kayaknya. Oke ya, boleh deh. Nanti dicoba lagi boleh ya Mas Akbar ya. Semoga ini enggak terputus lagi. Kayaknya ini lagi hujan juga agak ini kalau WhatsApp ya. Gantinya Mas Akbar, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Lia cantik.
0: Waalaikumsalam Mbak Putri cantik. Apa kabar malam hari ini Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Kirain gak siaran, kan tadi hujan ada petir juga.
0: Iya, kok pas siaran petirnya berhenti Mbak?
1: Iya.
0: Udah Lia doain.
1: Ini aku juga di WA sama Bu Asya. Ayo Mbak, siap-siap loh, emang siaran.
0: Iya.
1: Aku cari statusnya gak ada. Biasanya kan kalau gak siaran statusnya off gitu. Oh,
0: iya, tadi Lia udah berdoa Mbak sampai malam. Berhenti.
1: Iya, alhamdulillah. Itu tadi siapa yang turun Mbak Lia? Kasihan amat.
0: Iya, Mas Akbar dari Kedawung tadi.
1: Oh, Kedawung Pejagoan.
0: Pejagoan berarti ya.
1: Lagi hujan kali di situ.
0: Iya, di sini lagi hujan, kalau pakai WhatsApp agak sendat-sendat gitu ya. Mau nyanyi apa, Mbak?
1: Aku mau coba pop.
0: Pop boleh.
1: Iya, dingin.
0: Dingin?
1: Iya.
0: Dingin. Dari siapa, Mbak?
1: Dari Bunda Heti kalau enggak salah.
0: Boleh, dingin.
1: Aku pengen kayak Butika Darmanto itu bisa lagu yang kayak gini, bagus banget.
0: Oh, Mbak Putri mah bisa apa aja.
1: Ya gak tahu, orang ini juga minta sama Rena tak rekam kemarin.
0: Walah. Dingin boleh.
1: Baru kali ini Mbak Lia.
0: Kemarin ya di pagi Mbak Rena ya pop.
1: Iya.
0: Boleh-boleh dingin, coba yang ini ya Mbak.
1: Nanti kalau dituntun ya Mbak Lia.
0: Boleh, insya Allah. Kalau Lia bisa juga Mbak. Jangan-jangan
1: maaf ya,
0: bisa.
1: Ya tadi yang turun, maafin Mbak Putri. Okay. Ini yang nyondol.
0: Dingin bareng Mbak Putri. Cuacanya pas banget Mbak.

0: luar biasa. Suaranya Mbak Putri banyak banget sawerannya, bagus banget. Lia sampai pengen tidur, Ma.
1: Biarin aja diketawain ya Mbak Lia.
0: Aduh,
1: ya.
0: Bagus bagus
1: pokoknya. Yang penting kepenginnya bisa kelaksanaan gitu. Ya udah Mbak Lia, terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Putri ya. Kata Butika, mantep Mbak Putri cantik, pokoknya top Marco top kayak Habu top. 500.000 dapat buah juga dari Mbak Sakina. Jempol berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 dari Teh Rosita cantik. Ada bakso sama ST buat Mbak Putri dari Mbak Warid. Kata Bunder, bagus Mbak Putri nyanyi pop. 500.000 buat Mbak Putri. 200.000 dari bapaknya Naura. Suasananya kayak di oldies, betul. 500.000 dari Mama Fitri cantik ya. Thank you buat Mbak Putri. Udah ya, cek soundnya udah beberapa orang. Pokoknya gak usah kemana-mana, gak usah galau, gak usah sedih. Nanti Lia balik lagi menemani Anda di DMK malam hari ini ya, di Sikaroke ya. Buat cima yang mau menyumbangkan suara emasnya lagi, Bundar ditunggu nih sejagat raya, pengen Bundar nyanyi ya. Bundar belum pernah nyanyi kan di sini. Maksudnya di karaokeannya gitu ya. Banyak yang nungguin Bundar. Ah, jangan berani di belakang doang, nanti naik ya Bundar. Banyak yang menanti Bundar nyanyi katanya. Ya, Lia menyampaikan requestan orang soalnya. Nanti Lia balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi jangan lupa buat sobat Star FM dimanapun Anda berada, Habu Topnya diminum. Apalagi yang tadi pulang kerja hujan-hujanan ya, takutnya nanti masuk ngain alias masuk angin ya. Biasanya kalau dari masuk angin terus dibiarkan, nanti malah tambah parah dan tambah merembet ke penyakit yang lainnya juga ya. Nanti jadi banyak yang dirasa. Sebelum makin banyak yang dirasa, segera yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantaranya. Aman banget buat dikonsumsi Sobat Star FM. Dalam jangka panjang juga aman, karena ini 100% herbal alami tanpa efek samping dan juga tidak menimbulkan ketergantungan di kemudian hari. Udah ribuan orang membuktikan hasil dari Habu Top, sekarang giliran Anda. Apa sih masalah kesehatan Anda? Masuk angin, kolesterol, asam urat rematik, diabetes, stroke, gejala stroke, kram kesemutan, wasir, TBC, asma. Silakan ikhtiar menggunakan Habu Top ya. Dan Anda bisa beli Habu Top di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami.

0: Leo ucapkan terima kasih buat neneknya Nabil ya, yang ada di Pesuningan Prembun, yang udah beli Habutop isi 200 kapsul kemarin ya, sama minyak herbal sultanannya. Sehat selalu, lancar rezekinya ya, berkah barokah. Langganan Vitama juga luar biasa, semoga lancar terus rezekinya. Jangan lupa yang lain yang belum pada beli Habutop, bisa merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Warga Ambal yang kemarin kehabisan juga sudah di stok kembali di apotek Ambal. Warga Bulus Pesantren habis ludes di apotek Yakin Sehat Bocor, luar biasa, sudah di stok kembali di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor. Dan buat Anda yang berada di wilayah Klirong, jangan lupa merapat ke apotek Cahaya di Jalan Kelegian Wonosari Klirong, ada juga di apotek Al-Hudan Dorowati Klirong. Warga Petanahan silakan merapat ke apotek Petanahan Farma di Selatan Pasar Petanahan, ada juga di apotek NS Farma 2 Petanahan, apotek Taher Farma Petanahan. Kemudian juga jangan lupa ya, warga Puring juga sudah di stok kembali. Pak Kijan di NS Farma Puring sudah banyak stoknya, isi 200 kapsul ada Pak Kijan, kalau mau beli boleh merapat kembali.
1: Suara kamu kok bendeng, Nin?
2: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
1: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
2: Iya, kayaknya deh, Mel.
1: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
2: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
1: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
2: Makasih banyak ya, Mel.
1: Sama-sama, Min.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Teteh, maaf, Sin tolongin Mami sebentar deh.
2: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
6: Kacamata Mami di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
2: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
6: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
2: Vitama apa, Mi?
6: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai Gih biar matanya sehat selalu ya, walaupun enggak rabun.
2: Iya, Mami, ramu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
6: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes pipi mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
2: Iya, Tumi. Ini Vitamanya.
6: Oke, makasih Jelis ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering.

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Radio.

0: 98.4 Sarah FM Kebumen, masih bareng Lea di sini. Di karaoke malam hari ini ya, malam minggunya, silakan buat Anda yang pengin gabung merapat bareng dia boleh. Silakan merapat aja di 0251-8606-9984-nya. Dan tentunya masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ah, dia siapa nih? Yuk, yang mau naik, naik. Naik ke puncak gunung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga cantik.
0: Waduh, Wang Ayu.
1: Imut-imut.
0: Imut-imut apa amit-amit?
1: Jangan gitu lah. Orang segitu cantiknya masa amit-amit.
0: Iyalah, soalnya kalau ganteng serem, Lia.
1: Iya, benar.
0: Mafit
1: sehat.
0: Soalnya
1: di gunung sendiri sih.
0: Iya, betul. Sehat, Ma?
1: Alhamdulillah.
0: Ini mau nyanyi apa ini malam hari ini?
1: Apa sih ya?
0: Apa ya?
1: Percuma kenapa kau hujan?
0: Biar tanahnya gak kering. Percuma katanya. Boleh. Dikirim buat siapa tuh lagu percumanya?
1: Ya, buat yang udah masuk, Mbak Putri, bapaknya Nora, terus siapa? Bapaknya Aldi,
0: iya,
1: terus Mas Ari, Mas Ibnu, Ramani, terus siapa aja lah yang mau masuk, ayo kita masuk, oke? Okay?
0: Siap, meluncur, bareng Fit cantik dengan percuma.

0: Biasa. Terima kasih Mama Fitri. Mantul.
1: Sama-sama Mbak.
0: 100.000
1: waktunya.
0: Oke.
1: Makasih yang udah nyawer. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mama Fitri. Dapat 100.000 dari Bu.
1: Matiin.
0: Oh iya matiin. Iya Mama Fitri yang matiin.
1: Aku gak bisa nih.
0: Aduh gimana gak bisa matiin.
1: Aku lagi error nih HP-ku.
0: Iya coba nanti Lia ini. Ini soalnya disondol ini Pak Sutar. Jadi gak dimatiin sama Bu ini ya. Oke, di belakangnya lagi 100.000 dari Mama Vian buat Mama Fitri cantik tuh. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo Pak Sutar. Sehat Pak Sut?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau nyanyi apa nih Pak Sutar malam ini?
2: Apa ya? Menurut teman sejati.
0: Teman sejati? Emang belum nemu?
2: Udah nemu tapi urung pas maning.
0: Urung pas maning, ya di pas-pas lah. Aduh, kepriwen sih urung pas. Ukurannya salah, po.
2: Iya. When are you?
0: When are you? Ya, bentar, lihat cariin. Salamnya buat siapa?
2: Ya, sama sih ada Mbak Fitri juga, ada Mbak Putri, ada Mbak Aldi, Pak siapa ya?
0: Pak Aldi.
2: Pak Aldi ya, selamat malam semuanya. Pak Aldi, selamat makan Naura juga, selamat malam.
0: Baru. Oke, ada teman sejati. Yuk kita nyari teman sejati yuk. Oke, dicari-cari, nanti, susah ya. Banget dari kemarin ya teman sejatinya.

0: Siapa nih?
1: Terima kasih.
0: Ponaria. Oke.
1: Ya buat semuanya aja yang gak lihat.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas
0: waktunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar ya. Di belakangnya Pak Sutar ada siapa yang mau naik? Yuk, yang beruntung ada siapa nih?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, juragan. Gimana juragan? Sehat, alhamdulillah. Baik juga di situ gimana?
2: Di sini lagi rintik-rintik hujan.
0: Enggak apa-apa, daripada rintik-rintik air mata.
2: Rintik-rintik air mata tuh menetes, jadi agak menangis gitu kira-kira.
0: Mending kalau air matanya jadi mutiara.
2: Ya begitulah.
0: Mau nyanyi apa, juragan?
2: Tak kecilin dulu radionya.
0: Iya, jangan kencang-kencang.
2: Ini kecil banget. Bisa dimonitor, Pak.
0: Oke, bisa.
2: Hidup di bui.
0: Apa?
2: Lihat hidup di bui.
0: Oh, pop. Iya, boleh.
2: Ini lagi di bui nih.
0: Salam.
2: Gak bisa keluar.
0: Salamnya buat siapa?
2: Tadi ada Pak Sutar yang mengawali
0: hajatan.
2: Kemudian ada Pak Sutar juga. Mas Gendro.
0: Oke.
2: Wajang ada di sini no Aibnu.
0: Siapa lagi?
2: Mama Ainun. Aduh, siapa lagi ya? Pokoknya yang tadi udah ngirimin aku. Terima kasih semuanya.
0: Oke, ada hidup di
2: karena
0: bui.
2: Karena kita bisa kemana-mana hanya di bui aja nih.
0: Iya, bareng Pak Des, selamat juragan mie ayam dia munculin.

0: lanjut.
1: Thank you Pak De, saya selalu buat Pak De selamat. Ada yang beli katanya, mantesan diam aja ya. Dapat 100.000 dari Mas Gomat ya. Kemudian juga jempol dari Mavit. Sawermi ayam 3 mangkok dari Ponari di Mengkowo. 500.000 dari Bunda Ervito Akbar ya. Kemudian juga siapa lagi yang mau naik nih, udah gabung bareng Lia di sini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam Mbak Farida, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah. Ikut ya Mbak Lia.
1: Iya, mau nyanyi apa Mbak Farida?
2: Sungguh terpaksa Mbak Lia.
1: Sungguh terpaksa ya. Kalau gak terpaksa gak mau nyanyi nih kayaknya. Aduh, boleh dipaksa sama Lia kayaknya nih.
2: Harus dipaksa.
1: Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat semuanya aja. Malam, terus studio yang pokoknya semuanya aja lah.
1: Oke, siap. Ada terpaksa bareng Mbak Faridanya yang ada di Poncoarno ya. Alia muncul.

0: mantap.
1: Terima
0: mantap,
1: mantap. Kasih.
0: Sama-sama. Kembali kasih ya buat
1: Mbak Ria. Selamat tugas.
0: Siap.
1: Lalu.
0: Oke.
1: Empat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 400.000 dari Andre. Salam
1: terima
0: kenal
1: kasih,
0: juga.
1: Mas Andre.
0: Dari Pak Ponari di Bengkowo. Oke, terima kasih ya Mbak Farida, sehat selalu. Pokoknya terima kasih buat Sobat Setara FM dimanapun Anda berada. Thank you yang sudah monitor. Ada Bu Heni, Mbak Yaku, Mr. Keling, mau naik ya? Mbak Titin Wardani juga boleh, Teh Rosita boleh, nanti ya. Udah 4 penelpon, nanti Lia lanjut lagi di segmen berikutnya. Dan jangan lupa

0: Air hangat setelah Anda minum kapsulnya. Jangan lupa ditetes satu tetes V matanya ke mata Anda yang sakit ataupun yang dikeluhkan ya. Banyak banget kandungan vitamin A, vitamin E yang tentunya bagus untuk penglihatan mata Anda. Jadi Anda rugi banget ya kalau nggak beli Vitama. Kalau nggak dijaga dari sekarang. Apalagi buat Anda ya yang punya buah hati, suka main gadget, ngegame terus setiap hari. HP-nya nggak pernah lepas nih dari genggaman tangan, matanya sampai lelah, sampai merah ya kan. Bahkan ada juga yang sampai rabun gitu ya. Jadi silakan diobati, diatasi menggunakan Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Katarak, glaukoma, makula dini, insya Allah bisa. Mata berair, iritasi mata, kemudian juga mata bengkak bisa. Minum aja Vitama ya. Belinya di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Perembun, jangan lupa warga Perembun dan sekitarnya bisa merapat ke apotek Kasih Terjalin Perembun ya, baru saja di stok kemarin. Jangan sampai kehabisan karena di situ best seller banget, laris manis banget, cepat banget habisnya. Jadi buruan merapat, Habu Top, Vitama, minyak herbal Sultana full stok di situ. Kemudian juga Anda bisa mendapatkan di apotek Bonorowo ya, buat Anda yang berada di wilayah Bonorowo, Mirit dan sekitarnya. Silakan dibeli di apotek Bonorowo dan juga apotek Kasih Terjalin Mirit. Warga Padureso, juragan-juragan yang ada di Pasar Pon Padureso, silakan merapat ke apotek Padureso di dekat Pasar Pon Padureso. Dan buat Anda nih yang berada di Wadas Lintang Wonosobo dan sekitarnya bisa beli di apotek Wadas Lintang di Jalan Raya Perembun Cangkring Wadas Lintang atau di selatan Pasar Wadas Lintang. Pokoknya cari yang paling dekat dengan rumah Anda. Yang belum paham agennya di mana aja bisa tanyakan langsung ke nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984. Warga Purworejo bisa beli di apotek Langgeng ya, di daerah Baledono, di dekat bundaran patung WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter, nanti di situ ada apotek Langgeng. Silakan merapat ke yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kaya almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge Habu Top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning Habu Top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.

0: nivel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT3 RW1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencoba

0: setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
3: Ini, Neng, ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
2: Vitama?
3: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
2: Wah, manjur juga ya, Bu?
3: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
2: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
3: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
2: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
3: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi. Biar nonton drakornya makin celing.
2: Cakep tuh, Bu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.

0: Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: 98.4 Radio

0: 94 Star FM Kebumen. Masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam ya. Masih panjang nih waktunya sampai jam 10. Masih berapa menit lagi Mbak Lia? Masih 1 jam 30 menit lagi Lia menemani Anda. Jadi silakan yang mau gabung boleh banget merapat di 0851-860-9984 nya. Dan tentunya Lia di sini masih bareng Habutop Herbal yang paling top. Halo, selamat malam. Halo, Loha. Malam.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, kayak harap ngajak gelut ke.
1: Aku lama
0: deh. Aduh.
1: Kabarnya?
0: Kabarnya ya sih sehat. Alhamdulillah sih seneng bungah. Iya betul, masih aman masih. Ini mau ngapain, Mister?
1: Telepon.
0: Ya harap nyumbang apa, Ge? Nyawer apa?
1: Lagu kan. Satunya enggak tembang.
0: Tembangnya apa? Suaranya putus-putus.
1: Delima.
0: Ya, delima boleh. Salamnya enggak sapa.
1: Salam buat Bang Alex.
0: Terus? Siapa lagi?
1: Bang Alex dan
0: iya buat semuanya aja lah ya.
1: Buat semuanya aja lah ya.
0: Dan dia bingung soalnya. Ada lima bareng Mister Kerling yang munculin.

0: sama Mr. Keling. Kemana Mr. Kelingnya? Kabur malah.
1: Halo.
0: Halo, aduh. Suara 1-2 apa kie?
1: Kerjaan dong, kita kumpul-kumpul, Mbak Tira.
0: Oh iya, salam buat semuanya. 300 ribu dari iya. Bapaknya Naura katanya.
1: Terima kasih, Bapaknya Naura.
0: Sami, kembali kasih.
1: Assalamualaikum, Mbak Tira.
0: Waalaikumsalam, Juragan. Di belakangnya ada siapa nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, juragan
2: bagaimana
0: gulus.
2: Bagaimana kabarnya
0: ya?
2: Mbak Lia?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Ini para juragan
2: itu
0: gulus nih ya.
2: Artisnya ada di situ enggak itu?
0: Ada dong.
2: Didampingi ya?
0: Iya, takut hilang soalnya kalau sendiri ya.
2: Betul.
0: Takut
2: digendong
0: mampir
2: terus.
0: Takut mampir ke rumah Pak Ratimin gitu.
2: Ya kebetulan kalau mau mampir.
0: Baksonya masih
2: terbuka.
0: Enggak?
2: Masih dong.
0: Masih berapa?
2: Tiga.
0: Tiga. Oke temen, baksonya telu ya. Marem.
2: Aku mau mencoba.
0: Nyoba
2: aku
0: apa?
2: Aku orang tak punya dari Maggie Chef.
0: Aku orang tak punya, boleh. Dikirim buat siapa?
2: Salam-salamnya buat semua aja deh. Oh. Tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Ada siapa Mbak Lia yang di situ?
0: Hujan. Lia dari telepon aja ya.
2: Oh, kebetulan di sini rintik-rintik hujan.
0: Iya, hujan lu hujan. Kasian nanti kalau kesini takut ke pleset gitu.
2: Kepleset,
0: ya.
2: Iya betul.
0: Jadi rumah aja nggak apa-apa via telepon dulu ya.
2: Iya belajar ini Mbak Li. Mbak, apa ini?
0: Aku orang tak punya. Tak punya apa?

0: Terima kasih.
1: Kapan main Bali ya?
0: Insya Allah kapan-kapan.
1: Serius ini besok aku sediain bakso.
0: Oke deh, boleh bisa dibicarakan.
1: Oke, saya tunggu Mbak Lia. Okay. Ya, terima kasih atas waktunya. Salam buat Mas Faris. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Ratimin juragan ya. Nomornya yang mana Pak Ratimin tuh kata Bu Kumis?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mas Aji di Bulus Pesantren.
0: Oh, Mas Aji di Bulus Pesantren. Wah, aroma-aromanya ini temannya Mr. Keling kayak nih.
2: Iya.
0: Iya, ya keton soalnya. Ini mau ikutan menyumbang suara emasnya.
2: Bang lagu.
0: Lagunya apa?
2: Ini request dari teman Arjun.
0: Arjun boleh. Salamnya buat siapa Arjun?
2: Salamnya buat semuanya aja yang sedang mendengarkan.
0: Oke, siap-siap. Ada Arjun bareng Mas Aji ya?
2: Ya.
0: Oke, Lia munculin ya bareng Mas Ajinya.

0: Berapa penelpon tadi udah meluncur? 4 ya. Boleh nanti dilanjut lagi di segmen berikutnya ya. Bu Kumis mau telepon? Boleh di segmen berikutnya. Teh Rosita juga. Kemudian Umi Hanif ya. Ada juga Mbak Titin Wardani. Dicoba lagi nanti ya. Sekarang kita dengarkan yang satu ini yang mau meluncur ya. Siapa yang mau meluncur? Ada yang satu ini. Pokoknya jangan kemana-mana. Lihat di sini masih menemani Anda sampai nanti jam 10. Masih ada waktu ya. Satu jam lagi, jadi masih panjang waktunya, masih bareng Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya.
1: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
2: Wah Rin, bukan minggat atuh, saya mau berangkat ke kota lagi nih cari rupiah lagi.
1: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
2: Alhamdulillah Ibu, 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak Bu, kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara saya harus berobat jalan. Untung aja waktu itu Ibu promosikan obat herbal Habutop yang katanya paling top dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
1: Wah syukurlah, alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Habutop dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
2: Iya makasih banyak ya Bu ya.
1: Ya hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
2: Tenang aja Bu, nanti istri saya juga pasti beli Habutop. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja Bu ya.
1: Oh, ya udah iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
3: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
2: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
3: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
2: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
3: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
2: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
3: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
2: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
3: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
2: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
3: Siap deh.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
6: 98.4 Radio Setara.

0: Iya, balik lagi bareng Lia di sini di 98.4 Sarai FM Kebumen, bareng Lia sampai nanti jam 10 malam dan tentunya masih bareng Habu Top, obat herbal Roman Arab yang paling top. Ada nggak sih di sini yang suka banget begadang? Begadang bukannya pengen begadang sih Mbak Lia, lebih tepatnya nggak bisa tidur ya. Setiap malam tidurnya selalu larut malam, lebih dari jam 12 malam ya. Banyakkan pikiran kah? Ya itu salah satunya juga bisa mempengaruhi, atau barangkali Anda terkena insomnia ya, susah tidur. Nah jangan lupa buat Anda yang punya insomnia, malam hari ini minum dulu, coba Habu Top 2 kapsul ya. Pas banget nih jam 9 waktu untuk istirahat. Minum 2 kapsul Habu Topnya menggunakan air hangat. Dan jangan lupa balurkan juga minyak herbal sultana ke tubuh Anda. Insya Allah bisa membantu meredakan insomnia Anda biar istirahat Anda gak terganggu. Karena kunci sehat itu juga dari istirahat yang teratur, makan juga yang sehat, kemudian juga apa namanya olahraga, semuanya harus cukup dan seimbang ya sobat Star FM. Kalau kita udah makan makanan yang sehat, bergizi, kemudian kita istirahatnya tuh gak teratur, suka jam 3 malam karena nonton drakor ya, siapa? Bundar? Apa Mbak Yayah ini ya? Atau barangkali suka begadang sampai jam 4 pagi ya. Tidurnya jam berapa bos? Jam 4 pagi, gimana mau sehat tubuhnya? Nah, itu juga perlu banget diperhatikan. Jadi jangan suka begadang ya sobat Tara FM. Dan jangan lupa buat yang udah terkena insomnia, minum aja Habu Top. Insya Allah ini dapat membantu istirahat Anda makin teratur, istirahat Anda makin nyenyak, dan tentunya istirahat Anda makin berkualitas. Insya Allah besok pagi bangun tubuhnya fit, segar, bugar, enak pokoknya ya. Nggak pegel-pegel, fresh juga bangunnya, siap menjalankan aktivitas juga. Jadi buat Anda yang belum punya Habu Top, beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Buat warga Kota Winangun, jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Kota Winangun. Di situ banyak banget stoknya ya. Habu Top 200 kapsul, 100 kapsul, 50 kapsul, kemudian juga Vitama, Sultana 100 mili, 60 mili, full stok di situ. Ada juga di agen Tejo Ragil Saputra, Pasar Baru Kota Winangun, Blok B nomor 5 dan 6, apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun ya. Kemudian juga ada di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan dari pertigaan. Kemudian kurang lebih 500 meter di situ ada apotek Siakbar. Dan buat Anda warga Alian, silakan merapat ke apotek Taher Farma Alian di daerah Bojongsari Alian, apotek Seruni Farma Alian, kemudian juga apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Monokromo, dan juga dari apotek Taher Farma Krakal. Buat yang berada di wilayah Pejagoan, jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Kuayuhan di utara perempatan Soka Baru Kuayuhan ya. Ke utara dari perempatan Lampu Merah ya, Soka Baru ke utara. Ada juga apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan. Wilayah Kebumen Kota di mana Mbak Lia? Bisa beli di apotek Al-Huda Wonoyoso, apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga apotek Anah Didi Panjer ya. Silakan merapat ke apotek dan juga agen resmi kami. Yuk, Lia buka lagi teleponnya. Ada siapa nih?
1: Halo Mbak Lia.
0: Halo bos.
1: Reporter.
0: Waduh, sibuk kepo apa ya?
1: Alhamdulillah buat modal nikah.
0: Hei, calonnya wis ketemu.
1: Alhamdulillah.
0: Asik.
1: Bentar lagi, tenang aja.
0: Undangan palsu.
1: Hei. Undangan yang benar.
0: Untung itu alamat palsu ya. Nyasar dong. Ini mau nyanyi apa Mas Ari?
1: Pengen jajal bekas pacar yang koplo.
0: Bekas pacarnya siapa?
1: Salam-salam dulu Mbak Lia.
0: Boleh.
1: Buat silakan. Mas Komat, ayo goyang. Ditunggu goyangnya. Pokoknya Nora, pakai cepat, semoga cepat sembuh.
0: Oke.
1: Bu Yaya, Mbak Nur Klirong, Mbak Ahmad. Halo Bundar, Mama Fitri. Ya, salam kenal.
0: Siap-siap,
1: oke.
0: Siapa lagi?
1: Kalau gue suka mitangetakan.
0: Oke, kita meluncur bareng juraganya.
1: Artis Sangu Banyu.
0: Artis dari Sangu Banyu ada Mas Ari. Ini Sangu Banyu ada yang hajatan besok Senin ya?
1: Iya kayak sana Wisura.
0: Oh Wisura ya, Wisura Hajatan.
1: Wisura, Wisura kena.
0: Selasa mbok surane.
1: Oh Karangsengis ya, iya Karangsengis.
0: Iya, Lia dapat undangan di situ kayaknya deh.
1: Oh, anaknya Wahid. Aku juga masih punya.

0: tempat kamu undangan Bali ya dari sekarang ini.
1: Pantunnya mana pantunnya?
0: Oke. Bila di ladang ada sumur, bolehlah kita menumpang mandi.
1: Cakep.
0: Bila ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Jalan-jalan ke Pasar Satoru, jangan lupa naik sedan. Kalau pengen karaokean, sampai minggu depan. Burung cenderawasih, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya, Mbak Lia.
1: Oke, siap. Thank you buat Mas Ari yang ada di Sanggu Banyu Juragan. Meri karo Juragan Sound System ya. Di belakangnya, halo, selamat malam.
2: Halo,
1: Mbak Titin, apa kabar malam hari ini nih?
2: Alhamdulillah, saya sehat. Mbak Titin, kemana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sebaliknya juga. Mau nyanyi apa, Mbak Titin?
2: Masya Allah, mau pertemuan dua.
1: Mau lagu apa?
2: Pertemuan dua
1: boleh. Salamnya buat siapa Mbak Titin?
2: Ya, salam yang makan masuk Mas Ari, yang sayang-sayangnya Mas Malang, Mbak Kasita, Mbak Kasung, Mbak Putri, Pak Ratin sama Mama Dina.
1: Oke.
2: Atau bersama Mas Alfarisi sama Mama Mano. Umi, Mbak Umi Hani, Mama Naomi. Pokoknya buat semuanya aja deh, yang udah naik buat malam, pakai selamat, laris manis.
1: Oke. Oh iya, ini Mas Ari tadi dapat 150 dari Mama Astrid ya. Ada pertemuan dua bareng Mbak Titin Wardani cantik. Lea muncul ya.

0: juga.
1: Assalamualaikum, ntar pulang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mbak Titin Wardaninya. Ya, di belakangnya Mbak Titin ada siapa nih? Selamat malam. Halo. Lo lo lo lo lo lo lo lo. Aja deketek. Ayo ayo. Aja deketek. Senengnya mepet-mepet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dari jam 7 nyampe
2: aku sampai
0: kesini.
2: Jam 7 sampai sekarang jam berapa tuh?
0: Udah Teh Rosita
2: sabar menanti.
0: Ini spesialis malam Teh Rosita udah.
2: Sengaja tuh membayar. Di malam-malamin aku yakin.
0: Iya, soalnya ben radionya radio pateni dinteni terus ya.
2: Iya ya. Ya enggak apa-apa lah.
0: Iya kan.
2: Yang penting mah sekarang nyambung.
0: Nyambung ya, masuk Pak Eko.
2: Cemara biru.
0: Cemara biru boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya ya buat semuanya.
0: Buat semuanya.
2: Karena yang di studio cuma Bali ya bersama Mas Farisnya doang.
0: Iya, kasihan gak boleh pada kesini ya soalnya hujan. Kasian.
2: Hujan ya.
0: Betul.
2: Tapi untungnya juga ini buka.
0: Untungnya bumi masih berputar.
2: Iya.
0: Mana ini cemara biru?
2: Oh iya, ini diminta juga sama Mas Andre.
0: Oh Mas Andre, suruh naik sendiri kenapa Mas Andre?
2: Nggak tahu tuh katanya hujan.
0: Hujan ya, oh iya, maksudnya telepon dong.
2: Oh telepon. Bang Andre, naik.
0: Naik sini Bang Andre.
2: Naik.
0: Ada cemara biru bareng.
2: Bareng siapa?
0: Siapa sih ini? Aduh, lia lupa lagi.
2: Okay.

0: terima biasa. Kasih.
1: Kembali kasih Maria, cantik.
0: Waktunya. Aduh, Jen.
1: Aduh.
0: Jangan lagi nih kita cantik. Aku kan cewek.
1: Iya dong, cantik lah. Laki-laki.
0: Buat Mbak Lianya makasih ya. Semoga sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Mulai Rizky Pulbaroko yang udah nyawar aku. Makasih. Hati-hati pulangnya Mbak Lia cantik.
1: Oke.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Selamat malam, halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Ini di Andi di Kepil.
1: Nah, dengan Mas Andi di Kepil. Waduh, malam-malaman nih Mas Andi.
2: Iya, ini dari tadi coba-coba kok nomor yang Anda sedang
1: sibuk.
2: Tidak dapat berapa.
1: Sibuk pada rebutan soalnya Mas Andi. Mau nyanyi apa nih Mas Andi malam hari ini?
2: Kasih tak sampai coba, tapi ini aku nggak begitu apal ya Mbak ya.
1: Waduh, kasih tak sampai, nggak begitu hafal gitu ya. Nanti
2: iya, duet sama Mbak Lia ya.
1: Kayak gimana itu Lia juga? Kayaknya Lia nggak tahu ini dari tes ya sama Gary bukan?
2: Kalau nggak tahu ya dinding kaca.
1: Oh, dinding kaca. Ayo udah dinding kaca aja kita nyari aman ya.
2: Ayo aku juga nggak apal.
1: Takutnya nggak apal dua-duanya.
2: Iya.
1: Boleh dinding kaca aja. Ya senajan. Falas-falas itu kurang apa-apa lah Lia.
2: Iya. Ya nama juga belajar Pak. Iya, kalau aku pasti falas.
1: Kalau Lia apalagi tambah falas Lia ini. Gak apa-apa, ini cuma buat hiburan ya Mas.
2: Iya, cuma hiburan ya.
1: Oh, biar kita gak stres katanya. Mau salam-salam Mas Andi.
2: Salam-salam buat semuanya aja. Selamat mendengarkan lagu dari saya.
1: Oke, ada dinding kaca bareng Mas Andi yang ada di mana itu?
2: Kepil
1: yang

0: luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi yang ada di Kepil ya, udah ikut sama rapat. Oke Din, masih ada satu segmen lagi nanti, tapi sebelum lanjut kita dengarkan yang satu ini.
2: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
3: Iya Pak, ini lagi nungguin iklan di radio.
2: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
3: Itu loh Pak, iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih ya Pak?
2: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
3: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
2: Tanya dong.
3: Buat Pak Ade loh Pak, Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
2: Oh, buat Pak Ade ya?
3: Iya, Ade gak tega.
2: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
4: Nanti
3: Habutop
4: ya.
3: Oh, Habutop namanya Pak.
2: Iya, Habutop.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop, produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah, saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Allahu Akbar.
4: Kenapa, Pak?
3: Ini mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
4: Si Bapak suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
3: Habis silau banget, Bu.
4: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silau banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
3: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
4: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, vitamin yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin, biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitamin kan solusi kesehatan mata, Pak.
3: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum vitaminnya.
4: Iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini saya sesin dulu pakai Vimata cairnya, biar nggak gatel matanya.
3: Aduh. Peri, Bu, peri. Tapi enakan sudahnya ya, berasa sering lagi nih. Emang udah sepakat ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
4: Ya udah dong, tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak, Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
7: 98.4 Stara FM Kebumen.
8: Sarah FM Kebumen masih bareng Lia di sini. Ya, thank you yang sudah pada gabung, yang sudah pada monitor malam hari ini ya. Ada siapa nih yang mau gabung lagi? Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mbak Lia. Assalamualaikum.
8: Malam juga Mas Ibnu. Waalaikumsalam. Apa kabar malam hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Mau nyumbang lagu apa nih?
9: Halo, pengen nyumbang lagunya ke Selimut Biru.
8: Selimut Biru boleh dikirim buat siapa lagunya?
9: Dikirim buat yang dan pada naik selamat malam untuk Nora juga.
8: Oke.
9: Saya yang waktu monitor. Selamat malam.
8: Oke. Selimut Birunya. Bentar.
9: Dingin-dingin Selimut Biru.
8: Iya dong, daripada selimut malam tetangga. Serem nanti ya. Ada Selimut Biru nih, ada cowok mana coba nanti lihat cariin. Ada Mas Ibnu nih. Tuh malam-malam.
9: Mas Andrea, selamat malam, Pak. Selamat. Mbak Titin Warnanya juga selamat malam, Mbak Putri, Mbak Pak. Rosita juga, Mama Fitri juga selamat malam.
8: Oke, meluncur ada Selimut Biru bareng Mas Ibnunya.

Sama-sama, kembali kasih. Amin. Thank you buat Mas Ibnu. Sehat selalu buat Mas Ibnu ya. Selimut biru masa muncul. Pak Karim mau naik boleh Pak Karim. Apa Sultan tadi udah? Misal kali udah tadi ya. Enggak Pak Karim yang belum, mana ini Pak Karim jadi naik enggak Pak Karim? Katanya mau duet.

0: Oh, mau duet? Boleh Pak Karim. Tapi takut yang pada tidur bangun ya. Bunda Ngatmini mau naik? Silakan naik, Bunda. Apa Cak Nol ini tadi mau naik ya? Request Mbak Lia lagu Bimbang. Mbak Lia yang nyanyi, Lia nggak bisa nyanyi. Takut pada bangun nanti ya. Mbak Kumi, selamat malam, selamat istirahat. Mama Astrid juga, Mbak Yaya cantik, Kumi Hanif juga, Mama Gibi. Malam Mbak Lia tempatku matlis, jadi dengerin DMK aja, minta lagu pasrah. Oh ya, boleh. Pak Poneri di Mengkowo juga selamat malam. Kalau gitu, udahan kali ya.
1: Udahan tangan.
0: Lia pamit dari DMK malam hari ini. Cak Nol aja yang nyanyi sendiri. Lia gak bisa nyanyi. Suaranya Lia fals soalnya. Bimbang ya. Mau naik gak nih Cak Nol? Lia tungguin ya. 3 menit lagi menuju jam 10-nya. Dan masih bareng Habutop, Papa Herbal, nomor harap yang paling top. Sebelum tidur ya, jangan lupa minum Habutop semuanya. Habutop 2 kapsul menggunakan air hangat dan balurkan minyak herbal sultana ke tubuh Anda yang sakit. Seperti itu ya. Terosita lagi mengetik. Mau ngetik apa Terosita? Pasti mau request lagu ya. Oke. Okay. Oh ya, buat yang sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya, jangan lupa juga minum vitaminnya, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Request Mbak Cantik tapi versi Mas Faris Cinta Rahasia. Boleh, Cinta Rahasia. Mana Cinta Rahasianya Faris ya? Nanti Lia cariin Cinta Rahasianya Faris ya. Requestnya nggak muncul ya. Mama Naomi baru ngelilir jam segini, waduh. Asmara dari Soneta, coba nanti Lia cariin juga. Asmaranya Soneta. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Jangan dendam, boleh. Orang biasa tuh dari siapa? Julanggara bukan? Ya coba ya. Oke, kalau gitu Lia pamit dari DMK malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah ikut berpartisipasi ya, menyumbangkan suara emasnya. Terima kasih buat semuanya. Lagunya yang udah pada request ditunggu aja. Pak Kiai ini ajak lalen. Oh, Pak Kiainya lihat besok pagi yang ini. Yang agak-agak sekarang gitu ya. Dari Ustadz Adi Hidayah, terus nanti malam lagu dangdut semalam suntuk sampai jam 4 pagi. Besok pagi ada dari Ustadz Adi Hidayat ya. Tanda orang yang sedang dicintai Allah. Kayaknya ini udah kemarin. Ganti ah. Siapa ini? Kiainya siapa? Oh, Pak Karim mau request? Boleh ya, mumpung Lia belum kabur dari sini ya. Sambil Lia siapin lagu-lagunya, requestannya, sambil kita dengarkan juga ya. Yang satu ini. Pokoknya Lia ucapkan terima kasih. Lia pamit, sampai jumpa bareng Cinta Rahasianya Faris Sanjaya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Radio

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco, top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu, semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Oh, magic. Mantep is the best lah.
0: Oh, itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan lepas pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya, Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Radio

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tiba-tiba tahmid begitu?
1: Mama perhatiin papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
0: Iya, alhamdulillah, Ma. Qadarullah, semua berkat papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini, segala keluhan makin membaik.
1: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya, Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
0: Jelas, untung aja mama selalu sedia Habutop, jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya, Ma. Sekalian nanti papa tambahin uang belanjanya.
1: Oke, Pak, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

obat herbal paling top, Butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan

0: satu.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Pak, alhamdulillah berat badan mama naik lagi tahu. Kemarin-kemarin kan mama turun drastis karena gak nafsu makan pasca sakit.
1: Oh ya? Sama dong, Ma. Papa juga berat badannya naik nih.
0: Gak salah ya, Pak, kita konsumsi.

0: Mani mengembalikan nafsu makan kita.
1: Wah, pantesan ayah jarang ngeluh capek saat kerja.
0: Iya dong, abu top kan juga bisa menambah stamina dan energi tubuh. Jadi ketika sehat, tetap harus rutin konsumsi abu top.
1: Kok bapak tahu banyak sih tentang abu top?
0: Makanya up to date mah soal kesehatan. Jangan up to date-nya drakor-drakor doang sama gosip.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3

0: RW1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Nenek Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, ada apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gila, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik loh pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: Karena...
1: Karena apa, Deng Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
0: Karena aku ini adalah ibumu, Sangkuriang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Deng Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sangkuriang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayungnya aku pukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sangkuriang.
1: Mustahil.
0: Sangkuriang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sangkuriang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sangkuriang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sangkuriang. Jadi, aku ini ibumu, Sangkuriang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayang Sumba menambah pitak di kepala Sangkuriang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional.

Sinangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro. Alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering. Alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Zul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.

produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ini dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping.

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Setara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3

0: Hah? Ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
1: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
0: Iya, tolong apa, Ibu?
1: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
0: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
1: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan, Mbak.
1: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
0: Sini.
1: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si Ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, Ibu. Aduh.
1: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu, kenapa Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah pertanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Pertanahan Farma, alamat Jalan Laut Pertanahan atau depan Pasar Pertanahan. Apotik Tahir Farma Pertanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Pertanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Ya, beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya.

0: kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.

produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: temennya tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa
1: eh? Iya salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepelekan nak.

0: baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Stara FM K.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Setara FM.

0: Kamar TV.
1: Aduh. Aduh,
2: kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
2: Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
4: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
5: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
4: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
5: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
4: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
5: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
4: Sering pusing begitu.
5: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Arif.
4: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
5: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
4: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
5: Favorit, Mas Arif.
4: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
5: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja, kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
4: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
5: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
6: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek.
1: Beli Vitama buat Bapak.
6: Vitama?
1: Iya, Vitama.
6: Buat ngobatin mata Bapak yang minus. Soalnya Bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, ngejur juga ya, Bu?
6: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak Bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
6: Makanya, ibu juga baru tahu dari Bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
6: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin cling.
1: Cakep tuh, Bu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
8: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
7: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
8: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
7: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
8: Bisa.
7: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
8: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
7: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
8: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
7: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
8: Ya, udah jelas.
7: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
8: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
7: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
9: 98.4 Stara FM.

0: sayyidatil mar'i. Resep ben tambah keluarga bahagia ada empat hal yang perlu diperhat, yang perlu diperhat.
1: Ika.
0: Mulai ngaji wong urung dadi peng.
1: Anten.
0: Mulane ngaji karo karo wong sing wis tau dadi peng.
1: Anten.
0: Satu sinau ya ya. Sinau men tambah pinter.
2: Iya.
0: Nomor siji resep kula number 1, mbak ngerti number 1. Number 1, nomor 1 Yumariati. Nomor siji ya Nini Tarwan ngrungokna. Nomor pira?
1: Aci.
0: Ora ana Tarwan. Tarwiyah. Oh. Oh ya Tio Octavia. Oh, si nomor siji. Nomor pira? Resep keluarga bahagia apabila komponen-komponennya ada. Itu ora sembah. Cara wong gawe omah kan ana komponen-komponene.
1: Nggih.
0: Sakane kepriwe, cor-corane kepriwe, semene sepira, seplite sepira. Seplit?
1: Seplit.
0: Seplit sayangku, seplit.
1: Seplit.
0: Kiye sepundana seplit ana ora ya. Watu-watu nih kan. Iya. Ya Bu ya. Nomor satu adalah karena bebojoan adalah seperti rumah. Nomor siji adalah komponennya adalah Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Allahumma shalli ala
0: Muhammad.
1: Allahumma shalli alaihi.
0: Ngaji Bu nggih. Nggih, ramane kula, ramat karyo nggih. Alhamdulillah. Semoga-moga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil azri muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم
1: آمين
0: اللهم
1: آمين
0: أما بعد حضرة المحتار والمكرم ورعلم لما بركيائي الذين كم رسط الأنبياء Pansedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiat rahimakumullah. Allahumma. Monggo Pak Bu kula dherekaken sareng-sareng menekung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bil qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat mila itunya tumugi minjang wonten akhirat. Allahumma
1: amin
0: ya rabbal
1: alamin.
0: Mbak Yoda Hayuning Prahestina kali Mas Dani Ade Prabowo kita doakan dulu semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah. Enggal-enggal pinarengono golek kencono kang iso tata jalmu wujude putra-putri ingkang saleh saleha. Mbak Yoda kali Mas Dani, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakum fi khair sakinah mawaddah wa rahmah.

0: bebut cuan pirang-pirang. Cara rawalo siji pasti, loro jodoh, telu padu, papat pegat, lima minggat, enam tentrem, pitu ratu. Arep patibane Sri lunggu utawa dunya, Sri lunggu dunya larapati, Sri lunggu dunya larapati. Arep patibane Sri tibane lunggu derajat pangkat, tibane dunya sugih banda bandu, tetep sing paling digolet dalam rumah tangga, sing golet tibane adalah urip sing ayem tentrem. Senajan tibane banda sekalipun, tapi nek uripe ora ayem, ora tentrem, ya ora jadi. Arepa tibane sing lanang ganteng, sing wadon ayu, sing lanang ganteng kaya aku banget. Kaya siapa? Aku banget. Wong wadon ayu, wong lanang ganteng jaman 2023 digawe saking gampang. Sing penting ana. Ana cuan. Yo ya, ana cuan. Toko kena esido, toko kena blush on, toko kena skincare, toko kena scarlet. Yalah. Raine glowing. Putih, ora ketang sikile polang. Ceh, cererene putih kaya sapi. Raya raine putih sikile ireng kaya sapi, masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Arepat cara etungan Jawa, Sri lunggu dunya larapati, Sri lunggu dunya larapati. Kemudian ana siji pesti, loro jodoh, telu padu, papat pegat, lima minggat, enam tentrem, pitu ratu. Dan banyak sekali petungan jejodohan. Tetep ujung-ujungnya wong rumah tangga, tetep sing digolet adalah sing tibane ayem tentrem. Bandane akeh, atine ora ayem kemrungsung. Ayu kaya ngapa, gantenge kaya ngapa, sing diburung ganteng ayu, tapi tibane ora ayem tentrem, ya percuma. Tapi nek atine kadung ayem, ana rezeki, urung ana rezeki, atine tetep
1: ayem.
0: Slow gimungge, slow santai ora sa kemrungsung. Mergane pawitane atine sing
1: ayem.
0: Dan ati sing ayem itu adalah resepe urip sing bahagia. Yeah. Urip nang 2023 sing dikolet ora warna-warna, ora neka-neka. Ya duit iya, ya ganteng iya, ya sugi iya, ya pangkat iya, tapi sing digolet adalah uripe bahagia. Teng menganti, menganti beri gigi. Menganti, wong sing bahagia sing kepriwe bu. Sugi duit, cari mbak sugi duit tenang kau tuku kinang. Sugi duit, seneng ewang katon.

sing urip kaya cakramanggi ningan. Resep wong bahagia, wong nyatane rumuse pangeran. Masyarakat menganti Mbak Yoda Mas Dani memang dicipta karo Allah ben uripe bahagia. Uripe bahagia. Anane ditukulna gedang, ditukulna gandul, ditukulna jambu, ditukulna sebarang wiyanang menganti. Orang go sapa-sapa, go kesenengane masyarakat meng, go kebutuhane masyarakat meng, ben uripe seneng. Uripe apa Bu? Seneng bahagia. Ewon dan njenengan ora bahagia, mungkin gengsine keduren. Gengsine keduren. Karena ada rumus, kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Teling-teling baik. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Mangan asal mangan sega karo uya karo gesek enak, kepengine sega goreng. Ya kudu gelem rekasan datang goreng sega gawe bumbu. Kepenginan. Mangan gari mangan saanane kita tekna putin dari digodokan putihin. Tapi kepengin sing lebih dhuwur, dateng nek gethuk kudu gelem rekasa, mbebeki putin dateng nek gethuk. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Wong duwe karep ya kudu gelem menderita, tegese gelem priat. Priat. Wa in

0: Ni Allah, masyarakat mengantikon ngitung-ngitung, mengkalkulator, menjumlah nikmati Allah. La tuhsuha, ora bakal mampu menghitung nikmati Gusti Allah, ngitung rezekine Gusti Allah. Cuma ana cumane, rezeki versi Allah, rezeki versi kulun jenengan beda. Rezeki versi gula jenengan, rezeki siji mangan, loro medang, telu giling-giling, sing intine duit. Rezeki jarene duit. Tapi rezeki versi Allah ora mung kuwe. Duit adalah rezeki, tapi rezeki tidak selalu ne. Duit adalah rezeki, tapi rezeki ora kudu versi ne Allah. Sehat rezeki, menganti orang nana lindu rezeki, menganti orang nana tsunami rezeki, menganti orang nana luki vaksi lemai bledag rezeki, menganti ayam tentrem rezeki, arep sholat dari sholat rezeki. Beda nek nang negara kana-kana sembayang orang nyaman, mergane konflik negara, perang antar bangsa, perang antar negara, sembayang bu orang apa-apa sembayang bereka sa mangkat ngaji rekasa bom di mana-mana dar der. Beda karo menganti, mangkat ngaji kari mangkat, salat kari salat, mejide aman, saking amane dina-dina kosong, saking apane, saking amane dina-dina tinggalne sembahyang subuh jamaah lembut karo laler. Ya, tapi alhamdulillah inilah menganti nyaman, aman, damai, terkendali. Coba nang negara kana-kana nun sewu, dulur kita sing nang kana-kana negara konflik, sembahyang ora nyaman, mangkat ngaji ora nyaman, apa meneng sembahyang kumpul karo kanca batir, wah ditodong ora pistol, bali ora bocah cilik dadi korban sing ora ngerti apa. Jenengan deleng nang video nika TikTok nika melasi dulur-dulur kita sing nang kana-kana, ibu nggih, beda karo menganti nyaman rezeki saking Gusti Allahumma. Mulane pandangan Allah dengan pandangan kita beda, rezeki beda. Rezeki cara kita ya duit, rezeki cara kita duit, padang, medang, udud. Rezeki versi Allah, mripat sehat, rezeki kuping sehat, rezeki samparan kan nggo mlaku. Rezeki nyatane di duit yang betuku pangan, pisane mangan enak mergane ilate ana rasane. Ya Bu ya. Coba nek ilat langgar rasane kaya wong mriyang, apapun pahit. Lho, sing maringi rezeki ilat ana rasane sapa? Gusti Allah. Samparan ora kenang asam urat, samparan ora kenang ini itu. Rezeki sujud dari dongklak dongluk ya. Rezeki jangkang jengking pelodang peleting, samparane sanggung ibadah, sanggung ibadah mangke Medina. Rezeki luar bi.
1: Wa inda'uddu ni'matallah, masyarakat menganti menghitung nikmati Allah. La tuhsu, ora bakal mampu ngitung apa nikmati Gusti Allah. Innallaha laghafurur rahim,
0: Gusti Allah maha penyayang lan welas asih, maha pangapura karo masyarakat Allahumma. Ngadani mas sepira sing biasa ninggi, semoga-moga barokah niki kular gambah karyo guru Emma Alfa Larawalo kali Butar Sina kali Pakar Dan lewa ibu keluarga besaripun. Alhamdulillah, semoga-moga barokah. Allahumma sholli ala Muhammad.

rusak, sing urip nang alam dunya warga mengan, warga mengan gandul ditukulna orang go sapa-sapa. Jare ben ngisinge lancar. Mangan gandul. Gedang ditukul-tukulna, digoreng, digawe apa, mata rodan dan sebagainya. Go sapa saking Allah kan go masyarakat mengan orang go sapa-sapa. Mula nenek ana wong ngaku-ngaku melarat nyora percaya. Ora apa? Ora percaya sekabehing makhluk nang alam dunya. Wa

0: rezeki.
1: Nggih.
0: Teh teka. Rezeki perhes.
1: Asih tari.
0: Nyong anu ngilari es.
2: Kok manis ya?
0: Kok terlalu manis sih. Kok tenang diabetes apa ora luput enza. Ya ya. Niki rezeki tapi kula matur angger nang menganti ana wong ngaku-ngaku melarat. Apa na Bu?
3: Mboten nonton, tapi ning ana BLT padha ngaku melarat. Ya Bu ya. Diomong melarat ora gelem. Tapi ini kena belt yang aku jarak nyomlarat.
0: Ya Bu ya?
3: Enggi. Mulanya ngerana wong ngomong maaf nyong melarat.
0: Jelas wong gue ora mudeng. Ora apa? Anggeranang wong aku. Ngaku lu ya. Nek melarat menanam dadah. Bagi saya tidak ada orang melarat. Tapi dicatat rezeki nek karo Gusti
1: Allah.
0: Cuma dia mengira singarane rezeki jere kemelaratan gara-gara rezeki duit urusane perkara
1: duit.
0: Dia punya meripat-meripat sehat, kuping-kuping sehat, telinga-telinga sehat, untune ya atos. Nggo nyokot watu-watune pecah. Ora ketan barang tua nyokot apem untune copot. Ndah, wis biasa lah ya, wis biasa tegese umur.
3: Tapi ini karena wong nyong melarat mas.
0: Jelas wong gue tak jamin ora tau ngelakoni sembahyang duha. Ora tau ngelakoni sembahyang
1: duha.
3: Soalnya apa? Orang nang dunia kila gak wong melarat. Kabeh dicatat rezeki nih karo Gusti Allah. Beda nih. Anak beda nih. Anak usaha nih karo dongan nih. Apa orang
1: ora.
0: Rezeki gue anak papat Bu. Anak bira
1: papat.
0: Giling-giling. Siji rezeki makhluk. Semua sing nang alam dunia asal moni ini makhluke Allah. Ana rezeki ini derek-derek. Aja mending menungsa duwe akal, laler duwe rezeki.

0: baik anak-anak.
1: Kayak guru paut. Ora masalah. TK, TK, cecek paut karo TK ya. Cecek. Cecek kae hewan ora bisa mabur, tapi kersane Allah panganane duwe lar kabeh, duwe sayap kabeh mabur kabeh. Cecek kan ora teng mabur. Tapi panganan ini sing pada duwe sayap kabeh nek ora jatah rezeki karo Allah, cecek ora bisa mang. Lagi cecek be dibuka perkara ilmu nyatane mangan kabeh. Ora ana cecek busung lapar. Uler gendron nang jero wit turi dibuka gemoy-gemoy. Dibuka semok-semok montok-montok. Padahal ular gendon yang jerawit turi ora tau kenang serengenge, ora tau kenang banyu udan, tapi nyatane dibuka lemu, dijatah rezeki apa ora karo pangeran, dijatah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
2: Allah.
1: Ora ana salah siji bae makhluk nang alam dunia kecuali makhluk niku dijatah rezekine karo Gusti Allah. Allah. Ini namanya rezeki makhluk. Contoh Ramatario misal apa ya pelem wis pelem kayak mumpung anak pelem pelem kayak pelem pelem apa yang paling manis pelem buah iya pelem pelem gitu mangga lagi musim pelem ya contoh Ramatario kepengin butuh pelem buah pelem toh pelem Ramatario kepengin pelem, pelem kan simbolnya rezeki, rezeki saking Gusti. Nyong kepengin pelem, Ramane kepengin pelem. Kepriwe carane? Mung jagong tok grok nang isor wit pelem ngenteni tiba, mbuh kapan tetep tiba. Ora ketang luwihane codot. Tapi ya tetep tiba mbuh kap. Tapi tetap di ini rezeki dasar, ini yang namanya rezeki dasar. Tapi nek pengin cepet mandan ake olie nomor 2 naik derajat teh rezeki nomor 2 namanya rezeki ikhtiaron. Kerja ya mangan, ora kerja ya mangan. Dijatah karo Gusti Allah. Mung bedane embu kapan. Tapi tetap ana bedane embu pada pek orang ngenteni pelem tiba. Yang bukapan tetap tiba orang ketang lebih aneh codot orang ketang wis bosok orang ketang ini itu tapi tetap terjata pelem saking Gusti wis genah wis ambal genah pengen mandan cepat luwi akeh luwi menikmati jangan lupa rezeki pangkat nomor 2 munggah derajate rezeki ikhtiaron rezeki teka mergane diusahani diserangani nganggo genter nganggo bila nganggo pring atau menek atau durag-durag anak usahani sing nomor 3 rezeki karena bersyukur rezeki karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid sapa syukur tambah nikmate sapa kufur dan sangaro bendune Gusti
2: Allah
1: sing nomor 4 ke sing digolek kulon jenengan rezeki karena bertakwa rezeki nang kono tidak hanya uang-uang dan uang delalah syukure gede karo Allah bonuse akeh awak sehat, anak manut, bojo nglesak, ora pecicilan. Ora
2: pecicilan.
1: Anak manut, dilalah apa-apa nih kecukupan. Secara logika ora ketemu, tapi nyatane anaknya mentas kabeh. Contoh, dina-dina rezeki mung 50.000 logika, tapi dengan 50.000 kok bisa nggonya kolana bocah ora masuk. Tanpa pitulungane pangeran ora bakal mam. Angger bupati sih oke, DPR oke, duit tang-tang crat-crat duit miliaran sing rezeki dina-dina 50.000, tapi nyatane apa? Kersane Allah, kersane Gusti
2: Allah.
1: Bojone yang mangan, anake yang mangan, sekolah kabeh, mentas kabeh. Duit seketewu dinanti nenggo nyekolah na bocah, nggo bojone mangan kangkung ora ketang bruwun godhong bolen. mangan semak ngane, tapi anake sekolah kabeh, anake mentas kabeh, anake dadi wong kabeh lan sing dadi cempe. Anake sekolah kabeh. Tanpa pitulune Allah ora bakal mam. Niki rezeki karena bertakwa. Allahumma
2: amin.
0: Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
1: Rezeki Allah yang tidak diduga duga. Mulane bahagia sing sejati ora perkara bandake, iya bahagia bojone ayu bahagia iya, tapi kan sing sejati kuwi resepe loro. Bahagia sing temenanan resepe loro. Siji duwe ati sing ayem, nomor dua disenengi karo Gusti
2: Allah.
1: Cek loro ki mbok modele kaya ngapa tetep uripe bahagia.
2: Iya.
1: Siji duwe ati ayem, sugia bojo ayua
2: ora ayem.
1: Nek atine ora ayem, dia ngomong sing lebih ayu, nyong pengen lah ya ngongso boy oh. Ya bu ya, merga nih hati nih ora
2: ayam
1: banda akeha, tapi hati nih ora ayam iri terengki, mulane ireng iri terengki mboten merga nih hati nih ora ayam tanggane tuku apa-apa, melu kemerungsu karena sing tuku karena sing mikir karena sing tuku karena sing mikir karena sing menikmati karena sing meriang. Merdeka ya.

0: Tanggane tuku pacero, atine panas jabat. Tapi atine ora ayem, cemburuan isine iri terenggi karena atine ora
1: ayem.
0: Bisa nih ora duelah tapi atine ayem. Bu, tanggane Rika tuku mobil, alhamdulillah kayaknya suka pungan ya. Yeah. Pikirannya logika baik. Atine ayem. Ora duwe kepentingan apa?
1: Apa?
0: Biasa saja kayak wong ayem kayak niku ora duelah tapi atine ayem. Ya husnuzon ora suu. Yuk, tanggane Rika tuku mobil. Apa sih mobil Avanza, alhamdulillah ngesup nyong kondangan rombongan melu mangkat nunut
2: ayo kebay
0: tangannya tuku akin apa kijang alhamdulillah melu numpak kijang ayo gue
2: ayo gue
0: tangannya nyong tuku ambulan ya ya muka-muka naman pangate bay anaman pangate alhamdulillah ora duwe lah ora kaya-kaya lah ora butuh.

0: Allah.
1: Lah bisa nih bisa nih karo Allah kene kepriwe Bu? Carane Mbak Yoda Mas Dani, carane adalah golek taridane Allah lantaran ridane wong tua. Mumpung surip nang alam dunia ya ayu kepriwe carane mulak-mulak nang selagine surip nang alam dunia Allahumma.
0: Amin.
1: Wong tua surip pripun Mas? Ibune senenge apa gawakna? Seneng apa ibune mie ayam ya?
2: Tukuk nak roh grobage.
1: Ya grobage tok iku ya. Senenge apa wong tadi seneng nak mumpung selagi surip nang alam dunya. Wong tuku wis mati pripun Pak Kulin? Carane adalah jujuki mie ayam. Wujude tonga landesane robbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dong anggo wong tuwa mulane wong tuwa bocok-bocok na bocah men bocah pada manak sing akeh. Pada apa Bu?
0: Manak
1: sing akeh mencetak waladin salihin yad'una anak-anak sing saleh saliha anak mati ni wong tuwa benjang anak-anak pada kelingan wong tuwa gelem dongak-dongak na wong. Tua mati sing dongang nasapan iku kudu bocah-bocah itu anak-anak lah nyong kan tanggane akeh ya tanggane dongak toli nek diundang ora diundang ya ora dongak kadang kala pendongane pilih-pilih anggere kinggunge gedhe seru banget toli dongak. Sapa sing dina-dina gelem sepatu yang gowong tua bersolate rutin gowong tua nek ora bocah-bocah mulane wong tua maju tua kepengine abah selek kepengin momong mantu ngemban putu ngemban apa? Mban putu anak-anak sing saleh saleha mergane bocah kue obat bocah kue
0: obat.
1: Anak kue
0: obat
1: tapi bisa jadi fitnah nek ora mambundi digaro bocah bocah Allahumma lungi nomor 2 disenengi karo Gusti Allah anane wong tua seda ayo golek ridane wong tua maring kuburane wong tua pira nek cara menganti maring kuburan ziarah ping pira setahun bindo
0: ngoten tiap minggu Kamis
1: saben dina
0: hari Kamis
1: saben dina
0: Jumat
1: Allahumma
0: amin
1: jenengan wong nyatane Mas Dani Kalimba Yoda umpamane ngala barokah wali sangat waduh Sunan Kalijaga kang nebae 6 jam Sunan Cirebon Gunung Jati kang nebae 5 jam adoe kaya kae muka Medina malah 9 jam pesawat sih muka Medina atau diparani maring muka Medina sing apa ziarah tilik Jabal Rahmah tilik Ka'bah tilik wawalli wajhaka sadral masjidil haram inna awala baiti wudi'an linazil alladhi bibakata mubarokah Ka'bah sing diberkahi karo Gusti Allah tapi Mas Dani Mbak Yoda atu-atu maring Sunan Kalijaga maring Mesir kan atu-atu maring Babilonia kan atu-atu maring Bayat kan atu-atu jenengan jaran yang ala barokai wali songo tapi masyarakat menganti atu-atu ziarah wali sangat rompis telumpis patang bis sangune lonrong karo tahu maring ana ado-ado diparani maring ana ado-ado jutaan sangune mangkate ya jutaan ado-ado diparani larang regane jarene ngala baro barokah tapi kula matur Mas Dani Mbak Yoda jenengan ajar par barokah Sunan Kalijaga ajar par barokah Sunan Ngampel Surabaya apabila ketungkul sibuk ado-ado wali sangat diparani tapi kuburane wong tuane dhewek ora tau diziarahi ora tau
0: diziarahi
1: tenang apa kita wali songo paling utama adalah wong tuane dewek ngala barokah wali sing nang omah wujude wong tua sak kloron ken napa birul ya cara bae birul walidain bagus e wong tua sak kloron mergane niku perintah saking Gusti
0: Allah
1: saking Qur'an saking
0: Qur'an
1: Allahumma
0: amin
1: mila urip sing ayem sing bagian aloro siji atine
0: ayem
1: ora gampang didik tenang tangga teparo nomor loro ne disenengi karo Gusti Allah nembe insyaallah niki bagian sing sejati.

0: grazie per me.
1: Ajala. Lunga-lunga bae ya. Pedal sewang-sewangan bae ya. Allahumma shalli ala Muhammad.
0: Allahumma shalli alaihi.
1: Bayati, kita lagunya untuk mempelai berdua. Lagunya apa? Bidadari. Bidadari.

0: Muhammad.
1: Allahumma sholli alaihi.
0: Arba'un min sya'adatil mar'i. Resep ben tambah keluarga bahagia ada empat hal yang perlu diperhat, ya. Yang perlu diperhat.
1: Tiga.
0: Kulo ngaji wong urung dadi peng.
1: Anten.
0: Mulane ngaji karo wong sing wis tau dadi peng.
1: Anten.
0: Satu sinau ya uya. Sinau men tambah pinter. Iya. Nomor siji resep kulo number one. Mbak ngerti number one? Number one, nomor satu Yu Mariati, nomor siji ya Nini Tarwan Gerongokna, nomor bira,
1: Aci,
0: orang Nana Tarwan, Tarwia, oh Yati Octavia, oh si nomor siji, nomor bira. Resep keluarga bahagia apabila komponen-komponennya ada. Jadi orang sembah cara wong gawe umah kan ana komponen-komponene.
1: Nggih.
0: Satane kepriwe, cor-corane kepriwe, semene sepira, splite sepira. Split?
1: Split.
0: Split sayangku, split.
1: Split.
0: Iye sepundana split ana ora ya. Watu-watu ni kan. Iya. Ya, Bu ya. Nomor satu adalah karena bebojoan adalah seperti rumah. Nomor siji adalah komponennya adalah antakuna zaujatuhu sholihatan. Seorang laki-laki suami apa Bu?
1: Suami.
0: Konduwe bojo sing sholihah. Sing lanang sholih, sing wadon sholihah. Mereka niki minangka pabrik, minangka apa?
1: Pabrik.
0: Pabrik. Nek Quran menggambarkan lebih horor maning. Horor e kebriwe yang namanya bojo apa Bu?
1: Bojo.
0: Nisaukum harzul lakum. Wong wadon kuwe bojo kuwe kaya sawah. Sawah ben ditanduri panene akeh, temungkul parine bagus aos, kan kudu ana banyune. Pupuke banyune, pupuk arep ini banyu langka ya ora dadi yu. Nomor siji adalah banyune kudu akeh. Dadi sing arane sawah jangan digari. Kudu selalu plus. Mulane cara bojo aja nganti garing kudu selalu plus. Dicekeli. Kenang banyu kan adem ya Bu ya. Oh adem ya nggih. Ora kipas-kipas ya, ya. Nomor siji adalah bojo sing saleh utawane salehah. Mergane itu adalah pabrik. Cara wong arep gawe produk asale kan pabrike disit berlisensi apa tidak. Kemudian teruji klinis apa tidak, higienis apa tidak, apik apa ora, nembe mengko hasilnya. Nomor dua hasilnya setelah pabrike apik, bojo sing soleh solehah. Nomor dua adalah hasilnya wujude auladuhu abroron, wujude anak hasilnya pabrike, hasilnya anak sing soleh solehah. Sing nomor telu. Ayyakuna hulatouhu ma'asolihin. Sawise duwe bojo salihah utawane saleh, anake saleh salihah. Mergane anak ora tukang wong tua. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bocar modele citakane kaya ngapa. Ora tukang pabrike. Ora tukang asal mula bu. Kane ora atuh sapa sing nandur win. Wini gina bongi. Anake kampret wong tuane kalong. Anake nyopet wong tuane
1: kalong.
0: Ora ato maksudnya ora ato kang berlaku nih wong tu.
1: Wah.
0: Kaya ngapa wong tu ane yang ku anaknya mandang tiru ora at.
1: Ato.
0: Sing nomor telu perkumpulane, kembulane, kanca batire, gaule, ayakuna. Hulato uhuma asolihin perkumpulane, dolane, bergaule, karo wong sing saleh saleha. Kembul karo bakul minyak wangi ya ketularan mambu.
1: Wangi.
0: Kembul karo bakul durian ya ketularan mambu.
1: Durian.
0: Allahumma.
1: Amin.
0: Kembul karo wong sing seneng Quran ya ketularan barokah al Quran. Jadi seneng ketularan mereka nih wong gue apa lan sapa kembul lane. seneng dolan karo wong pasang kipik. Klutuk nang wayangan kipikan bisa. Ya tetep gede cilik ya bisa dolanan. Seneng karo kembul karo wong judi ya seneng dolanan. Mergane wong kowe sapa kembu lane, sapa batirto lane. Mulane kelingan. Nadane peluk Mas, nggih. Wis 6 6 ya.

karo kaki dalang ya ratuh bisa dadi suluk, pinter suluk. Kembulane karo kene ya gede cilik ya dadi ngerti perkara aga. Gede cilik ke adoh perek ke. Ngene mugi. Mergane sapa karo kembu lane. Kembulane karo kaki dalang pinter suluk. Biasa sih ngerti kaki.

0: mergane sering deleng kaki dalang suluk ngrungokna dadi bisa. Mergane apa? Sapa kembu?
1: Lane.
0: Biasa ngrungokna wong nyawara buta, bisa suara buta. Kula rene ora suara buta. Oh oh oh oh. Ora bisa. Kula pelajari. Taket mergane sereng ngringok, ngringok kembulane sapa kembu lane. Biasa karo kembul karo wong seneng adan, gedhe cilik dadi pinter cengkok adan. Adan yang cara mengantikan halus banget. Saking halusnya ngantek ora krungu nang kuping. Iya. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampai
2: hayya 'alas shalah.
0: Sugian ono kidul sugian angger cara maos wetane titik kulo alus mani
2: ayya la salat
0: arang rena kidul kali iya lan nek menganti alus apa singatan bujang sekitar tahun iya kelihatan ada napisan batu kepindro
3: ayo
0: jadi ada anak imbuannya wak oke tenang apa Mas Dani Mbak Yoda kondang punya momongan anak kemgo nyeneng na kanjeng
1: nabi
0: nyeneng na kanjeng
1: nabi
0: kanjengnya pi seneng umate akeh gara-gara pernikahan beranak pinak duwe bocan duwe anak duwe putu buyut akeh banget jeng nabi seneng mergane umate mengko pirang ketimbang umate nabi Adam mung keluargane tok nabi Nuh mung pirang wong tok nabi ini itu mung pirang tok tapi nabi Muhammad luar biasa dari zaman nabi Muhammad sampai sekarang kabeh dadi umat kanjeng nabi jeng nabi besok bangga umat terbanyak sing selamat nambah agama Islam nomor telu kumpulan karo wong sing saleh lihu la ta uhu ma asolihin sing nomor papat wa ayyakuna rizquhu fi baladihi maksudnya kepriwe nek bisa ora ya ora apa-apa nek bisa golek ta rezeki nang negarane dhewek syukur-syukur nang kabupatene dhewek syukur-syukur maning nang desane kampunge dhewek maksudnya apa rezeki sepira-sepira lah mbuh ora tapi bareng dikawang omah ketemu bocah ketemu bojo ketemu keluarga nggih napa nggih kaya ngapa tukang keluarga rasane melang kaya nang omah kaya nang tanah mangan apa ramadhan apa kaya bocah melang nyong wis tau soalnya ditinggal nyong biungnya nang dosi hari ya sebulan iya biungnya melaki bocah mangan apa orang nang kana bocah ditangisi gara-gara mangan apa orang ya gue lah laki sing sebulan bekaya ke apa maning sing tahun-tahun mulane luar biasa inilah tetep kaya ngapa rezeki nang Korea gede iya rezeki nang Taiwan gede iya betul leres ngibungi iya tapi tetep ado nganangan ati lakoni tetep ujung-ujung nggo nyeneng nak anak bojo nyeneng nak telu warga maksudnya nang kono umpamane lah tapi genanangan orang anak apa-apa masuli nyong maring Korea alhamdulillah sing penting kecekel agamane aja sembarangan sing penting imane kuat muka-muka berkah bejak balik ngomah sing waras selamat bandani sing kumpul sing apa? Sing kumpul secara nih geming hati bali malah aduh lah malah curhat nini ada cembluk wadah ya wateng cembluk wadah bocah sing hati-hati lah sing penting ngurip sing hati ya hati masya Allah Sing penting uripe ayem, tentrem, mulia niki muga-muga Mas Dani Mbak Yoda kita doakan dulu semoga berkah masyarakat menganti Allahumma.
1: Amin.
0: Sing sami rawuh niki Mas Dani Mbak Yoda, Mbah Taryo ramaning gula niki kancane ramaning gula tidak muli kaya ni tu. Ramani gula kan tidak muli. Engge. Ramani gula si tidak muli. Mondok tang sugian. Gelar jagat nang karang rena. Oli bojo biunge gula murid dedera. Kaya gue. Kaya gue. Mulane nyong takkan karo ramane mak. Aike ngono kaya gue. Mak. Tening ngulet murid dedera. Min bisa dilomboni. Iya.
4: Iya, mana nama bapak itu menu ide lah bapak.
0: Cara ngelam murid dewek, alhamdulillah. Ya ini itulah ya, senangnya jodoh, apa ngerti ya bu ya? Ramane kula sita mule, biungi kula karang, rena. Berarti nyong termasuk.
4: Iya, iya ya.
0: Iya, alhamdulillah. Blasteran Cilaca Banyumas. Blasteran Cilaca Banyu Banyumas, alhamdulillah. Semoga-moga masyarakat menganti sing guyub rukun, ayem tentrem.
1: Amin.
0: Rezekine dicepak-cepak nak.
1: Amin.
0: Derajate diunggah-unggah nak. Mulya dunia akhirat.
1: Amin.
0: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya sehari 2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan, alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Ya, udah tengah malam loh ini. Kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.
5: Iya.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai. Hai, selamat pagi semua ya. Ternyata pagi ini sangat-sangat-sangat mendung ya. Mendung banget, tapi pokoknya tidak mengganggu atau menghambat aktivitas pagi kita. Benar ya, tetap wajib semangat. Dan apalagi sekarang tuh apa mbak nih ya, hari Minggu. Hai, hari Minggu ya, Masya Allah, buat libur-libur ya, ya pokoknya ya, buat semua sobat-sobat Star yang lagi pada masih rebah-rebahan. Hai, buat pagi yang lagi masak, kuprek di dapur, semangat ya, semoga harinya tambah baik, tambah sehat. Yang lagi sakit juga semoga lekas sembuh, cepat membaik ya, diangkat sakitnya, amin ya rabbal alamin. Iya, dingin, iya dingin lah, masa enggak ya mbak ya. Mendung banget emang, benar-benar ya, sangat mendung, alhamdulillah ya. Biar hari Minggunya enggak pada kemana-mana, disuruh di rumah semua ya. Iya, jadi harus tetap semangat. Hai, yang pengen ikutan request lagu bareng DJ Remix semagi ini, yuk Nia tungguin di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Pagi hari ini di Jeremy Kelsey bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk sehat terus bareng produk dari PT Denatur Indonesia. Asik, mantap yang udah merapat. Kita lanjut yuk bareng lagu berikutnya, ada EGP, emang gue pikirin. Gak usah dipikirin ya, tetap santai bareng di Jeremix pagi ini, jangan kemana-mana.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu letih lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas.

0: Sekarang tidak lagi. Ngabutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Masih bersama Nia di DJ Remix yang asyik banget. Hai. Selamat pagi buat semua sobat Star FM yang ada dimanapun berada, Masya Allah. Sangat-sangat-sangat-sangat dingin ya hari ini. Iya, jangan-jangan banyak yang belum bangun ya, mentang-mentang hari Minggu nih. Hai, pada bangun yuk, semangat lanjutin aktivitas. Yang lagi sarapan-sarapan, makan-makan pagi ya. Mau sarapan-sarapan ria pokoknya pagi hari ini. Ya, yang mau ikutan gabung boleh banget di DJ Remix pagi ini. Masih Nia tunggu di 08.

tetapnya libur hari ini. Jangan dong ya. Kalau pengen di setiap aktivitas lancar, pengen tubuhnya bugar, apalagi nih sistem kekebalan tubuhnya bisa terjaga juga ya. Pokoknya harus rutin minum Habutop aja, buat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Jadi cocok banget nih untuk menghadapi cuaca yang sering kali berubah, dingin, panas ya. Kalau pagi dingin banget, kalau siang panas banget, Mania ya. Iya, gimana ya? Kadang tubuh kita tuh sulit menyesuaikan juga. Jadinya nanti jatuh sakit, masuk angin dan lain-lain ya. Emang benar-benar harus beli yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Tenang aja, Habutop udah herbal alami, aman tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Apalagi yang kurang? Apalagi? Nah, Habutop juga bagus banget untuk penderita sakit asam urat, untuk encok, nyeri sendi, stroke, jantung, liver, hipertensi, diabetes, kolesterol, migrain, terus asma, wasir, ginjal. Barangkali juga ada yang kena darah rendah gitu ya, atau insomnia, itu juga bisa banget coba rutin minum Habutopnya. Sehari itu 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan barangkali Sobat Sarah juga pengen order Habutop tapi belum tahu harganya nih. Jadi kepo ya, harganya berapa mani ya? Bikin penasaran aja. Harganya tuh tergantung dengan kemasan, karena Habutop tuh kebetulan ada 3 kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsul. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, buruan coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya. Udah habis mani ya, belum sempat beli lagi, atau udah ke apotek kosong. Waduh ya. Benar-benar setiap kita stok, wah langsung laris-laris manis deh ya. Jadi makanya Sobat Sarah, jangan sampai kehabisan. Udah nih ya, ingetin ya. Ayo buruan. Harga lebih irit, isi lebih banyak, lebih hemat gitu ya. Bisa untuk stok 1 keluarga di rumah. Belinya yang paling gede, kemasan 200 kapsul aja.

Oke, ini lanjutin deh Sobat Sara. Ada yang mau ikutan gabung gak nih? Masih ditunggu ya. Mau request lagu, mau salam-salam, boleh banget bareng DJ Remix pagi ini. Yang mau naik, yang mau gabung bisa ya, nomornya gak ganti di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Wah, pertama-tama ada SMS dulu nih dari Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi juga DJ Remix. Happy Sunday ya. Request lagunya, oh Indah Pada Waktunya. Oke, makasih buat Mbak Liana. Lagunya udah dia munculin. Dari Mbak Liana kita ke Pak Paijo. Selamat aja buat Pak Paijo. Mau request lagu apa nih Pak? Emang gue pikirin. Lagunya udah dimunculin juga. Salam dari Pak Paijo buat Bundar pagi, Pak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik. Ada Bu Tuti, ada Bu Ayu, Bu Asih, Bu Kubes, Bu Saminten, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Om Pariono, Bapaknya Nora, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, Mas Andi, dan buat semua penggemar DJ Remix ya. Buat Mania sama tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania, jangan lupa pesan Mas Andre ya, jangan lupa bahagia. Makasih buat apa Ijo. Dilanjut di bawahnya Papa Ijo ada dari siapa nih? Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Bukit Berbunga, tolong di play dong Mania. Oke, senggol buat semuanya aja, buat aktivitas, buat Manianya, buat tugas, sehat selalu ya. Terima kasih.

kasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ada Mas Dandi Purworejo, selamat pagi. Lagunya Samudra Cinta, boleh. Salam buat Bunda Evita, Bunda Tini, Bu Yati, Bu Asya, Ma Asrah, Mama Nami, Mama Fatma, Mama Fiyadi, Mama Sabrina, Mbak Nur, Mbak Oom, Mas Imam, Mas Ibnu, Mas Bagas, Mas Sandi, Mbak Yenora, Pak Sutar, Om Gendro, Umi Hanif, Dikran, Degan. Makasih buat Mas Dani Purworejo. Nanti lagunya ditunggu aja ya. Mama Naomi, hai. Butuh pelukanmu, Mbak Nia. Selamat pagi, Mbak Nia, monitor selalu. Makasih buat Mama Naomi. Sini, lagi kedinginan ya. Waduh, udah matengan belum nih Mama Naomi? Jangan-jangan masih rebah-rebahan ya. Kang Yadi Antika, waalaikumsalam buat Kang Yadi. Ikut meramaikan acara DJ Remix ya, boleh ya. Dengan kirim salam katanya buat Mbak Wilvia, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Ada, Mbak Seherlina, Mas Bagus Dimrine untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Tisun Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arif Yuldan, Mbak Wu dan Mas Rengki. Juga untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen. Mau request lagunya apa nih? Oh, pilih aku atau dia yang versi remix ya. Oke, boleh-boleh diplay, ditunggu. Waalaikumsalam. Makasih buat Kang Yadi. Yuk kita lanjut bareng lagu berikutnya dulu ya sahabat Sara, ada Samudra Cinta. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Market.

0: Siji diping selawe yo, ketemu nih ya selawe. Oke, selamat pagi buat sobat Star FM yang udah-udah monit, yang mau ikutan desel cung, ada enggak? Yuk naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Remix.
0: Iya, alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Warid? Sehat Mbak Warid?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, semangat ya. Iya dong. Waduh, lagi ada apa tuh?
1: ada yang ganggu.
0: Oh, ada yang ganggu ya, sabar ya.
1: Tapi tetap aja nih, nggak bisa ganggu.
0: Iya, tetap nggak bakal bikin runtuh ya, kan kuat ya, pakai pulsa. Iya, mau ini lagu apa Mbak Warid?
1: Lagunya Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah, oke, siap.
1: Ya,
0: salam. Iya boleh boleh mbah, sambilnya downloadin ya lagunya versi remixnya.
1: Ya salam buat dan mami, tapi bunda tinggi juga sama tadi, mama Asraf, mama Fatma juga sama tadi. Ada mama Rizki sama pagi, terus ada ibu Umi, ibu Aji juga, ibu Eli sama tadi. Ada Akhirnya juga selamat pagi. Ada Umi Anis juga selamat pagi. Ada Mbak Sri selamat pagi juga. Ada Kang Rizki, ada Andri juga. Ada Kang Jatra, Kang Muhsin. Ada Pak Sitar, naik Pak Sitar, semangat Pak Sitar. Ada Om Jendro juga selamat pagi. Ada Om Paryono. Terus ada Mas Sri juga selamat pagi. Ada Mbak Sri juga selamat pagi Mbak. Bahan besi selamat pagi dan semuanya yang lagi dengerin DJ Remix.
0: Oke,
1: siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid, semoga sehat selalu ya buat Mbah Warid. Yuk lanjut lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jeremy, Mbak Nia cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Bapaknya Naura, sehat?
2: Alhamdulillah, apalagi temanin Mbak Nia yang siaran sambil ngopi, makan pisang goreng. Aduh, karutut, Mbak, enak.
0: Wih, mantap.
2: Apalagi mendung-mendung satu gini. Aduh, studio gimana, mendung ya?
0: Iya, mendung banget ya di studio nih. Masya Allah.
2: Kalah sama Mbak Warid, gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa lah, sesekali ngalah dulu ya.
2: Buset, ngasih temennya tuh Mbak Warid. Menang dulu.
0: Mau lagu apa nih Bapaknya Nora?
1: Aku request Gadis Manis Kalimantan.
0: Oke, Gadis Manis Kalimantan. Kenapa gak Gadis Manis Kebumen? Gak ada ya? Oke oke oke, dia udah habis ya.
1: Buat Bu Sri Purworejo, ada Bu Karmina, Bu Kader Manto, Bapak Ijo Basutar, ada Mr. Keling, bangun Mr. Keling. Ada Putra Sulung, Kang Muhsin, naik Kang Muhsin, ada Kang Jendro. Ada Mama Asraf, Mama Naomi, ada Mama Fitri, Terosita, pagi Terosita. Ada Mas Abdul Aziz, Mas Andri, Mas Ibnu, ada Pak Yanto Maron, ada Mbak Rizky Kudus Pesantren. Selamat pagi Mbak Rizky, naik Mbak Rizky. Ada Butin Wardani, ada Bunda ada Mbak Yaya, dan Bandar Kirang ada Mbak Yanti, ada Putus Selatan, ada Mas Andi, Depok Rejo ada Mas Andi, Kepil Wonosobo selamat pagi.
0: Iya.
1: Ada tentunya buat warga Wirokatan yang lagi dengerin, ada Bu Lenur, Pak Sumarno, juga ada Pak Freddy yang lagi senyum-senyum dengerin Artis Memory Mbak Nini.
0: Iya kak, wah.
1: Suka banget kalau banyak siaran ini.
0: Mantap.
1: Dan tentunya buat semuanya ya, mendengar Star FM tentunya di All This Memory bareng Mbak Nia cantik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Nora. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi di Jeremy.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Disco Remix dengan Mbak Nia yang cantik jelita tiada tara, kata bunda.
0: Hai, apa kabar Bu Asi, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah Mbak Nia, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Itu orang kulon kali berarti protopin HP mulu itu. Takut kelewat Mbak Warit ya.
0: Iya, pokoknya
3: pertama aku mau lagunya yang itu apa, Alamat Palsu, tapi yang cowoknya, yang jawabannya itu Luaan KDI.
0: Oh iya, apa ada versi? Nah,
3: coba cariin ya, kalau ada ya, kalau nggak ada ya Ayu Ting Tong.
0: Iya, yes, siap.
3: Aku kalau hari Minggu salamnya libur, buat Mbak Nia aja spesial salamnya.
0: Siap.
3: Selamat tugas buat Mbak Nianya ya, semoga sehat selalu, tetap semangat Mbak Nia. Terima kasih atas waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Asi. Lanjut satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.